0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio,
0: your family station.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.

0: siap kawin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Selana.
1: Oh Jesus. Suaramu sama-sama satukan hati, katakan.

suara-suara yang

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind. Selamat pagi.
0: Kok kita kompak? Iya.
1: Merdeka dong, merdeka.
0: Merdeka. Oh iya, senang banget aku pagi hari ini ditemani sama Dika Aruan. Kita balik lagi siaran berdua tentunya di Morning Espresso ya. Edisi tanggal berapa nih hari ini?
1: Tanggal 18 Agustus 2026.
0: Wah. Udah pertengahan setelah kemerdekaan ya.
1: Kemarin gimana perlombaan di wilayah
0: lu sih? Kemarin, aduh, aku bersyukur sih karena suaraku masih bisa bersiaran pagi hari ini. Full teriak-teriak kemarin. Waduh. Aku tuh guys jadi panitia lomba di kampung aku.
1: Ish?
0: Kampung.
1: Village.
0: Kita sapa dulu di Karuan ya pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Heartland Samarinda 94,4 FM.
0: Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Wih, aku percaya banget kalau pagi hari ini kalian semua sama semangatnya kayak Ragil Zee dan juga Dika Aruan. Dan beberapa dari perusahaan-perusahaan ya, kantor-kantor hari ini tuh baru maksudnya di hari ini tuh mereka baru menjalankan upacara sama lomba-lomba di Kearuan.
1: Oke.
0: Karena kemarin kan tanggal merah tuh, libur. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan maupun sekolah-sekolah yang hari ini mereka baru mulai lombanya.
1: Gitu. Baru mulai lombanya.
0: Berarti baru memang mulai lombanya, bener kan?
1: Kayak kantor kita nih, hari ini baru mulai lomba.
0: Lah iya, sama nih kayak kantor kita. Hari ini ada upacara juga kan. Upacara terus lomba. Gitu, iya kan?
1: Pas banget topiknya.
0: Nah, jadi kita tuh mau bahas tentang itu pagi hari ini, tentang upacara dan juga lomba, guys. Jadi kamu tuh kalau disuruh pilih salah satunya ya, kamu pilih upacara atau ikutan lombanya?
1: Lo pilih yang gitu. Mana nih?
0: Aku pilih ini, lombanya.
1: Lombanya, karena alasannya kenapa?
0: Alasannya, karena bisa buat kita itu happy.
1: Happy ya?
0: Bisa kayak ketawa-ketawa gitu loh. Kan pasti lombanya itu ada yang lucu-lucu gitu kan. Pasti kayak
1: lagi kalau ada yang curang gitu. Ya udah.
0: Lucu aja sih.
1: Gimana nih menurut Anda? Kalian tuh lebih pilih ikutan lomba 17 Agustus atau pilih ikutan upacara 17-an? Gabungan sama kita di mana nih sih?
0: Di 0819269000.

0: rasanya sebuah lagu dari Pinkan Mambo pagi hari ini ya, yang sudah menghibur kita semuanya dengan nyanyiannya, dengan lagunya yang bikin kita jadi semangat. Dan aku juga yakin banget, kita yakin dan percaya bahwa kita semua ini tahu gimana rasanya ikutan lomba 17 Agustus maupun tahu gimana rasanya waktu kita harus jadi peserta upacara 17 Agustus.
1: Nah, iya kan? Gimana rasanya?
0: Ah, belum naik yang ini, salah. Nah. Coba lagi tes.
1: Dua sih.
0: Loh, sebentar.
2: Nah. Kayaknya kelelahan nih abis jadi panitia kemarin atau jadi peserta gitu kan. Memang menguras energi sih kalau yang namanya itu ikutan lomba. Apalagi rame-rame seru kan.
0: Suara. Oke, pasti pernah ya ngerasain saat-saat yang menegangkan gitu. Saat kita harus ikutan lomba. Deg-degan gak sih? Enggak ya, kalau lomba 17-an ya.
2: Kalau pertama kali mungkin iya kali ya.
0: Oh ya, kamu pernah deg-degan?
2: Ya pernah lah. Kalau yang kita lakukan pertama kali pasti nervous, grogi.
0: Waktu pertama kali itu berarti kita masih kecil loh. Iya. Tapi kalau zaman kita tuh selalu upacara ya, zaman dulu ya.
2: Wajib. Dari zaman kita sekolah kan.
0: Iya, dari TK sampai aku SMA itu sekalipun 17 Agustusnya itu jatuh di hari Minggu itu tetap masuk untuk upacara.
2: Iya.
0: Iya. Lu enggak ya?
2: Lupa gue.
0: Seingat aku gitu sih. Jadi harus wajib. Cuman upacara doang, habis itu pulang. Gitu guys. Jadi kita lagi ngobrolin tentang upacara dan juga lomba 17 Agustus. Menurut kamu, kalau kamu disuruh pilih gitu ya, kamu lebih pilih ikutan upacaranya atau ikutan lombanya? Dua-duanya. Tapi gak boleh sih.
2: Loh,
0: maksudnya
2: biasanya kan upacara dulu baru lomba.
0: Iya sih sebenarnya gitu ya. Gimana ini pertanyaannya nih? Gimana coba ini ya? Ikut upacara atau ikut lomba 17 Agustus? Kalau bisa sih memang dua-duanya ya, sebagai warga negara Indonesia, upacara itu harus loh guys, karena itu tuh timingnya waktu dimana kita itu bisa mengenang jasa para pahlawan.
2: Yes,
0: gitu
2: ya.
0: Tapi
2: pengalaman,
0: kalau
2: pengalaman waktu upacara lu yang lu ingat apa nih sih?
0: Waduh, semuanya aku ingat. Karena aku tuh selalu jadi petugas upacara. Lu kalau upacara selalu jadi petugas apa nih, Dika?
2: Paskibra. Gue peserta aja.
0: Oh, seriusan.
2: Serius gue. Gue cuma sekali doang waktu itu bawa apa sih?
0: Bendera.
2: Bukan loh, yang teks. Kan ada teks proklamasi. Ada satu lagi ada teks
0: Pancasila.
2: Ya? Pancasila,
0: sama
2: iya
0: undang-undang.
2: Iya itu.
0: Kan lu tinggi, kenapa lu enggak masuk ke Paskibra jadi petugas Paskibra?
2: Enggak masuk gua.
0: Enggak masuk.
2: Kan itu diseleksi, cuy.
0: Oh, iya.
2: Katanya kurang layak ini. Makanya gue dialihin ke situ kali.
0: Dulu tuh yang aku ingat setiap hari Senin itu wajib sarapan dulu di rumah.
2: Tapi gue punya cerita tau gak. Tahun kemarin kan kita panitianya ya.
0: Upacara kita gak? Ya.
2: Iya.
0: Lu jadi petugas paskibra kan?
2: Sama kita.
0: Iya, tapi lu yang bendera kan?
2: Gue yang bawa bendera ya?
0: Iya.
2: Nah, lu kalau langkah itu kan tangan kanan, kaki kiri. Bener kan? Gue masih inget banget di momen. Ini momen yang bikin kalau pas apa sih, pas perginya, pas nganter benderanya bener. Gitu kan.
0: Pas baliknya. Kayaknya lu grogi deh.
2: Bukan, kayaknya gue lupa.
0: Iya gue ingat.
2: Jadi kanan kiri gitu. Nih kayaknya ada yang salah nih. Gue baru enggak. Pas udah ngelangkah kan kagak lucu ya. Harusnya kan dua kali tuh gue langkahin ya. Biar bener gitu kan. Lah ini deh kagak ini lagi. Ya sudah lah.
0: Iya, gue ingat waktu tahun kemarin tuh. Jadi di kantor kita tuh ada gelar upacara gitu. Dan Dika nih jadi paskibranya guys. Dia yang pegang bendera, bawa bendera gitu. Terus dia salah langkah. Dan itu tuh momen dimana kalau namanya upacara itu kan kita harus hikmat ya. Gak boleh bercandaan. Bener. Dan kita tuh beneran gak boleh ketawa. Harus tahan.
2: Tapi tuh gue gak sengaja itu beneran.
0: Iya, ngerti lah kalau
2: lu gak sengaja. Langkah awalnya bener baliknya salah.
0: Tapi itu jadi salah satu momen upacara yang gak terlupakan buat kamu ya.
2: Iya lah. Padahal kita dilatih berapa kali ya. Masih aja salah.
0: Dan mungkin headliner pagi hari ini juga kalian ada cerita pada waktu kalian ikut upacara dan kalian melakukan sebuah kesalahan mungkin, atau momen-momen yang gak terlupakan saat kamu ikutan upacara. Kamu juga bisa berbagi cerita kamu pagi hari ini ya di 0819269000, karena TikTok kita masih belum bisa tersambung guys gitu ya. Kita tunggu atensi kamu pagi hari ini, dan sesaat lagi kita akan bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya. Oke.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Stres diam-diam menghancurkan bisnis. Stres itu tidak selalu terlihat. Masih kerja, masih meeting, masih senyum, tapi dalam hati sudah kosong. Semangat hilang, fokus menurun, emosi mudah meledak, dan tanpa sadar, naluri bisnis ikut hilang. Keputusan bisnis jadi kacau. Hardliners, stres membuat pebisnis kehilangan energi berpikir, lelah fisik, mental, dan emosional. Yang tadinya kreatif jadi mudah menyerah, yang tadinya visioner jadi mudah marah. Masalahnya, banyak pebisnis menganggap stres itu normal, padahal stres itu berbahaya. Stres adalah alarm. Tubuh sedang minta berhenti, pikiran sedang minta istirahat. Dan ingat hardliners, bisnis sehat butuh pemilik yang sehat jasmani, sehat mental, dan sehat emosionalnya. Jangan tunggu tubuh tumbang baru peduli pada diri sendiri. Karena saat kepala tidak sehat, bisnis bisa jadi ikut sekarat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: aku salah lagi, kamu berpindah. Coba diulang. Ayo.
1: Ini ketiga kali gue turun nih, gue tuh pacara nih.
0: Okay,
1: ya. Masih di Morning Espresso bersama Ragil Si dan Dika Arwan pastinya menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Yuk semangat yuk.
0: Semangat.
1: Masih dalam suasana hari kemerdekaan tentunya. Kalian sudah merdeka belum?
0: Merdeka dari semua hal yang membelenggu kita.
1: Nah, belenggu-belenggu cicilan.
0: Itu dia tuh.
1: Belenggu-belenggu kehidupan.
0: Belenggu cinta.
1: Nah, kalau itu personal.
0: Oke guys, kita ini lagi ngobrolin tentang upacara dan masih seputar lomba 17-an ya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan yang sangat menggeliat di dalam hati aku. Pernah gak sih kalian atau kita berdua nih di Kak Arwan ya, ikutan lomba 17 Agustus cuman gara-gara hadiahnya?
1: Ya pastilah. Pasti.
0: Karena kan biasanya kalau 17 Agustus nih ya, dulu zaman aku kecil itu kan hadiahnya cuman kayak buku, pensil, ballpoint gitu kan.
1: Terus hadiah lu maunya apa sih? Rumah.
0: Nah ini makanya ada sesuatu yang menarik ini. Ikutan cuman gara-gara pingin dapat hadiahnya. Kali aja hadiahnya itu adalah uang tunai 1 juta atau sepeda, atau hadiahnya adalah motor.
1: Wow,
0: ya kan
1: ada.
0: Bisa
1: sih, ada.
0: Jadi loh.
1: Yang kasih mobil juga ada.
0: Nah itu, jadi makanya pernah gak sih ikutan lomba cuman gara-gara hadiahnya? Kalau kamu pernah nggak, Dika?
1: Pernah lah. Kalau tujuan kita kayaknya ke situ sih. Iya kan?
0: Sekalipun hadiahnya. Maksudnya, sekalipun hadiahnya itu bukan sesuatu yang wah, bukan yang gede gitu ya. Ya
1: hadiahnya kan kita misalnya ada yang nggak tahu tuh hadiahnya apaan gitu kan. Jarang kan di-spill hadiahnya. Paling kalau yang gede-gede kan nggak bisa diumpetin tuh hadiahnya. Tapi ya pasti kita pengen jadi juara sih.
0: Tujuannya itu ya, jadi juara gitu.
1: Karena dari lomba ini kayak apa ya, mengajarkan kita sebuah kekompakan, ya kan, percaya sama temen nih,
0: kerjasama gitu ya,
1: kerjasama, kreativitas, banyak deh ya. Cuma ya itu tadi pasti tujuannya kita selain menjadi juara pengen hadiahnya.
0: Hadiah.
1: Atau mungkin juga ada teman-teman yang pengen, enggak, gue cuma pengen ikut suasana kemerdekaan aja gitu.
0: Kemeriahannya. Gitu. Jadi menang kalah enggak masalah. Yang penting happy gitu, seneng gitu.
1: Ya kalau setiap perlombaan kan pasti yang ditunggu-tunggu tuh hadiahnya ya. Makanya orang kayaknya, lu kayak gitu gak sih? Gue sih kayak gitu sih.
0: Iya sih, tapi lu pernah punya pengalaman gak? Kayak apa pengalaman tuh? Lu ikutan lomba, lu gak expect untuk menang, tapi ternyata lu menang gitu.
1: Gak pernah gue. Gak pernah ngalamin yang kayak gitu.
0: Gak pernah. Jadi maksudnya lu ikut-ikut aja gitu. Urusan nanti menang kalah
1: belakangan gitu.
0: Yang penting,
1: yang
0: lu
1: penting
0: daftar
1: partisipasi
0: dulu, ikut
1: dulu.
0: Gitu, gitu ya.
1: Tapi gue gak pernah kejadian kayak gitu sih. Yang tiba-tiba kira kita menang gitu kan. Gak nyangka gitu kan. Ya tapi mungkin ada kali orang yang kayak gitu ya.
0: Ada sih. Aku pernah ngalamin hal itu. Jadi waktu 17-an itu aku ikutan lomba kan. Lomba baca puisi nih ceritanya. Udah persiapan segala macem gitu kan. Ekspektasinya pasti menang dong ya. Tapi pas di hari H itu, dua hari sebelum gue ikutan lomba, gue sakit guys. Dan sakitnya itu adalah sakit yang flu berat, demam gitu loh. Dan itu ngebuat suara aku gak keluar. Maksudnya itu bindeng gitu loh kalau ngomong. Nah gimana mau menang? Jadi gue udah gak expect menang. Tapi emak gue tuh kayak harus ikutan tetap. Meskipun kamu sakit, yuk pasti bisa. Dia nganterin gue, maksa gue untuk tetap ikutan gitu kan. Dan sesuatu yang aneh itu kayak terjadi gitu.
1: Terjadi ya?
0: Wih, terjadi. Jadi pas giliran gue dipanggil, jadi kan itu kan aku tuh kalau udah flu gitu ya, itu tuh kayak matanya tuh berair terus gitu loh. Terus pilek kan, flu gitu. Terus tenggorokannya itu juga sakit, jadi gak bisa ngomong. Dan kalaupun ngomong itu suaranya pasti jadinya itu bindeng gitu. Nah tapi ya udahlah, karena di sebelah gue ada emak gue ya kan. Akhirnya gue maju lah. Tapi gak tahu kenapa pas gue udah ada di atas panggung, itu tuh kayak sakit penyakit itu hilang. Gitu, hilang. Jadi beneran gue udah pokoknya kasih yang terbaik lah. Dan menurut aku itu gak maksimal banget gitu. Jadi aku gak ada ekspektasi untuk menang. Ah udahlah yuk pulang yuk, aku udah mikirnya gitu. Pokoknya udah selesai tampil yuk pulang yuk. Tapi emak gue enggak tunggu dulu gitu. Dan beneran loh, sekalipun aku cuman menang juara 3, tapi itu udah kayak surprise surprise banget buat aku. Ay, karena aku gak ada ekspektasi untuk menang gitu.
1: Keren sih nyokap lu tuh. Berarti kayak udah punya firasat gitu ya. Kalau mau sembuh kayaknya harus ikut lomba nih. Gak juga sebenarnya sih. Tapi setelah pulang lu balik sakit lagi.
0: Iya. Jujur iya. Belum sembuh, masih sakit.
1: Tapi mungkin itu kebawa ini kali sih ya. Kebawa suasana ya? Serunya kali ya
0: gitu kali.
1: Jadi kan
0: ya?
1: Orang jadi happy gitu.
0: Bisa jadi sih, bisa.
1: Tapi
0: jadi.
1: Tapi lu happy kan waktu itu pas ikut lombanya?
0: Pas ikut lombanya sebenarnya sih happy ya. Tapi karena kondisi
1: lemes, tapi lemes ya.
0: Karena fisik gue lagi gak baik. Ya gue udah minta buruan pulang aja dah. Karena gak nyaman banget gitu.
1: Tapi mendingan kayak gitu sih.
0: Maksudnya gimana kayak gitu?
1: Lebih baik kondisi kita yang gak baik gitu kan. Daripada kelakuan kita yang gak baik.
0: Nah, jangan sampai.
1: Mumpung ini hari kemerdekaan, marilah kita merubah kelakuan kita agar menjadi lebih baik.
0: Wih, benar ya, merdeka. Benar itu, merdeka, merdeka.
1: Tapi kalau ngomongin tentang lomba gitu emang ya kenapa ya kalau dalam setiap lomba tuh pasti ada aja gitu yang protes-protes sama juri gitu ya.
0: Iya, pasti ada tuh. Yang gak setuju gitu. Yang gak setuju gitu kan sama keputusan juri. Oh, yang ini yang menang gitu kan.
1: Tapi itulah yang bikin seru sebuah perlombaan gitu kan.
0: Iya.
1: Emang ada aja orang-orang yang menggunakan 1001 cara biar gimana caranya menang gitu. Ada orang yang mungkin ikutin aturan. Ya hasilnya bisa menang bisa enggak kan. Cuma semua itu tergantung kepada keputusan juri.
0: Benar. Dan keputusan juri itu tidak bisa diganggu.
1: Diganggu-gugat.
0: Oke, ini sudah ada yang bergabung di 0819269000 ya guys. Ada dari Ripka pagi hari ini. Gua tuh suka ikutan upacara karena buat gua ini kayak simbol pengabdian gua sama bangsa ini, menghargai jasa para pahlawan. Oke. Terus lanjut lagi ada dari Lydia. Upacara tuh lebih ngena di hati. Lomba emang seru sih, tapi upacara juga penting. Oke.
1: Ada Bang Billy. Ya jelas gue pilih lomba lah karena bisa dapat hadiah kalau menang. Salam dari Depok katanya.
0: Oh, Depok menyapa. Selamat pagi Depok. Terus ada Wilhan juga. Gak boleh pilih dua kah? Boleh deh buat kamu apa sih yang gak boleh? Karena ini tuh merupakan satu kesatuan ya, upacara dan lomba yang gak bisa dipisahkan gitu. Dan di kantor aku tuh pasti ada yang namanya upacara. Dan setelah upacara pasti ada lomba. Dan semua peserta upacara ini dapat kupon undian door prize. Jadi kalau gak ikutan upacara gak bisa dapat kupon undian door prize. Bener
1: satu,
0: juga ya.
1: Salah satu cara untuk menarik agar ikut upacara gitu ya.
0: Bener.
1: Ada door prize gitu.
0: Iya, ada door prize. Apalagi kalau door prize-nya adalah sebuah mobil. Waduh, upacara seharian juga cus kayaknya kita ya, Dik ya.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: What's going on?
2: Have you met my yoga instructor?
1: Namaste. Awesome.
2: He was just helping me with breathing.
1: It's all good.

0: 106,6 Heart FM, your family station.
1: Yeay, masih ada kita berdua pagi hari ini yang menemani kalian semua sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang 17 Agustus tahun
0: 45. Itulah hari kemerdekaan.
1: Tapi hari ini tanggal 18. Iya benar. Tapi itu tuh gaungan kemerdekaan itu ya, sudah ada sejak tanggal 1 Agustus. Iya kan? Tuh. Sejak kita pasang bendera merah putih di tanggal 1 Agustus sampai akhir bulan Agustus tetap masih ada gitu. Bahkan diskon-diskon itu juga masih tetap ada selama satu bulan ini.
0: Iya lagi. Wih, ngomongin diskon semalam tuh ramai banget.
1: Oh iya
0: tuh.
1: Ya ampun, aku sampai gak sempet sama sekali buka handphone tau gak. Saking sibuknya jadi panitia lomba guys.
0: Tapi lu ikut, kalau panitia tuh gak ikut lomba ya?
1: Gak ikut Dik, gak ikut.
0: Hadiahnya apa kemarin sih?
1: Sembako.
0: Sembako, Kalau gitu gue langsung meluncur kemarin ya.
1: Bisanya. Nih, kalau ngobrolin tentang lomba, itu tuh adalah momen dimana kita tuh bisa bertegur sapa ya, sama tetangga-tetangga kita, atau mungkin sama orang-orang yang belum pernah kita kenal. Kalau di perusahaan juga kan terdiri dari berbagai macam divisi gitu ya. Nah itu tuh momen, bener gak sih?
0: Apa?
1: Divisi.
0: Iya benar.
1: Benar kan?
0: Iya.
1: Salah enggak?
0: Enggak.
1: Ya benar apa?
0: Benar.
1: Maksudnya itu tuh momen dimana kita tuh bisa kenalan gitu sama teman-teman kantor yang selama ini enggak deket sama kita, yang enggak kita kenal bahkan. Gitu. Apalagi kalau di tempat kita tinggal, itu seru sih. Aku tuh ngelihat ya kemarin itu waktu lomba 17-an itu enggak ada orang yang sibuk dengan HP-nya.
0: Oh jadi pada ikut lomba semua ya?
1: Iya pada beneran kayak mantengin gitu loh, ngeliatin lomba, terus bertegur sapa, saling kenalan, ngobrol gitu. Kalaupun mantengin HP itu tuh karena
0: cuma sebentar ya, ngeliat WhatsApp kali ya?
1: Bukan, apa? Itu tuh karena mereka ngevideoin anaknya yang ikutan lomba.
0: Oh.
1: Anaknya kan lagi balita-balita 5 tahun, 4 tahun
0: lucu-lucunya
1: kan
0: lagi.
1: Lucu-lucunya kan. Terus lombanya itu masukin paku ke dalam botol. Jadi kan seru tuh anak-anak umur segitu kan.
0: Lomba kelereng?
1: Lomba kelereng juga. Jadi orang tuanya tuh antusias ngevideoin anaknya lomba makan kerupuk. Wah seru dah pokoknya.
0: Nah ternyata nih ada penelitiannya nih sih. Dari Humanities and Social Science Communications di tahun 2025. Perilaku sinkron dan pengalaman emosional bersama dapat memperkuat identity fusion. Jadi kayak rasa tertarik yang sangat kuat antara seseorang dengan kelompoknya. Ini makanya kalau perlombaan tuh sisi positifnya tuh ini bagus banget gitu. Kayak misalnya kayak di sekolah, lingkungan kerja atau dimanapun, ini bukan cuma lomba saya, ini lomba kelompok kita gitu.
1: Komunitas gitu ya.
0: Ya komunitas bisa.
1: Okay.
0: Makanya kan kadang orang lebih kesel kalau lomba misalnya antar RT gitu dibandingkan kalah main game di HP.
1: Lebih kesel kalau kalah lomba antar RT.
0: Oh antar RT, iya benar.
1: Daripada kalah main game di HP-nya sendiri. Oh iya, iya. Bener juga ya. Karena kan itu kayak berkelompok gitu kan. Bener. Jadi pasti kesel gitu kalau kalah.
0: Kayak tadi yang lo bilang di lomba misalnya kayak antar tetangga gitu. Yang tadinya kita gak kenal gitu kan. Tiba-tiba kan pasti kan harus
1: menyapa,
0: ikut nyapa gitu,
1: kenalan
0: gitu kan, ngobrol.
1: Jadi ini tuh sisi positifnya ya guys yang aku ambil gitu, yang kita ambil ya kalau kita ikutan lomba 17 Agustus di perumahan kita gitu, bisa tegur sapa, bisa tahu ini ternyata tetangga aku tuh, aku tuh sering ketemu loh sama beliau-beliau ini tapi aku nggak tahu ternyata kita tetanggaan. Terlalu nggak sih kalau kayak gitu guys. Oke, jadi lomba 17 Agustusan yang paling berkesan buat kamu kira-kira apa guys? Kamu pernah dapat hadiah 17 Agustus itu apa gitu? Kamu pernah dapat ini enggak Dika? Kayak door prize gitu, hadiah utama gitu. Karena kan itu jarang-jarang gitu bisa dapat door prize gitu.
0: Belum pernah.
1: Belum pernah ya.
0: Biasanya? Pengen tuh gue, pengen banget. Biasanya kan yang door prize itu tuh hadiahnya gede-gede kan?
1: Kayak rice cooker gitu kan, kipas angin gitu mungkin, mesin cuci.
0: Belum
1: gitu.
0: Sih, belum pernah.
1: Belum ya, ya tak doain ya supaya kamu.
0: Amin, dapat mobil
1: bisa
0: gitu.
1: Bisa dapat mobil apa rumah? Kemarin lu bilang butuh rumah.
0: Ya kalau dua-duanya deh, boleh nggak?
1: Oke, ini ada Weldy yang sudah bergabung di 0819269000. Dia bilang lomba sama upacara itu penting. Tapi kalau disuruh pilih, aku pilih lomba aja. Karena dengan mengikuti lomba itu berasa jadi pahlawan. Wih, karena mesti berjuang untuk menang. Bener juga ya. Mm-mm. Berjuang dia. Terus ada Haris di Salatiga. Salatiga menyapa. Hampir gak pernah bolos ikut upacara 17 Agustus zaman sekolah. Dari TK sampai SMA. Sampai aku tuh hafal semua urutan profesi, prosesi, urutan prosesi upacaranya. Bener juga ya. Kita juga tanpa sadar itu inget ya.
0: Coba
1: Dika,
0: lu
1: ya.
0: Apal gak sih?
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gitu kan? Yeah. Bener kan?
0: Bener.
1: Pembacaan teks Pancasila. Gitu,
0: nah
1: ya yeah, kan?
0: Bener.
1: Aluma bener-bener doang. Sampai kita tuh beneran loh tahu urutan-urutannya gitu ya guys. Oke, ada Yohanes juga. Hadiah Agustusan yang paling berkesan buat aku itu kipas angin. Menang lomba balap karung juara 1 di tahun 2005. Dan sampai sekarang kipas anginnya itu awet panjang umur. Udah 20 tahun menemani aku. Wih, awet juga ya dari tahun 2005 sampai tahun 2026. Ini tuh udah sekitar 20 tahunan. Mm-hmm. Dan ini jadi hadiah yang paling berkesan banget buat Haris. Wih, mantap.
0: Ada Pak Rudy, hadiah Agustusan paling berkesan itu dapat sepeda, dapat door prize jalan sehat.
1: Wah, door prize-nya ini ya. Jalan sehat dapatnya sepeda ya. Harusnya itu tuh door prize untuk lomba sepeda. Hadiahnya sepeda.

0: done made me lose my celebrity religion.
1: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.

0: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Heartline FM, your family station. Let's... masih di Morning Espresso.
1: Aduh, telat gue. Let's make up your mind.
0: Kita sapa lagi ya di
1: kaya. Yo, ada siapa nih?
0: Buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Ada Harmoni FM Takalar Makassar di 97,0 FM.
0: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM.
1: Radio Astara 107,8 FM Minahasa.
0: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Good morning semuanya. Mungkin hari ini ada yang lagi ikutan lomba nih di acara kantornya. Tetap semangat yuk buat Anda semua. Tuh gue baru lihat tadi teman-teman kan baru kelar upacara.
0: Baru kelar upacara ya.
1: Kita ada yang pakai ini ya. Papua apa sih?
0: Baju adat.
1: Iya.
0: Baju adat Papua maksudnya.
1: Atasnya itu loh kayak apa sih?
0: Rumerumbai.
1: Rumerumbai ya. Susah banget ngomongnya tuh.
0: Yang jelas ya Heartliners ya, upacara itu sebenarnya tujuannya itu simple ya, untuk mengingatkan kita kenapa kita itu merdeka dan bagaimana kita itu harus menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk Indonesia.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Jadi sebenarnya ini tuh kayak satu kesatuan gitu antara upacara dan juga lomba ya.
1: Betul.
0: Dan lomba ini itu benar-benar kayak membuat kita itu belajar gimana sih rasanya jadi pahlawan. Karena kan kita berjuang.
1: Oh iya.
0: Berjuang melawan lawan kita. Gimana ya?
1: Gak ngerti aku juga. Tapi kalau ngomongin tentang upacara sih, ya itu tadi kan memberikan ruang kita untuk kayak ingat sejarah, menghormati perjuangan dan memperkuat simbol kebangsaan pastinya.
0: Nah, betul. Oke, ini sudah ada yang bergabung. Sebentar aku mau kasih tahu.
1: Apa nih?
0: Oh iya. Mau kasih tahu Bang Pram ini karena kameranya aku matiin dari sini Bang Pram ya. Oke, iklan guys. Lanjut ini aku mau bacain yang udah masuk di 08192691000. Ada dari Orla.
1: Halo Orla.
0: Yes, setuju. Upacara itu mesti ikut dan lomba juga mesti ikut. Karena dengan begitu kita turut serta menjaga budaya Indonesia. Karena kan memang lomba-lomba ini tuh cuman ada di Indonesia. Iya kan, kayak lomba makan kerupuk, lomba balap karung, terus lomba panjat pinang yang terkenal itu kan,
1: Nih gue punya cerita lagi nih kalau lomba, gue baru ingat. Kalau lo kan lagi sakit diajak nyokap lo terus juara. Ini gue gak juara sebenarnya. Kan kita waktu kecil tuh biasanya gigi kita kan suka apa?
0: Goyang.
1: Suka mau, goyang kan.
0: Mau putus.
1: Ini gue udah ompong. Jadi lucunya sama kayak lo nih, hamin satu gitu kan. Pas malamnya lagi rambut gue rambut. Gigi gue copot dong. Besok kan gue disuruh ikut lomba yang kelereng gitu loh. Pindahin kelereng. Itu kan pakai sendok ya?
0: Iya. Terus lu gak mau?
1: Bukan yang gak mau. Diketawain gue. Itu kan gini, kayak giginya itu kan kita gigit kan kelihatan gigit. Ompong ya.
0: Jadi lu malu karena gigi lu ompong gitu.
1: Iyalah cuy. Soalnya gue tuh kalau copot gak cuma satu. Barengan copotnya.
0: Wow, serentak.
1: Serentak. Makanya gue bilang, aduh lucu, gue bilang suruh ikut lomba lagi.
0: Ya ampun, maksudnya anak sekecil itu udah punya ini ya, malu gitu.
1: Iya malu cuy.
0: Iya. Tapi kalah lombanya.
1: Kalah. Gue gak tau kenapa ya, setiap gue ikut lomba-lomba kayak gitu gue jarang gitu gue menang.
0: Oh iya? Tapi pernah menang kan?
1: Pernah.
0: Kalau pernah menang, lu pernah menang lomba apa?
1: Apa ya
0: yang
1: lomba
0: 17-an
1: ya?
0: Itu
1: makan
0: balap
1: kerupuk
0: karung
1: kayaknya.
0: Makan kerupuk.
1: Kalau balap karung gue tuh paling gak bisa dulu lomba balap karung. Gue pasti jatuh mulu.
0: Berarti lu belum tahu tekniknya.
1: Iya kali ya. Soalnya dulu kan pakai karung guni. Karung guninya itu kan suka nancep-nancep ya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Iya, tapi memang beda zaman ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan kita itu gak ada yang ngasih tahu juga gimana caranya supaya bisa menang gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kita bisa cari tahu tuh
1: di YouTube,
0: di TikTok ya kan. Cari tahu gimana sih caranya supaya bisa menang lomba balap karung gitu. Ada trik-triknya ternyata di karuan.
1: Gimana triknya?
0: Ya itu. Ada yang bilang kakinya itu diselipkan di ujung-ujung ini karung goninya. Di ujung-ujung itu. Jadi dia bukan lompat tapi kayak jalan tapi cepet gitu.
1: Gitu.
0: Curang
1: dong. Nah,
0: ada yang pakai trik seperti itu. Nah, kan yang... ini kan ceritanya balap karung bukan lompat karung.
1: Kalau di internet itu netizen ya. Kalau di perlombaan apa ya?
0: Deterjen. Gitu.
1: Ya, suka ada yang protes kan. Wah, curang nih, curang gitu. Yang namanya perlombaan kan seru-seruan aja sih.
0: Iya memang seru-seruan. Terus lu pernah ikutan lomba ini gak? Yang duit logam ditancepin di semangka, ya. Tapi semangkanya dilumurin oli hitam semua.
1: Bukan oli lagi.
0: Arang.
1: Iya arang.
0: Jadi muka kita belepotan hitam semua. Iya kan? Tapi lucu ya lomba-lomba kayak gitu ya. Dan itu tuh memang cuma ada di Indonesia loh.
1: Unik ya.
0: Dan benar, dan lomba itu hanya ada dan keluar di bulan Agustus.
1: Sama satu lagi ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Yang ada di Only in Indonesia.
0: Mm-mm.
1: Yang pakai apa pukul bantal tapi di sungai,
0: di sungai
1: apa, buat ya?
0: Di atas sungai.
1: Seru tuh.
0: Seru. Itu gede biasanya hadiahnya. Nah,
1: panjat pinang juga kan, tapi kemarin bule-bule pada ikutan loh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Gue scroll di TikTok
0: karena
1: gitu kan.
0: Ini ya menarik ya.
1: Menarik,
0: unik bagi unik. Mereka itu unik gitu. Oke, ada Rahadian nih, kita bacain lagi. Rahadian bilang, "Please jangan diganti dengan lomba-lomba modern," katanya. Karena lomba-lomba tradisional Agustusan ini sangat mencerminkan kebersamaan rakyat Indonesia. Lomba panjat pinang, balap karung, makan kerupuk dan sebagainya. Iya sih, aku setuju sih. Jangan diganti sama lomba yang lain. Karena ini tuh Indonesia banget guys. Dan seperti yang Kak Arwan bilang tadi, orang-orang dari luar negeri itu juga tertarik loh untuk bisa ikutan main di acara 17 Agustusan ini gitu ya. Oke, terus ada Vivian, setuju banget dengan komentar-komentar Anda semuanya. Lomba-lomba unik ini hanya ada di Indonesia dan hanya akan kita jumpai saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pastikan kita ikutan lomba ya. Kira-kira yang jadi pertanyaanku ya di Kak Arwan ya. Sebagai bangsa Indonesia, ada enggak sih di antara kalian ya rakyat Indonesia yang enggak pernah ikutan lomba 17 Agustus.
1: Yo.
0: Ada enggak ya?
1: Ada enggak ya? Coba yuk ikutan komen.
0: Mungkin ada ya. Tapi mungkin karena dia tinggal di luar negeri waktu itu.
1: Maybe yes.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Terima kasih buat Heartlander yang pagi hari ini sudah bergabung di 0819269000 ya. Ada WhatsApp dari Bernadette pagi hari ini yang bilang kalau saya pilih upacara, katanya. Wih, mantap. Untuk mengingat para pahlawan kita yang siap menang untuk negara Republik Indonesia. Amin. Terima kasih buat Bernadette yang pagi hari ini sudah turut berkomentar. Terus ada Mbak Sari juga, terima kasih. Ada Ibu Rita Mutiara, thank you yang udah kasih semangat kita pagi hari ini, Ragilzi dan juga Dika Arwan. Dan tanpa terasa nih, kita sudah ada di penghujung
1: program
0: acara. Gimana sih, Dika? Kata lu gak boleh program, kok lu bilang program?
1: Acara, ya gak boleh.
0: Bingung kan dia. Oke, terima kasih semuanya. Yang jelas besok Morning Espresso bakal kembali hadir untuk menemani kamu ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10.
1: Yes.
0: Dan sesaat lagi masih akan ditemani bersama dengan Ragil Zin dan Dika Arwan, tentunya di Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Ya. Oke. Okay. Gue mau bersin gak jadi-jadi, kenapa ya?
0: Mungkin karena ada aku yang cantik ini.
1: Astaga.
0: Oke, Heartland FM. Kemerdekaan bukan hanya soal berdiri tegak di lapangan ya. Kemerdekaan itu juga bisa terlihat ketika anak-anak bermain tanpa rasa takut, tetangga berkumpul, orang-orang berbeda usia saling membantu, dan masyarakat bisa merayakan hari bersejarah bersama-sama.
1: Ya, jadi kalau Anda lebih semangat ikut lomba daripada upacara, jangan merasa bersalah dulu. Yang penting itu jangan sampai kita hanya mendapatkan hadiah lombanya, tapi kehilangan makna kemerdekaannya.
0: Nah, karena pada akhirnya upacara mengajarkan kita untuk menghargai perjuangan. Lomba mengajarkan kita untuk menikmati kebersamaan, dan keduanya adalah bagian dari cara kita merayakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Oke. Kita harus segera pamit. Saya Ragil Z.
1: Saya Dika Arwan.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye semuanya.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali hadir menemani Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, ditemani bersama dengan saya Ragilzi dan juga Dika Aruan ya. Dan selama satu jam ke depan ada sebuah topik menarik yang akan kita perbincangkan bersama, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Oke, topik apa yang pagi hari ini akan kita perbincangkan nih Dika Aruan?
1: Hari ini kita akan membangun hubungan nyata di era digital, tentunya bersama narasumber kita di pagi hari ini ada seorang dokter dan ada juga ada Kak Mia Astari dari KPSI. Kita sapa dulu yuk teman-teman di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Mia dan Pak Dokter.
0: Pagi.
2: Selamat pagi. Apakah saya terdengar?
1: Ya. Terdengar dengan jelas, Dokter. Kami yang mungkin bisa memperkenalkan nih kami untuk dokter kita di pagi hari ini.
3: Terima kasih Kak Dika, Kak Ragi, udah lama nih enggak ketemu kita ya. Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Leonardo Alfonsius Paulus Laleno, MSc, SPKJ, tentang bagaimana membangun hubungan nyata di era digital. Nah, sekarang nih contohnya kayak sekarang nih ya, kita kan kayaknya hubungannya tuh nggak real gitu ya. Yeah. Yang satu ada di Bekasi, satu di mana gitu. Kita ada terhubung melalui sambungan Zoom. Nah, pengen yang ingin kita tanyakan di sini nanti apakah hubungan seperti sekarang ini sehat atau tidak. Terus kita akan ngomongin tentang touching itu sebenarnya penting atau enggak dan lain sebagainya gitu ya dok ya.
2: Betul Maria, betul banget. Wah, topiknya sangat relevan ya dengan kita juga hari ini terhubung secara remote ya.
1: Iya, secara digital nih.
3: Kita panggil dokter Leo aja kali ya dok ya.
2: Baik. Baik.
3: Oke, kita langsung aja Kak Dika.
1: Ya, silakan Kak Mia.
3: Ya, oke, baik kalau gitu. Nah, sekarang seperti yang tadi dibilang nih, kalau hari ini kita terhubung secara digital juga ya melalui sambungan Zoom. Nah, kita ngobrolnya virtual gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ngobrol langsung, sebenarnya itu aku lebih suka sih kalau bisa ngobrol langsung ada di studio misalnya gitu ya. Sebenarnya apa ya, apa yang terasa beda gitu, kenapa ya kalau ketemu langsung tuh kayaknya lebih terasa nyambung aja gitu, itu apa yang bisa, apa yang terjadi gitu dok, bisa seperti itu tuh seperti apa
2: ya? Makasih Mbak Mia ya, ini pertanyaan yang sangat relevan dan rasanya ini salah satu hal yang mungkin sejak COVID ya kita jadi mulai ngeh gitu tentang distinction antara perbedaan antara dunia digital dengan dunia ketemu langsung gitu ya. Yang pasti adalah kalau kita ketemu langsung kita bisa lihat orangnya face to face gitu ya. Kayak teman-teman di studio ya, kan kita bisa lihat nih cara duduknya gitu ya, cara kita lagi pegang handphone atau gimana gitu ya. Sementara nih kalau saya sama Mbak Mia kan nggak tahu nih kita lagi duduk di mana gitu ya, pakai baju apa, celananya pendek kah, celana panjang gitu kan ya, jadi ada hal-hal yang sebenarnya kasat tidak terlihat gitu. Dan hal yang kedua adalah bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia kita tuh lahir dari orang tua kita kan, first impression kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu adalah kita terkontak dengan ibu kita gitu kan ya, atau ada human touch gitu kan ya, kita dilahirkan dibantu persalinannya mungkin oleh dokter, ada bidan gitu, jadi kita pun juga sejak awal itu sudah terbiasa dengan human to human contact gitu, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa nature kontak itu secara fisik itu tidak akan akan beda gitu rasanya, walaupun yang tidak akan tergantikan dengan komunikasi yang secara digital, yang apalagi kita ngomongnya sama layar gitu kan ya. Jadi itu mungkin esensi yang berbeda nih Mbak.
3: Oke. Nah tapi kan seperti yang tadi dokter bilang kan, kita begitu lahir tuh human nature-nya tuh di apa, punya kelekatan dengan orang tua, dengan ibu, berarti kan ada human touch di situ kan, ada buayan gitu, ada sayang-sayang gitu nih. Nah manusia ini sebenarnya kenapa sih butuh banget gitu ngerasa terdekat dengan seseorang atau terhubung dengan manusia lain atau dengan orang lain gitu?
2: Ya, karena kita sebagai manusia itu ketika lahir kita apa ya, kita tidak berdaya gitu kan ya, maksudnya sebagai manusia kan kita ketika bayinya lahir gitu kan dia nangis gitu kan ya. Nangisnya itu karena dia menggambarkan atau mengisyaratkan dia haus atau dia lapar gitu ya. Beda dengan misalnya kalau makhluk hidup yang lain gitu kan ya, ketika lahir langsung bisa tuh dibiasakan untuk dilepas.

0: Memang manusia itu selalu butuh sesuatu, apa, seseorang gitu, butuh objek untuk berelasi gitu ya. Dan memang se-introvert pun apapun seseorang ya, sesedikit apapun circle-nya, dia pasti butuh orang-orang tertentu yang tadi bisa cukup close contact, yang bisa dia engage, yang bisa dia terhubung, dan dia merasa ada, kalau bahasa zaman sekarang tuh chemistry-nya ya, jadi ada apa namanya, klop gitu dengan orang yang dia ajak ngomong.
1: Oke, nah tapi kan sekarang lebih canggih lagi nih ya kan, kita bisa chat, bisa video call gitu ya, bisa kasih komentar kapan aja gitu. Bahkan media sosial tuh sekarang kayaknya misalnya ada satu idola gitu, jadi ngerasa lebih deket aja gitu ya. Nah ini kok ada, tapi apa ya gitu, kalau misalnya kita punya nih sesuatu gitu di media sosial atau di mana, tapi kok ada orang yang tetap merasa sendirian ya dok ya, padahal kan di medsosnya tuh banyak gitu orangnya, kalau misalnya sekali nge-like juga banyak gitu. Bahkan di Korea itu kan idol-idolnya tuh apa namanya ya, mereka punya masalah gitu ya, masalah dengan psikis mereka, padahal yang mengidolakan mereka banyak gitu, yang nge-like banyak apa segala macam, tapi selalu pesan terakhirnya itu adalah ngerasa sendirian. Nah ini dok, apa yang terjadi sebenarnya dok?
0: Iya. Ini fenomena yang menarik ya. Satu hal yang agak kontradiktif ya, ketika saat ini kita bisa terhubung secara digital, mungkin teman kita yang atau keluarga kita yang dari luar daerah atau dari luar negeri, dulu tuh kita mesti berkirim surat lah ya. Sekarang sekarang kita kirim pesan pun dia langsung baca gitu. Kita bisa video call. Nah, tapi jangan dilupakan juga bahwa memang sebagai manusia itu kita kan berkomunikasi itu kalau kita misalnya ini pakai handphone gitu ya atau kita pakai media ini misalnya, kan kita melihat layar gitu. Sementara seorang anak, seorang bayi itu ketika dia lahir, dia akan melihat raut mamanya, dia akan melihat, merasakan emosi mamanya, dia akan ketika disusui misalnya, dia akan bisa merasakan kehangatan ibunya gitu ya, suhu tubuh ibunya, dia membaui gitu, bau, oh ini bau mamaku, seperti itu. Jadi itu ada panca indera yang teraktivasi gitu. Nah, sementara ketika dengan media digital saat ini, yang teraktivasi itu kan hanya apa namanya indera penglihatan gitu kayaknya kita nggak bisa lihat nih apa Mbak Mia pakai apa parfum yang enak gitu saya nggak bisa tahu gitu kan ya jadi ada beberapa hal yang memang terbatas. Hal yang kedua adalah dengan adanya koneksi digital seperti saat ini justru apa ya jadi agak keterhubungan itu jadi agak superficial gitu kan ya karena tadi semua tuh lewat chatting, lewat tulisan gitu ya. Kita jadi semua tuh serba apa yang kita baca. Sementara kan manusia itu terlatih untuk melihat informasi itu bukan dari apa yang dia baca aja gitu kan ya berdasarkan apa yang dia lihat seperti itu. Sehingga lama kelamaan seiring dengan apa komunikasi kita yang jadinya terbatas lewat layar, lama kelamaan ada suatu fenomena di mana kita tuh tanpa kita sadar kita juga berjarak gitu dengan orang gitu karena apa namanya kita ya tadi contoh misalnya saya mau hubungin kakak saya misalnya saya mungkin bisa telepon gitu kan ya tapi karena kesibukan jadi saya chat dulu tapi lama kelamaan kalau ini tidak di apa dikelola secara aktif gitu ya atau intentionally, jadinya tuh hubungan saya sama kakak saya misalnya jadi semakin berjarak gitu karena kita nggak pernah saya nggak pernah dengar lagi suaranya dia gitu misalnya dia lagi bilang galau saya nggak tahu beneran galau atau enggak karena semua dari tulisan. Nah kembali ke tadi contoh yang artis misalnya betul bahwa secara keterhubungan banyak orang-orang yang bisa mendukung dia gitu tapi tadi yang kita butuhkan adalah suatu objek yang kita bisa constantly terhubung gitu kan ya. Dan terhubung di sini adalah terhubung secara fisik gitu. Kita perlu melihat kehadiran mereka gitu. Ketika misalnya mereka bisa say hi, bisa apa namanya mungkin ngasih bunga sebagai apa fans gitu ya. Dan itu yang lebih meaningful sebenarnya gitu dibandingkan kuantitas. Jadi pada akhirnya sebenarnya connectivity atau keterhubungan antara manusia itu bukan soal kuantitinya. Tapi kualitas dari keterhubungan itu, apakah itu tadi profound, apakah itu dalam, apakah itu meaningful, dan tadi apakah itu satu hal yang memang merepresentasikan human to human relationship yang tidak hanya sekedar tulisan, tapi juga tadi bagaimana dia bisa merasakan kehangatan.

0: melihat ekspresi wajah, melihat presence dari orang tersebut, dan itu yang justru membuat kita tuh lebih unik dan lebih, ya, kita sebagai manusia yang apa makhluk yang paling mulia gitu ya, kita bisa mengakses dan bisa melihat keterhubungan yang lebih kompleks.
1: Oke. Berarti memang pada intinya manusia itu tidak hanya butuh like, komen, dan juga untuk dilihat gitu ya melalui media sosial gitu, tapi harus benar-benar kayak ada sentuhan mungkin, ketemu langsung, bisa ngobrol langsung, intinya seperti itu ya dokter ya.
0: Exactly,
1: Ya.
0: betul Mbak, betul Mbak. Karena
1: Padahal.
0: kan tadi itu kan platform.
1: Bahkan kalau kita lihat nih di zaman dulu kita masih kecil itu kan gak secanggih ini ya media ya. Harus kirim surat, harus telepon interlokal dan ya kan telepon di
0: Text.
1: wartel gitu ya zaman dulu ya. Kirim surat harus nunggu Pak Pos berhari-hari gitu. Kalau orang zaman dulu melihat teknologi zaman sekarang itu pasti udah kayak wow, bisa teleponan, bisa lihat muka, bertemu gitu meskipun lewat dunia maya gitu udah happy banget gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sebuah kemajuan atau bagaimana dokter sebenarnya?
0: Ya, menarik banget pertanyaannya Mbak ya. Itu pertanyaan yang sangat intriguing ya, bahwa betul sebenarnya kan teknologi itu suatu hal yang mempermudah sebenarnya, tapi tadi kalau dulu kan kita bersurat ya, kita mungkin perlu menunggu seminggu atau beberapa hari atau bahkan beberapa bulan gitu ya. Nah, tapi di saat yang sama tuh sebenarnya kita dilatih juga untuk menoleransi gitu ya, frustrasi kita gitu. Jadi karena kan kebayang ya, dulu sebulan tuh atau seminggu kan lumayan panjang gitu kan ya. Jadi lambat laun kita dibiasakan untuk bertahan dulu nih, bersabar untuk sampai kurun kurun waktu tertentu yang bahkan kadang kita juga nggak tahu gitu. Nah sekarang itu tuh semua tuh langsung disupply gitu. Jadi ya chatting langsung di apa langsung dibalas sekarang gitu ya. Apa-apa tuh langsung disupply sehingga akhirnya terkadang apa ya keterhubungan kita sebagai manusia itu jadinya tuh kan itu proses ya. Maksudnya saya bisa kenal Mbak Mia, saya bisa kenal teman-teman Heartline juga. Itu kan walaupun nih saya lihat sekarang nih, oh ini Mbak Mia, ini teman-teman dari Heartline. Itu kan nggak satu detik aja gitu. Bahkan sampai menit yang kesekian ini, saya masih mengenal nih teman-teman Heartline. Saya mungkin masih menghafal Mbak Mas Agil atau Mbak siapa gitu kan ya. Itu butuh proses gitu. Tapi itu juga merepresentasikan bagaimana otak kita tuh mencerna sebenarnya, memahami bahwa oh lingkungan tuh seperti ini ya gitu. Nah, kebayang kalau dengan adanya sumber informasi yang sangat cepat, itu tuh jadi shortcut. Jadi semua tuh jadi diakselerasi gitu kan ya. Tapi pertanyaannya apakah proses akselerasi informasi ini berbanding lurus dengan kapasitas otak kita untuk mencerna informasi itu dan juga untuk memproses emosi yang ditimbulkan dari informasi itu. Nah, itu pertanyaannya gitu kan ya. Karena justru ketika sekarang ini misalnya langsung saya tiba-tiba nih saya kirim teks ke Mbak Mia, saya kirim emoticon sedih gitu. Dan tiba-tiba saya nggak balas 1 jam gitu kan ya. Mbak Mia bisa aja udah overthinking, dokter Leo kenapa nih ya? Apa dia lagi sedih? Apa lagi gimana gitu kan ya. Jadi ada satu proses yang apa yang hilang di situ. Sementara kalau kita misalnya berkomunikasi langsung kan, misalnya tiba-tiba saya murung nih, terus Mbak Mia bilang, kenapa dok gitu, kayaknya belum sarapan ya gitu. Kan kita masih bisa ada tektokannya. Sementara kalau kita chatting itu, ya tadi ada fase yang hilang, dan itu menimbulkan mungkin kecemasan juga Mbak Mia juga jadi overthinking, dan aduh kenapa ya dokter Leo gitu ya. Dan itu yang akhirnya menjadi, apa ya, tektokan yang akhirnya justru membuat kita tuh otak kita makin anxious, kita nggak mendapatkan respon yang segera, dan akhirnya jadi bounce back ke kita gitu. Jadi apa, jadi bumerang ke kita.
2: Oke, jadi artinya juga nih komunikasi digital juga bisa membuat apa hubungan kita nggak berkualitas juga gitu ya dok ya, secara nggak langsung gitu.
0: Ya, sejatinya sebenarnya kalau dipakai dengan tepat itu membantu sebenarnya ya, apalagi ketika hubungan itu yang tadi ya misalnya dipisahkan jarak dan waktu. Tapi tadi memang sejatinya karena tadi nature kita tuh manusia itu kita tidak akan terlepas dari keterhubungan secara langsung gitu ya. Jadi ya sebaiknya tidak menggantikan gitu. Karena waktu pandemi COVID kemarin kan memang kita juga ketika memberikan bantuan kepada pasien itu memang karena keterbatasan tadi jarak dan memang ada protokol gitu ya. Ada memang kita harus pisahkan gitu ya pasien-pasien yang memang mau nggak mau kita perlu bantu secara digital, virtual gitu. Itu pun pasien juga kadang komplain, dok saya nggak mau, saya lebih prefer mending saya nunggu bulan depan atau minggu depan karena saya lebih nyaman kalau ketemu langsung gitu. Jadi akhirnya memang ya ya tadi memang akhirnya identitas dan hakikat diri kita sebagai manusia yang sangat sosial itu tidak akan bohong juga gitu. Dan ya tadi ya platform sosial ini atau digital ini sebagai suatu hal yang mendukung tapi bukan menjadi esensi gitu sebagai media keterhubungan kita.
1: Dokter, ini ada sebuah fenomena yang cukup menarik nih. Rame tapi sepi. Jadi 500 grup WA, kita punya 500 grup WA ya, tapi gak ada satu orang pun untuk bisa dihubungi di jam 2 pagi. Nah ini masalah teknologinya atau cara kitanya dalam memakai teknologi ini? Gimana nih dokter?
0: Iya, iya, itu menarik ya. 500 grup WA tapi nggak ada yang bisa dihubungi gitu ya. Tapi tadi ketika kita melihat dari tatanan masyarakat Indonesia gitu ya, secara atau mungkin secara universal gitu ya, bagaimana kemudian suatu komunikasi itu berlangsung, itu kan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tapi di situ ada suatu tata cara sebenarnya. Jadi maksudnya mungkin kalau dulu nih misalnya untuk menyampaikan dari hamba menyampaikan pesan kepada raja harus melalui siapa dulu gitu, atau misalnya dari kerajaan ke kerajaan menyampaikan informasi harus pakai perantara atau pakai burung merpati misalnya. Artinya bahwa dalam menyampaikan informasi itu ada satu rule sebenarnya gitu ya yang perlu kita elaborasi gitu. Nah kembali ke tadi, saya memang tidak tahu persis ya sebenarnya konteksnya pada saat itu jam 2 pagi apakah memang ada kondisi yang urgent atau misalnya ada topik atau hal yang disepakati bersama gitu. Tapi ketika misalnya tidak ada respon dari lawan bicara, itu bisa jadi tadi memang komunikasinya tidak terbentuk atau mungkin tadi ada kesepakatan secara digital terkait media komunikasinya atau cara berkomunikasi atau time communication-nya misalnya, atau tadi memang ada hal-hal yang ya tadi mungkin ketika kita membahas topik-topik tertentu barangkali mungkin lebih nyaman ketika kita ketemu langsung misalnya gitu. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena seperti itu tuh memang kembali lagi dinamika di dalam grup itu seperti apa gitu. Dan betul Mbak, kesannya kok banyak tapi sepi gitu ya, karena ini yang mungkin juga mengingatkan kepada saya pribadi juga ya, bahwa ketika kita terhubung secara sosial itu bukan berarti bahwa itu adalah the real society. Maksudnya betul itu adalah satu platform yang kita bisa terhubung dengan orang di mana dan siapa gitu ya, tapi sebenarnya yang benar-benar society yang ada adalah di mana saya berada saat ini, kini, dan di sini gitu secara fisik gitu ya. Dan itu yang sebenarnya justru kita perlu gaungkan gitu, bahwa bukan berarti ada semua digitalisasi dan akhirnya justru kita lupa nih misalnya ada orang tua kita, ada pasangan kita, ada anak kita yang justru sebenarnya mereka yang bisa kita lebih reach out gitu daripada media sosial atau misalnya kolom chat atau WhatsApp group.
3: Oke. Dok, kalau misalnya teknologi ini nih kan, kalau dilihat dari sisi psikiatri ini, penggunaan teknologi media sosial ini sebenarnya cuma alat saja atau sebenarnya bisa menunjukkan gimana kondisi dan kebutuhan seseorang nih, Dok?
0: Ya. Saat ini dengan perkembangan teknologi memang sudah lebih maju ya, Mbak. Ya, jadi selain tadi menjadi media untuk kita memberikan edukasi atau juga proses terapi gitu ya, pemberian pengobatan secara jarak jauh, tapi dengan berkat kemajuan teknologi ini kita juga sekarang mulai ada yang bisa untuk mendeteksi nih misalnya emosinya gitu ya, atau juga misalnya apakah ada tren-tren penurunan fungsi berpikir misalnya, atau kita juga pakai facial recognition seperti itu. Tapi tadi tetap secanggih-canggihnya penggunaan teknologi itu pasti ada bug-nya misalnya kan ya. Dan ada juga yang menarik Mbak, saat ini yang baru saya lagi pelajari, ternyata ada ethical aspect juga gitu dalam penggunaan teknologi ini untuk mendeteksi misalnya penurunan fungsi kognitif. Tapi kita mungkin lupa menginklusikan orang-orang dengan karakteristik wajah tertentu. Sehingga misalnya jadinya mesinnya itu atau alatnya itu overdiagnosis. Jadi semua yang dengan karakteristik wajah tertentu tuh semua, oh itu di screening dengan positif gitu. Padahal sebenarnya kita perlu untuk menginklusikan gitu ya, bahwa misalnya oh, orang dengan tekstur kulit seperti ini atau dengan ras seperti ini itu bagian variasi yang normal gitu. Nah jadi itu sih Mbak, masih dua sisi gitu, tapi betul itu menjadi satu metode yang cukup promising di masa depan.
3: Dan sekarang pun kalau sakitnya nggak parah-parah banget bisa lewat itu ya, bisa lewat online juga kan sekarang kan,
0: kalau
3: ada
0: konsultasi
3: segala macam ya, nggak lama kemudian obat langsung datang langsung di depan rumah gitu. Itu saking canggihnya teknologi digital ya. Tapi dok, kalau misalnya kita lihat digitalisasi nih, kayaknya semuanya terhubung sama dunia digital gitu ya. Nah, ada nggak sih hal yang tidak sehat dari dunia digital ini? Terutama dari sisi psikiatri ya, psikologis.
0: Iya. Kalau yang mungkin yang kita bisa lihat yang mungkin kurang adaptif misalnya ya, jadi ketika kita menjadikan teknologi itu sebagai sumber informasi tunggal gitu, atau kita menjadikan teknologi itu sebagai pegangan kita gitu, artinya betul semua tuh sekarang dalam genggaman gitu kan ya, jadi semuanya tuh mudah untuk dicapai, mudah untuk di lakukan seperti itu, tapi itu tidak kemudian membuat kita akhirnya jadinya merasa cukup nih dengan teknologi kita bisa merasakan ada manfaat, ada dokter yang hadir gitu. Nah tapi kita lupa bahwa sebenarnya message dari adanya psikoterapi atau misalnya telekonsultasi adalah keterhubungan itu sendiri gitu. Sama seperti ketika kita memberikan edukasi bahwa kita perlu mencari bantuan, atau mungkin orang-orang dengan kondisi seperti ini kayaknya dia dengan trait tertentu, dan kita berbondong-bondong kemudian menggunakan diagnosis itu untuk melabel orang atau melabel diri sendiri. Padahal sebenarnya pesannya bukan itu. Pesannya adalah ketika misalnya ada seseorang yang perlu bantuan, ayo kita dorong mereka untuk mencari, mendapatkan bantuan tenaga profesional gitu. Bukan kemudian kita menggunakan term itu untuk kita label orang lain atau dilabel diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya ada faktor-faktor yang memang ada kemungkinan seperti itu. Apalagi sekarang semua tuh sebuah serba digitalisasi. Hal yang kedua yang mungkin saya cukup concern adalah justru ketika digitalisasi ini terlalu fokus untuk populasi yang aktif. Artinya kadang kita lupa nih misalnya pada populasi yang orang tua misalnya, atau orang-orang dengan keterbatasan fisik gitu. Kita mendesain teknologi yang seakan-akan tuh semua, kita berpikir bahwa semua orang tuh bisa misalnya finger scan misalnya, fingerprint misalnya, atau bisa membaca tulisan yang kecil. Kita lupa ada orang-orang yang dengan keterbatasan penginderaan misalnya, atau orang-orang dengan anggota gerak tubuh, anggota badannya yang tidak lengkap seperti itu. Dan kita lupa untuk menginklusikan itu. Sehingga akhirnya benefit dari teknologi itu hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja gitu. Dan tidak inklusif seperti itu. Nah jadi itu sih beberapa hal yang menjadi concern saya.
3: Oke, jadi ternyata ada sisi buruknya juga ya dok ya. Nah nih, Oke, kita berbicara dulu tentang kayaknya dunia digital ini kan nggak semuanya, menurut saya nih ya dok ya, nggak semuanya cocok gitu loh kak. Apakah karena untuk yang dewasa masih bisa memilah-milah gitu, mana informasi yang baik, mana informasi yang tidak baik gitu, mana yang oke, gitu. Sementara untuk anak yang usianya lebih di bawah misalnya, anak-anak usia remaja atau di bawahnya lagi bahkan gitu ya, apakah mereka juga cocok dengan teknologi ini? Karena secara digital sih mereka sebenarnya lebih cepat gitu loh daripada kita gitu. Apa ada apa hal baru gitu mereka cepat kayaknya gitu. Tapi apakah itu baik buat mereka gitu dok? Ini bingung kadang-kadang kan mereka harus tetap ngikutin, tapi kalau ngikutin terus juga gimana gitu kan? Kitanya juga jadi agak bingung gitu.
0: Iya. Betul Mbak, ini pertanyaan sangat dilematis ya. Terutama juga ketika misalnya orang tua ya yang punya anak yang mungkin masih di usia 5 tahun atau mungkin usia SD gitu ya, terkadang menjadi concern terbesar. Di satu sisi kita juga ingin melindungi ya sebenarnya, kalau bisa sebisa mungkin mereka tidak terpapar ya, dan ya tadi at least kalaupun terpapar itu ada filternya lah ya, jadi informasi yang diterima tuh informasi yang bisa disadur seperti itu. Tapi di satu sisi kemudian tidak melek internet juga atau teknologi gitu kan ya, saat mungkin teman-temannya juga terpapar, mungkin semua informasi bisa diakses, sementara anak kita malah tidak gitu ya, tidak mendapatkan dan justru malah membuat dia terisolasi secara sosial gitu. Jadi di sinilah kemudian kita perlu untuk menerapkan pengguna internet yang sehat seperti itu. Nah, memang beberapa guru saya mengajarkan ya, memang dengan dunia digital seperti ini memang tidak bisa tidak anak kita terpapar gitu dengan internet gitu kan ya, karena semua mungkin media pembelajaran juga media komunikasi, media hiburan gitu, semua ada dalam genggaman seperti itu. Sehingga mungkin yang bisa kita lakukan adalah tadi kita batasi gitu ya, mungkin 30 menit sehari maksimal gitu ya, sehingga anak kita tidak kemudian terpapar dengan informasi yang tidak baik. Hal yang kedua mungkin adalah pada akhirnya kita perlu menjadi role model gitu ya. Jadi bahwa sebagai orang tua, betul kita bisa terhubung dengan media ini, atau misalnya kita bisa saling berkomunikasi jarak jauh gitu, tapi tidak bisa menggantikan perkumpulan keluarga atau makan bareng atau mungkin ketemu seminggu sekali seperti itu. Sehingga mudah-mudahan itu bisa mentralisir ya, jadi menjembatani bahwa ada nih dunia teknologi, tapi kita hidup berdampingan gitu. Karena nggak mungkin juga kita sama sekali membatasi dari teknologi gitu kan ya. Tapi kita juga establish bahwa teknologi ini adalah satu hal, ini kan suatu hasil berpikir manusia gitu. Jadi kita tidak boleh dikuasai oleh hasil berpikir manusia gitu. Kita sebagai manusia yang punya eksistensi diri, ya kita yang justru bisa mengelola dan mengukuhkan eksistensi kita gitu dengan tadi terhubung satu sama lain secara apa adanya. Seperti itu, Mbak.
2: Pernah menangani kasus yang seperti ini nggak, Dok? Mungkin ada seseorang gitu kan yang dia menarik diri dari lingkungan masyarakatnya dan lebih memilih untuk komunikasi secara digital, Dok. Mungkin karena udah nyaman kali ya. Pernah menangani kasus seperti ini gak, Dok?
0: Kalau spesifik mungkin gak secara langsung ya, Mas. Tapi saya pernah membaca nih di satu studi gitu ya. Tapi ini pada orang-orang dengan kecanduan game. Jadi mereka tuh main game terus ya. Nah, jadi itu kan kecanduan game itu kan memang of course itu satu masalah tersendiri ya. Karena kan dia menghabiskan waktu seharian gitu ya di depan layar gitu. Tapi ada satu fenomena yang terjadi. Jadi ada fenomena ikutan tuh, Mas. Jadi karena si orang ini kan maksudnya dia menghabiskan waktu sehari-hari itu dengan di depan layar ya. Jadi tanpa dia sadar, pelan-pelan dia tuh jadi seperti terpisah dari lingkungannya. Karena setiap hari tuh dia natapin layar, terus gitu kan ya, liatin layar, terus pantengin aja. Jadi walaupun misalnya dia ini ada di lingkungan kampus misalnya, pelan-pelan tuh teman-teman tuh seperti nggak ada lagi gitu. Dan adanya dia gitu kan ya dengan si layar ini. Nah, kembali lagi tuh Mas, teori dari guru-guru saya selalu mengingatkan bahwa kita tuh sebagai manusia tuh kita butuh objek untuk berelasi gitu. Nah, natur kita atau kecenderungan kita sebagai manusia berelasi dengan objek ini bisa macam-macam gitu. Initially atau awalnya memang kita berrelasi dengan objek dalam bentuk manusia gitu kan ya, entah mungkin suami, istri, pacar ya, orang tua, anak, kakak, adik gitu ya. Nah, tapi dengan adanya digitalisasi ini, lama-kelamaan tuh objek itu ada transisi gitu ke sebuah benda. Dalam hal ini adalah teknologi gitu ya. Nah, itu yang menjelaskan tuh Mas kenapa kemudian pada orang-orang tertentu mungkin mereka lebih nyaman gitu untuk berkomunikasi secara digital gitu. Nah, ini menarik juga karena memang berkomunikasi digital ini ada beberapa studi yang menggambarkan justru karena kan ini agak-agak antitesis ya dengan tadi yang saya bilang di awal ya, bahwa berkomunikasi itu kan butuh kehangatan, butuh ekspresi dan sebagainya. Tapi pada beberapa orang ekspresi, nada, cara bicara orang lain itu justru cukup apa menekan buat mereka. Nah, dengan adanya komunikasi secara chatting ini, nah ini membuat mereka merasa lebih nyaman, netral, karena kan nggak bisa dengar orang yang ngomong gitu kan ya, gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya mereka kemudian jadi lebih prefer gitu untuk berkomunikasi secara digital gitu. Ditambah tadi mereka jadinya lama-lama merasa lebih nyaman gitu dengan digitalisasi ini karena udah netral kesannya dan akhirnya dia menjadi objek yang konstan yang nyaman buat orang tersebut.
3: Tapi sehat nggak sih dok kayak gitu dok?
2: Sehat gak,
0: pada akhirnya kan kembali kita sebagai manusia itu kita dihubung, kita diciptakan untuk terhubung. Tadi kita lahir dari ibu dan kita juga pertama kali kita nangis dan kita butuh orang gitu kan ya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan nature kita terhubung dengan manusia gitu. Apapun karakteristik kita ya, mau kita sangat pendiam, kita introvert, pasti kita butuh ada satu orang at least untuk terhubung.
3: Oke, baik.
1: Dokter, kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bergabung pagi hari ini ya, mengirimkan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0819269000. Dokter dan Kak Mia, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Dan topik kita pagi hari ini adalah tentang membangun hubungan nyata di era digital. Baik, dokter dan Kak Mia, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan. Datang dari Wulan kali ini. Dok, wajar gak sih kalau kita itu stop bermedia sosial dengan alasan toksik? Silakan dokter.
1: Wow, pertanyaannya Mbak atau Ibu Wulan ini luar biasa ya, terkait langsung dengan media sosial. Wow, ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan orang ya, terkait dengan boleh nggak sih kita membatasi gitu ya. Nah, jadi ya tadi media sosial itu kan sebenarnya salah satu media yang dihadirkan. Kita bisa tahu nih kabar teman-teman kita ya, yang di luar atau yang jauh dari jangkauan kita sebenarnya. Akan tetapi, utilisasi atau penggunaan media sosial ini tuh ada pergeseran gitu ya. Dari awalnya kita pengen tahu kabar teman kita, sampai ini menjadi suatu update real-time kehidupan kita gitu ya. Yang awalnya mungkin dulu-dulu banget ya, di awal tahun 2000-an mungkin media sosial tuh lebih ke postingan seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Sekarang tuh kita bisa membuat postingan yang saat ini, kini, dan di sini gitu kan ya. Nah, di situ kemudian ada pergeseran makna dan ada pergeseran makna dari keterhubungan tersebut. Nah, mungkin tadi yang disebut dengan toxic itu adalah ketika, ya tadi mungkin tergantung dari pengalaman setiap individu ya, dari penggunaan media sosial itu ya, entah mungkin dari respon orang atau netizen terhadap lingkungan, terhadap individu tersebut, atau bisa juga memang karena informasi-informasi yang dihadirkan di media sosial memang juga sudah kurang baik, seperti itu ya. Tapi memang tadi, kembali ke falsafah dari media sosial itu, tujuannya adalah untuk menghubungkan kita dengan orang lain gitu. Tapi ketika kemudian media sosial ini menjadi suatu media untuk akhirnya kita jadi stalking kehidupan orang lain, atau kita jadi misalnya membandingkan diri kita dengan orang lain, nah itu udah bergeser gitu maknanya. Sehingga memang terkadang ada beberapa pilihan yang tadi mau nggak mau kita melakukan, kayak mungkin kalau di pekerjaan ada namanya sabbatical leave ya. Jadi mungkin kita ngambil waktu untuk kita nggak bekerja, kita memang recharge lagi, and then kemudian kita kembali kerja lagi gitu. Nah, mungkin juga pada penggunaan media sosial, ada saat-saat tertentu memang kita perlu untuk recharge lagi gitu. Karena tadi, sebenarnya esensi dari keterhubungan itu kan adalah person to person gitu kan ya. Kalau tadi kita bisa melihat, kok kayaknya aku jadinya terhubung dengan orang tuh dengan semua tuh dari jarak jauh atau dengan media sosial, sementara yang di sekitar saya tuh jadinya saya detach gitu ya, saya jadinya gak terhubung, barangkali itu pertanda untuk kita bisa tadi reconstruct lagi nih, kita bisa rekalibrasi lagi, kata guru-guru saya, rekalibrasi lagi keterhubungan kita sehingga kita tuh tidak kehilangan makna. Hal yang kedua juga memang ada beberapa tren ya, yang kita sebut sebagai cyberkondria nih. Jadi ada beberapa kondisi di mana seseorang karena tadi terlalu banyak mengakses digital gitu ya, platform digital untuk sumber informasi gitu ya, sehingga itu memicu kecemasan gitu ya terhadap kondisi kesehatannya sendiri gitu, baik secara fisik maupun mental seperti itu. Sehingga kemudian itu juga membuat mereka jadinya quality of life-nya terganggu gitu, karena mereka jadi kepikiran, jadi mereka nggak nyaman, seperti itu. Dan memang pada beberapa kondisi, mau nggak mau kita perlu untuk menyarankan, mau nggak mau dibatasi gitu penggunaan media sosial, karena ini bukan soal lagi kebutuhan untuk terhubung, tapi ini soal quality of life dari orang tersebut. Ketika misalnya dia jadinya nggak merasa percaya diri gitu, karena dia merasa tidak selevel dengan orang lain, atau tadi ketika semua informasi yang digunakan di media sosial itu adalah untuk mencari tentang diagnosis, tentang kesehatan, dan justru itu jadinya nggak sehat karena dia berulang-ulang kali mencari informasi, walaupun mungkin dokter yang memeriksa secara langsung sudah mengatakan, ibu nggak apa-apa atau bapak nggak apa-apa gitu ya, dan dia masih terus mencari. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat atau mengindikasikan mungkin perlu nih untuk dibatasi penggunaan dari media sosial.
2: Oke, okay. Nah dok, gimana? Masih ada pertanyaan? Ya dari udah. Oke, ini soalnya penasaran nih. Jadi pengen tahu nih dok, batasan bagaimana sih sebenarnya kita tahu bahwa penggunaan gadget dan media sosial ini udah mulai nggak sehat dan justru membuat kita jauh dari hubungan nyata gitu, dan bagaimana nih penanganannya dok, kalau boleh tahu?
1: Kalau kami biasanya cut off-nya atau patokannya adalah ke keberfungsian seseorang, gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya ketika seseorang itu komunikasinya semua lewat internet atau jarak jauh dan kemudian dia jadi nggak bisa kerja atau misalnya pekerja itu mengharuskan dia untuk terhubung dengan orang lain, tapi kemudian jadinya dibatasi atau membatasi produktivitasnya juga ikut terpengaruhi ya karena dia nggak mau untuk meeting dengan orang secara langsung. Disitulah kemudian kita bisa melihat barangkali mungkin kita perlu menyarankan atau kita memberikan bantuan lebih lanjut untuk orang-orang yang dengan kebutuhan seperti ini. Hal lainnya adalah kita juga perlu melihat indikator yang paling sederhana adalah kita bisa lihat screen time kita nih sebenarnya setiap hari gitu kan ya. Kita bisa lihat misalnya kita seberapa sering sih apa namanya menghabiskan waktu untuk misalnya akses media sosial seperti itu. Hal yang ketiga adalah kita bisa melihat habit kita. Misalnya, ketika tiap malam kita sebelum tidur justru kita scrolling atau ketika kita bangun pagi kita bukannya mungkin mandi dan cuci muka dan sebagainya kita langsung scrolling, di situ mungkin bukan ini bukan soal lifestyle lagi, tapi ada apa ya perubahan dari dopamin searching kita. Dopamine seeking kita yang agak berbeda, jadinya kita bukan lagi mencari satu hal yang relaxing, tapi kita jadinya menggunakan media sosial seperti itu. Dan ya tadi memang media sosial ini kan sebenarnya ditujukan untuk tadi kita tuh sebisa mungkin pay attention gitu kan ya, karena itu nature dari media sosial seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita menghabiskan 1 jam, 2 jam hanya untuk scrolling seperti itu. Nah itu yang kemudian jadinya perlu kita garis bawahi untuk bisa lebih sehat gitu. Dan ya tadi bukan bukan nggak boleh gitu, boleh gitu menggunakan media sosial ini, tapi itu tidak kemudian menggantikan dan mentransisikan diri kita tuh menjadi orang yang sebenarnya ada, tapi kita tuh jadinya pelan-pelan tuh jadi invisible gitu, karena digital ini.
2: Jadi memang enak. Memang harus dibatasi sekali ya dok ya, apalagi untuk anak-anak usia dini gitu ya. Terakhir nih dok, kalau misalnya kita memang pengen tetap dekat dengan orang-orang yang kita sayangi di tengah kehidupan yang semakin digital ini, apa-apa digital, semuanya dibantu sama digital gitu, hal sederhana apa nih yang bisa kita lakukan dari sekarang?
1: Yang pasti kita menjadwalkan atau kita memastikan bahwa sebisa mungkin kita bisa reach out orang itu gitu in person gitu ya. Jadi jadikan media digital ini sebagai tool, sebagai alat untuk kita terhubung gitu. Tapi bukan berarti ini membuat kita terhubung dengan mereka gitu ya, Pak. Karena pada akhirnya kan kita perlu langsung berhadapan dengan orang gitu kan ya. Hal yang kedua adalah kita juga perlu merekonstruksi cara berpikir kita tentang digital ini gitu. Bahwa sekarang kita semua dimudahkan dengan digital dan kita juga saat ini menggunakan media digital untuk tadi memudahkan kita saling terkoordinasi. Tapi bukan berarti semua tuh dikuasai oleh digital juga gitu kan ya. Hal-hal yang mungkin sederhana misalnya nih, yang saya juga sedang coba galakan gitu ya untuk diri sendiri. Misalnya nih kalau lagi naik misalnya kendaraan umum misalnya atau naik MRT misalnya. Kan itu kan kita lumayan ya misalnya perjalanannya 20 menit gitu kan ya. Dan secara naluri ya nih anak digital kita udah tangannya udah gatel gitu. Kayaknya pengen ngeluarin handphone scrolling sesuatu gitu kan ya. Entah media sosial kayak entah marketplace gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa ganti dengan misalnya kita beli buku misalnya, buku yang fisik gitu ya. Jadi kita mengembalikan lagi nih hal-hal yang mungkin udah uzur gitu ya, udah lewat gitu kan ya, dan kita coba hadirkan lagi gitu. Barangkali itu bisa membiasakan otak kita tuh untuk semua tuh nggak semua harus dari digital gitu. Jadi kita bisa melihat satu hal yang bentuknya fisik seperti itu sehingga otak kita bisa dilatih gitu. Karena kan otak kita tuh sangat sangat malleable ya, sangat bisa dibentuk dan dilatih gitu kan ya. Nah, kita bisa mengizinkan otak kita juga dilatih dengan hal-hal seperti itu. Misalnya kita membaca gitu, tadi mungkin bisa bacaan-bacaan yang mungkin sifatnya yang tadi yang bentuknya hard copy seperti itu. Terus kemudian tadi bertemu sebisa mungkin kita gabung apa kita bagi gitu ya, bertemu virtual boleh atau huddle-nya virtual, tapi kemudian nanti ada juga yang in person gitu. Jadi pada akhirnya semua itu dimulai dari kita dulu nih, Mbak. Jadi kita mau nggak memulai untuk back to basic lagi gitu. Ketika kita ada free time, apakah kita mau nggak daripada kita scrolling, kita instead misalnya jalan keluar, atau kita reach out teman kita gitu kan ya, daripada kita scrolling lihat kehidupan orang lain, mungkin kita bisa tanya langsung teman kita di sebelah kita gitu, yang kerja sama kita, apakah dia okay, gitu kan ya. Atau kita mungkin bisa care gitu, barangkali apalagi di kondisi global saat ini ya, mungkin banyak yang saat ini lagi struggling gitu secara finansial gitu kan ya. Nah mungkin kita boleh tanya gitu, atau kita bisa bantu gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada peluang kok untuk kita tuh membuka hati kita untuk bisa terhubung secara manusia gitu. Tapi tadi memang, digital ini sangat-sangat memanjakan kita gitu. Tapi ya tadi kita perlu bijak menggunakannya.
2: Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan
1: Sama-sama.
2: insight untuk kita semuanya. Kak Dika, Kak Ragil, sebelum menutup nih, saya mau kasih informasi dulu nih untuk KPSI, kan kegiatannya biasanya juga melalui digital ya. Kita cuma tahu nih kegiatan-kegiatan KPSI dari Facebook gitu ya, dari Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Tapi kita juga ingat, kita juga ada pertemuan secara fisik. Kita punya peer support di mana apa namanya semuanya anggota KPSI itu misalnya yang memerlukan kita ya peer support itu bisa datang ke sekretariat kita yang ada di Jalan Buluh nomor 84 RT 07 RW 16 Cililitan Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Tapi kalau mau daftar peer support ini nggak semuanya bisa ya, harus telepon dulu jadinya. Boleh di 021-220-43440 atau lewat WhatsApp dulu nih boleh ya di 0857-7388-3889. Nah, buat yang pengen tahu sebenarnya kegiatannya KPSI apa aja sih gitu ya, sahabat peduli jiwa dan hardliner boleh join dan subscribe media sosialnya KPSI di Facebook Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau Instagram, TikTok, dan YouTube-nya @peduliskizofrenia. Nah, di situ semuanya ada nanti kalau misalnya mau ketemu langsung ya, supaya bisa keep in touch gitu ya.
1: Mami, saya boleh sombong nggak? Boleh sombong, boleh nggak nih?
2: Eh, boleh dong, silakan dok, boleh.
1: Eh, baru Sabtu kemarin lo main ke KPSI di Condet.
2: Oh iya, dok.
1: Kita tadi kita butuh terhubung tuh Mbak, jadi
2: ya, kan?
1: Ya tadi mampir ya, kita bisa lihat gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan untuk kita bisa terhubung secara langsung.
2: Terhubung secara langsung gitu. Kak Dika, Kak Ragil, terima kasih banyak buat supportnya.
1: Terima kasih Kak Dika, Kak Ragil.
3: Thank you untuk dokter dan Kak Mia, untuk dokter juga pemaparannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk semua pendengar kita juga dimanapun berada.
0: Akhir kata saya Ragil Z.
3: Dan Dika Haruan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Thank you, Pak Dokter, Kak Mia.
1: Terima kasih, Mas Dika, Kak Ragil.

这里是与你有约。亲爱的朋友，今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

Herrunner, waktu tidak pernah berhenti. Ia hanya membuat kita terlambat menyadari. Waktu di rumah terasa biasa hingga suatu hari kita menyadari telah berubah. Orang tua yang dulu kuat mulai menua, adik yang dulu kecil sudah tumbuh dewasa. Dan kita bertanya dalam hati, kapan terakhir kali benar-benar berbicara tanpa terburu-buru? Waktu tidak pernah menunggu, ia hanya berjalan.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: .6 Hardline Radio, your family station.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Hardline Radio untuk Indonesia.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
4: Halo Heartliners, bisnis yang baik biasanya bisnis yang proposalnya di-approve oleh Tuhan. Kita sebagai pengusaha kadang sibuk bikin proposal bisnis untuk diajukan ke pihak investor supaya mendapat investasi yang tujuannya hanya mencari cuan sebanyak-banyaknya. Namun, ada satu hal yang terlupakan. Jika proposal yang kita ajukan kepada Tuhan, kira-kira akankah Dia memberikan approval kepada kita? Apakah proposal kita jika dibangun dari niat yang baik atau tidak? Apakah proposal tersebut akan mempunyai manfaat yang besar atau tidak buat orang di sekitar kita? Akan membawa pengaruh positif atau tidak kepada masyarakat sekitar kita? Semua hal di atas itu adalah yang tidak bersifat materi. Bisnis yang sukses itu bukan bisnis yang paling ramai atau yang paling gede untungnya, tapi bisnis yang bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi orang di sekitarnya. Saya Calvin Hartono untuk Heartline FM.

Kurt Lanner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Jam.
1: Walaupun ku tak dapat
2: meraih. Halo, kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
3: Dengarkan lagu miliki makna
4: di 100,6 FM Heartline Radio.
2: Your family.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali saya Oktrin nih kembali hadir menemani Anda di program kesayangan, di program Heartline Request. Dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti ya, selama 2 jam ke depan Oktrin akan menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Mungkin sudah lama ya tidak mendengarkan suara Oktrin. Padahal enggak ya, baru beberapa hari yang lalu. Bagaimana nih Heartliner kabarnya semuanya? Berharap masih dalam semarak dan semangat 17 Agustusan ya, semangat kemerdekaan di tahun ini. Gimana nih Heartliner semuanya, masih lomba-lomba kah atau sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala? Kalau kita di sini masih ada lomba tadi ya, tadi pagi, siang, dan nanti juga masih ada di meramaikan ya, memperingati hari kemerdekaan. Dan untuk Heartliner semuanya nih, masih semangat kah? Harus ya, harus semangat dong tentunya. Tidak hanya di karena 17-an saja, tapi setiap harinya tentunya semangat. Karena itu Oktrin juga terus bersemangat pastinya ya menemani Heartliner di program Heartline Request ini. Hingga pukul 3 sore nanti akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi untuk Heartliner yang sudah bergabung bersama dengan Oktrin di siang hari ini, yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, di frekuensi kita di 100,6 FM, dan juga via aplikasi Jalur Hati juga. Langsung saja kirimkan requestanmu di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja nih kita dengarkan, sudah ada tadi ya yang request lagunya dari rekan kita Pram Anthony, ingin mendengarkan lagu Taylor Swift dengan Love Story yang akan jadi lagu pembuka kita di siang hari ini.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

100,6 Heartline Radio, your family station. Ada Dance dari Westlife menemani kita di perjumpaan kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama dengan Okrin yang akan menemani Anda di program Heartline Request hingga 2 jam ke depan ya, Heartliner, hingga pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Heartliner yang ingin request lagunya di tahun 2000-an, boleh langsung saja hubungi Okrin di 0819-269-1000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Okrin ingin menyapa-nyapa nih untuk Heartliner yang sudah bergabung di live akun TikTok kita. Ada siapa aja ini ya, kita sapa satu persatu. Ingin menyapa untuk Bang Toga. Selamat, semangat ke Okrin, selamat bertugas, God bless. Terima kasih Bang Toga. Bang Toga ingin mendengarkan lagu dari Type X, judulnya Kamu Gak Sendirian. Iya sih, aku gak sendirian, aku bersama dengan Heartliner tentunya hingga pukul 3 sore nanti. Terima kasih Bang Toga, ditunggu lagunya ya. Ada Kak Kristio Daniel juga. Siang, session ini lagu apa Kak? Kita masih dalam lagu-lagu tahun 2000-an tentunya ya Kak Kristio. Jadi boleh request lagunya hingga pukul 3 sore nanti, Okrin tunggu ya. Ada Pak Ishak juga, selamat siang Pak Ishak. Ingin mendengarkan lagu dari judulnya Kenangan Terindah, oke okay. Lalu ada Kak Fiska juga, hai Okrin. Sendirian ya, iya lagi, ampun deh. Kak Fiska ingin mendengarkan lagu dari Sheila on Seven, Seberapa Pantas. Oke, okay, ditunggu ya Kak Fiska ya, terima kasih. Lalu Bang Toga juga, ya puji Tuhan sehat-sehat semuanya ya. Dan ada siapa lagi nih bergabung? Ada Kak Yosi Muntiani juga. Ada siapa lagi yang masih stay bersama dengan kita? Ada Kak Siswoyo, selamat siang. Ada Ibu Iren Kristiana, selamat siang. Ada Om Center juga, Kak Sinura.

Untuk Oktrin, terima kasih sudah di absen, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Rita Mutiara, ditunggu ya lagunya ya. Masih di WhatsApp juga ada Ibu Iren, hotline request. Selamat siang Mbak Oktrin, selamat siang juga Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang nih, mau request lagu dari Kahitna, Tak Mampu Mendua. Oke, kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haji Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman-teman yang ada di grup GGA. Dan salam spesialnya untuk Oktrin serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya, terima kasih. Selamat memperingati hari ulang tahun ya HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kemerdekaan dengan kontribusi terbaik sukses Indonesia lebih maju lagi. Amin. Oke, terima kasih Bu Iren. Ditunggu ya lagunya ya. Lalu ada Kak Christian Daniel di live TikTok kita. Krispati mau request lagunya dengan judul Kejujuran Hati. Oke, ditunggu Kak Kristio ya. Juga untuk hardliner nih, masih Oktrin tunggu requestan dari kamu yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.hardline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau mungkin yang sedang berkendara nih. Oktrin ingin menyapa untuk hardliner yang sedang dalam perjalanan, baik menuju maupun kembali ya dari tempatnya masing-masing. Selamat sampai tujuan tentunya hardliner. Hati-hati di jalan, tetap menaati peraturan lalu lintas tentunya ya. Ingin request lagunya langsung saja hubungi Oktrin di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Stres diam-diam menghancurkan bisnis. Stres itu tidak selalu terlihat. Masih kerja, masih meeting, masih senyum, tapi dalam hati sudah kosong. Semangat hilang, fokus menurun, emosi mudah meledak, dan tanpa sadar, naluri bisnis ikut hilang. Keputusan bisnis jadi kacau. Hardliners, stres membuat pebisnis kehilangan energi berpikir, lelah fisik, mental, dan emosional. Yang tadinya kreatif, jadi mudah menyerah. Yang tadinya visioner, jadi mudah marah. Masalahnya, banyak pebisnis menganggap stres itu normal, padahal stres itu berbahaya. Stres adalah alarm. Tubuh sedang minta berhenti, pikiran sedang minta istirahat. Dan ingat hardliners, bisnis sehat butuh pemilik yang sehat jasmani, sehat mental, dan sehat emosionalnya. Jangan tunggu tubuh tumbang baru peduli pada diri sendiri. Karena saat kepala tidak sehat, bisnis bisa jadi ikut sekarat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: .6 Hardline Radio, your family station.

Stereotype X dengan Kamu Gak Sendirian menemani kita di pukul 13:24. Tentu saja ya, Hardliner gak sendirian nih melakukan setiap aktivitasnya. Baik yang sedang bekerja di rumahnya gitu ya, mungkin Anda adalah ibu rumah tangga, atau mungkin anak sekolah, anak kuliah yang sedang mengerjakan tugas. Juga untuk Hardliner yang mendengarkan kita mungkin sambil bekerja di kantor ya, di tempat kerjanya masing-masing. Tetap semangat tentunya ya. Gimana nih, masih berlombakah di tempatnya masing-masing? Atau sudah kembali di pekerjaannya masing-masing nih? Ya apapun itu Hardliner, kita tetap bersuka cita ya memperingati HUT RI yang ke-81 tahun ini. Biar ini juga tidak, semangatnya tidak hanya di bulan Agustus saja, tetapi di hari demi harinya tentunya kita terus bersemangat. Juga untuk Hardliner nih yang sudah mendengarkan Oktrin di streaming di www.hardline.co.id, yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga setel di frekuensi di 100,6 FM. Hardliner yang sedang mendengarkan bisa, yang ingin request lagu langsung saja hubungi Oktrin di WhatsApp di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ingin menyapa untuk Hardliner yang sudah bergabung di live TikTok kita, ada Kak Aron. Selamat siang Kak Aron. Kak Aron ingin request lagu judulnya Celengan Rindu. Lagi rindu sama siapa nih Kak Aron? Boleh di spill-spill lah ya. Juga ada Kak Kristio juga tadi ingin mendengarkan lagu dari Kris Pati dengan Kejujuran Hati. Lalu ada Kak Oman juga bergabung bersama dengan kita, selamat siang. Ada Pak Sudirman juga, selamat siang. Ada Kak Tirza Juwita, selamat siang semuanya. Untuk Hardliner yang sedang stay ya bersama dengan kita, yang belum follow boleh banget follow akun kita supaya apa? Tidak ketinggalan setiap live dan juga program-program dari Hardline FM. Jadi untuk Hardliner saat ini hingga pukul 3 sore nanti ya Hardliner, masih Oktrin tunggu nih untuk Hardliner yang ingin request lagu. Ingin menyapa juga yang baru bergabung bersama dengan kita, ada Ibu Icu Li Heriani. Selamat siang Ibu Icu. Halo Oktrin, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang juga Ibu Icu. Kabarnya baik tentunya. Juga Bu Icu nih, gimana kabarnya? Salam sehat, semangat selalu nih dijawab. Juga untuk Hardliner semua ya, berharap semuanya dalam keadaan sehat, aman-aman saja, dan masih bersemangat tentunya. Masih Oktrin tunggu ya Hardliner hingga pukul 3 sore nanti. Requestan kamu di 0819269000 dan juga bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. DPR targetkan RUU perampasan aset rampung sebelum Desember ini. Semangat kemerdekaan didorong lewat pemberdayaan pengusaha ultramikro. Tiongkok sampaikan bela sungkawa gempa NTT, siap kirim bantuan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, pada Selasa minggu ini menargetkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset selesai dan disahkan sebelum Desember 2026. RUU ini menjadi salah satu agenda prioritas DPR pada masa sidang pertama tahun sidang 2026 hingga 2027. Parlaner DPR akan menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU 2 hingga 3 kali dalam sepekan untuk menyerap masukan masyarakat. Pembahasan dilakukan secara mendalam karena konsep perampasan aset tanpa pemindanaan atau pemidanaan masih tergolong baru dalam sistem hukum Indonesia. DPR berharap aturan ini nantinya dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus tetap melindungi hak dasar masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari kabar ekonomi. Wakil Direktur Utama PNM Sunar Basuki pada Selasa minggu ini menyatakan semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. PNM terus mendampingi keluarga prasejahtera, khususnya perempuan pelaku usaha ultramikro, melalui pembiayaan dan program pemberdayaan. Herlaner, pendampingan tidak hanya berupa tambahan modal, pelaku usaha juga mendapatkan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, jaringan usaha, hingga akses pasar. Usaha seperti warung, makanan, perdagangan, kebutuhan sehari-hari, dan usaha rumahan dinilai memiliki peran penting bagi ekonomi keluarga. PNM berharap usaha yang terus berkembang dapat meningkatkan pendapatan dan membuat semakin banyak keluarga menjadi mandiri secara ekonomi. Dan untuk kabar internasional, pemerintah Tiongkok menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Qian, pada Senin minggu ini menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga yang terdampak gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Herlaner, Beijing menyatakan siap memberikan bantuan kepada Indonesia sesuai dengan kebutuhan pemerintah di wilayah terdampak. Tiongkok juga melaporkan adanya warga negara yang terluka dalam bencana tersebut. Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar telah mengaktifkan mekanisme darurat untuk memberikan perlindungan konsuler dan pendampingan kepada warga Tiongkok di wilayah terdampak. Dukungan Tiongkok menambah solidaritas internasional bagi Indonesia di tengah upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

Masih bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM yang akan menemani Anda di program Hotline Request di Hardliner hingga pukul 3 sore nanti. Juga ingin menyapa-nyapa untuk Hardliner yang sudah bergabung bersama dengan Octrin di live akun TikTok kita nih. Di akunnya Hardline FM ada siapa aja yang sudah bergabung? Ada Mbak Sari. Selamat siang Mbak Sari. Halo, selamat siang Kak Octrin. Selamat bertugas. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Mbak Sari. Mau request lagu apa nih? Ada Kak Jo juga. Selamat siang Kak Jo. Ada Kak Jiko juga. Selamat siang. Kak Titin, Kak Hiking juga. Selamat siang. Ada Kak Betty Sampai juga. Selamat siang semuanya. Hardliner yang sudah bergabung bersama dengan kita boleh langsung request lagunya ya. Hola, Kak Octrin sendirian lagi. Yes, benar banget. Sendirian saja tidak apa-apa. Walau mau sendiri, berdua, bertiga, berempat, sekomplek, enggak ya, kebanyakan nanti. Kita harus tetap semangat tentunya. Octrin akan terus semangat pastinya memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an hingga pukul 3 sore nanti. Kak Jo menginformasikan Bandung masih panas. Yes, tetap kita syukuri ya Kak Jo ya. Tapi tentu harus menjaga kesehatan tentunya ya. Minum vitamin, kalau ada vitamin harus minum vitamin. Karena cahaya matahari panasnya ya, sinar ultravioletnya juga berbahaya untuk tubuh. Apalagi di jam-jam rawan, jam-jam tengah hari itu berbahaya. Gunakan pelindung ya pastinya. Kenapa nih sendirian, pantesan kedinginan? Enggak ngaruh sih. Kalau berdua, bertiga, asal ada AC di depan, tetap juga kedinginan ya. Lalu ada Kak Darmayanti cute juga, baru bergabung bersama dengan kita, selamat siang. Juga ada siapa lagi nih baru bergabung, ada Pak Andi Nova Wijaya, selamat siang. Yang sedang stay bersama dengan kita nih, baru bergabung boleh follow akun kita, akun Hardline FM, supaya gak ketinggalan setiap program-program dan live-nya. Juga untuk Hardliner yang sudah stay, sedang mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id, yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga yang sedang stay nih di rumahnya masing-masing frekuensi kita di 100,6 FM, langsung saja request lagu kesukaan kamu. Ingin mendengarkan lagu apa nih? Lagu-lagu tahun 2000-an tentunya ya Hardliner. Bisa langsung menghubungi Octrin di 08 1926 9000. Juga yang ingin bercengkrama nih, kita mau say hi sama Hardliner lainnya ya, menjalin telekomunikasi tentunya, bisa bergabung di akunnya Hardline FM. Mbak Sari baru bergabung sudah pamit saja ini. Oke, terima kasih Mbak Sari, selamat melanjutkan aktivitasnya. Lalu ada siapa lagi? Ada Kak Titin juga. Sendiri memang siaran, kita-kita lah yang nemenin. Benar sekali. Coba lihat sampai dengan berapa banyak kita yang hadir. Semangat dan merdeka. Terima kasih Kak Titin, benar banget. Siarannya boleh sendiri, tapi yang dengerin siaran itu boleh beratus-ratus. Terima kasih Kak Titin. Terima kasih juga untuk Hardliner. Boleh live kita di-share, di-repost ya. Tentunya di-like juga pastinya. Di-follow juga boleh banget. Untuk Hardliner yang ingin menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas di sekitaran kamu, atau mungkin update dan berita terkini di sekitaran kamu juga boleh gabungan bersama dengan Octrin di siang menuju sore hari nanti di 08 1926 9000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Ada Fiersa Besari dengan Celengan Rindu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, ciri-ciri orang yang tidak bisa kaya jika dia berbisnis. 1. Orang terlalu polos. Dia tidak cocok berbisnis karena menganggap hanya uang yang diperoleh dari hasil bekerja barulah uang itu layak didapat oleh dia. 2. Orang tidak punya analisa dan daya juang yang tinggi. Mereka tidak akan cocok berbisnis karena saat dagangannya sepi, dia akan pasrah semangatnya dan langsung berencana untuk tutup saja. 3. Orang yang penakut. Mereka tidak akan pernah berani membesarkan usahanya. Dia selalu takut akan resiko yang akan dihadapinya. 4. Orang yang mukanya datar dan selalu cemberut. Tipe orang ini pasti rezeki enggan datang. Kenapa? Karena muka yang asam membuat pembeli enggan datang untuk membeli produknya. 5. Orang yang suka gengsian. Orang tipe ini selalu melakukan hal yang membuat pelanggan tidak senang karena ia adalah orang yang malas dalam melakukan pelayanan. 6. Orang yang ber-IQ terlalu tinggi. Saking cerdasnya mereka mengandalkan kecerdasannya saja, padahal ada kecerdasan emosional yang harus dia pelajari agar pelanggan hatinya bisa dimenangkan. 7. Orang yang mentalnya rapuh. Di bisnis ada 1001 macam rintangan dan hambatan. Jadi jika mental Anda tidak kuat, maka sekali kena pukulan, dia akan tidak mampu bangkit lagi. 7. Orang yang tidak menguasai social skill. Orang yang tidak bisa mempengaruhi orang lain dalam menjual sudah pasti akan bermasalah dalam usahanya. 8. Orang yang badannya lemah tidak cocok berbisnis karena bisnis butuh effort besar dan harus berjuang di awal usaha. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

106,6 Heartline Radio, your family station. Ada Kahitna dengan Tak Mampu Mendua. Lagu ini dirilis pada tahun 2003 dan masuk dalam album Cinta Sudah Lewat. Dan fun fact-nya nih Heartliner, yang paling menarik ya, lagu yang judulnya Tak Mampu Mendua ini ternyata lahir dari pengamatan Yupi terhadap seseorang yang justru terlihat sedang berada di antara dua perempuan. Oh, jadi memang ada konflik di sana ya, antara ingin mendua atau tidak gitu ya. Pilih kiri atau kanan, pilih satu atau yang satunya lagi. Ini gimana nih untuk Heartliner? Pernahkah berada di posisi ini gitu ya, susah memilih mau yang mana? Boleh dong sharing-sharing bersama dengan Oktrin. Tapi ada baiknya pilih salah satu saja ya, jangan sampai main di dua hati. Kenapa tiba-tiba bahas ini ya Oktrinnya? Ya karena lagunya tadi. Ingin menyapa nih untuk Heartliner, gimana kabar dan keadaannya, dan juga masih berlomba kah di daerah kamu ya, di tempat kamu, mungkin di kantornya ngadain acara 17-an. Kalau kita di sini di Heartline lagi lomba ya tadi ya, baru aja selesai ini. Kita tentunya masih dalam semarak kemerdekaan ya Heartliner ya. Jadi terus bersemangat tentunya. Ingin menyapa untuk Heartliner nih yang baru bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok di akunnya Heartline FM. Ada Pak Gibran, selamat siang Pak Gibran. Kita di Heartline Tangerang ya tadi ya. Ada Kak Titin juga, Kak Betty, Kak Sianturi, Kak Borsi, Kak Siswoyo dan Kak Christian. Ada Kak Kafka juga, selamat siang semuanya. Kak Kafka ingin request dari Aukila. Ada nggak yang judulnya Lahir? Oke, nanti Oktrin carikan dulu ya Kak Kafka ya. Lalu Kak Gibran tadi meresponnya seperti pilih madu atau racun harusnya. Kalau dua hal ini udah pasti pilih madu kan ya. Kenapa kita harus memilih racun kalau kita udah tahu efeknya tuh gak baik, ya gak sih? Gimana nih untuk Heartliner sendiri? Pernah gak di satu posisi yang kayak udah tahu nih, ini pasti dampaknya kalau memilih ini resikonya ini, kalau memilih ini dampaknya akan ini, efeknya akan begini gitu ya. Udah tahu apa yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan terbesarnya, tapi masih juga memilih yang itu gitu ya. Tapi gak apa-apa ya Heartliner, pilihan ada di tanganmu. Tapi tetap dipikirkan matang-matang dulu sebelum mengambil suatu keputusan. Juga pastinya untuk Heartliner yang sedang memutuskan nih mau request lagu apa di siang menuju sore hari ini, tidak perlu pikir lama-lama lagi deh Heartliner. Yang penting tahun 2000-an ya, bisa langsung request lagu kesukaan Anda atau ingin mendengarkan lagu apa nih. Mungkin yang ingin bernostalgia juga lagu-lagu tahun 2000-an awal, 2001, 2002, 2003 gitu ya, yang awal-awal 2000-an banget ini. Kayak pengen deh, udah kangen deh denger lagu ini, boleh langsung saja request lagu kamu di 0819269000. Ada Kak Siswoyo nih, di mana ini Kak? Oh, kita di Heartline Tangerang nih Kak Siswoyo. Terima kasih yang baru bergabung juga ya bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Ada Kak Yen juga, selamat siang Kak Yen. Ada Kak TikToker, oke memang nama username-nya memang TikToker ya, dan dia sepertinya memang seorang TikToker. Juga ada siapa lagi, terima kasih juga yang sudah beri gift-nya, ada Kak Gibran, terima kasih. Yuk yang sedang stay bersama dengan kita ada Kak Fani Yashka juga, selamat siang. Langsung saja request lagu kesukaan kamu atau ingin mendengarkan lagu apa nih tahun 2000-an, hubungi di line WhatsApp kita di 0819269000. Juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

9000 juga bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Dan juga Octrin ingin menyapa nih untuk hardliner yang sedang mendengarkan kita di streaming nih di www.hardline.co.id, mendengarkan di frekuensi kita di 100,6 FM, dan juga yang sedang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati nih, atau hardliner yang sedang mendengarkan di radionya masing-masing, di radio mobilnya ya, yang sedang dalam perjalanan, mungkin mau kembali ke tempatnya masing-masing, atau mau pergi kemana nih, makan siang di mana, udah telat ya Octrin ya, makan siang jam 2, itu makan sore hitungannya. Dan hardliner yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya selama sampai tujuan, menaati setiap peraturan lalu lintas ya. Dan juga ada siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita di akun TikTok, ada Ibu Icu. Ibu Icu boleh mau request lagu apa nih? Memang tidak kelihatan ya requestannya. Boleh mungkin hardliner yang stay di akunnya Heartline FM, di akun TikToknya, boleh dibantu nih. Requestan Ibu Icu belum ketemu ya, belum kelihatan ya, ketutup sepertinya. Juga ada Kak Jo masih stay bersama dengan kita, ada Kak Gibran, ada Kak Apit Blinken yang baru bergabung. Selamat siang Kak Apit, apa kabarnya nih? Ada Kak Senjaku juga, ada Kak Sianturi, selamat siang semuanya. Juga untuk hardliner yang masih stay bersama dengan kita. Yang belum request lagunya boleh banget langsung request lagu di 0819269000. Ada siapa lagi ya bergabung bersama dengan kita? Yes, benar sekali. Tidak ada ya terakhir minta yang Westlife, tapi Ibu Icu minta yang Westlife tadi ya. Tapi di kita udah puterin, jadi bisa diganti ya Ibu Icu lagunya. Ada Kak Helen juga baru bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Juga untuk hardliner yang sedang mendengarkan ya, dimanapun berada, masih kurang lebih berapa menit lagi nih, 50 menit lagi ya hardliner, hingga pukul 3 sore nanti menemani Anda di program Hardline Request. Karena itu yang sudah bergabung mendengarkan siaran ini, jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu, langsung saja request lagu kamu. Tadi ada Kak Kafka juga, selamat siang Kak Kafka, ingin mendengarkan lagu dari Afif Kila dengan Doa Untuk Kamu. Ditunggu ya Kak Kafka ya. Dan juga ada Kak Ayu Suzuki Center. Selamat siang menuju sore. Ada Kak Iskak juga. Ada Kak Jojo. Selamat siang. Juga untuk hardliner nih masih stay. Dan mendengarkan Octrin langsung request lagu kesukaan kamu di 0819269000. Bisa bergabung juga di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja kita dengarkan requestan dari Kak Kafka di TikTok kita. Ada Afif Kila dengan Doa Untuk Kamu.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hardline FM.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Polda Metro Jaya kerahkan 9.242 personel amankan demo di Jakarta. Dari Kemensos pastikan penanganan korban gempa NTT terus berjalan. Sekjen PBB desak Amerika Serikat dan Iran melanjutkan negosiasi damai. Mulai dengan informasi yang pertama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Selasa minggu ini menyatakan sebanyak 9.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta. Hardliner, personel tersebut terdiri dari 5.670 anggota Polda Metro Jaya, 222 personel Polres, 1.500 personel TNI, serta 1.850 personel BKO Mabes Polri. Polisi menegaskan seluruh personel tidak diperbolehkan membawa senjata api dan diminta menjalankan pengamanan secara profesional serta humanis. Masyarakat juga diimbau memantau informasi rekayasa lalu lintas, terutama di sekitar Bundaran HI, Monas, dan Jalan Merdeka Selatan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Ipul, Selasa minggu ini memastikan Kementerian Sosial terus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Penanganan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan warga segera terpenuhi. Herlaner, Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono bersama rombongan telah berada di NTT sejak Sabtu lalu untuk memberikan dukungan langsung. Bantuan yang diberikan meliputi logistik, makanan, tenda, serta pengoperasian dapur umum di wilayah terdampak. Selain Kemensos, Tagana, BNPB, TNI, dan Polri juga terus bergerak bersama di lapangan. Pemerintah memastikan penanganan dan pelayanan kepada warga tetap berjalan selama masa tanggap darurat. Dan untuk informasi selanjutnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa minggu ini mendesak Amerika Serikat dan Iran segera melanjutkan negosiasi untuk mencapai penyelesaian damai dan berkelanjutan. Desakan ini disampaikan setelah tenggat negosiasi selama 40 hari berakhir. Dan Hardliner Guterres juga meminta Washington dan Teheran menahan diri, meredam retorika politik serta mencegah terjadinya eskalasi militer. Ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan serangkaian ke serangan wilayah Iran, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara sebenarnya telah berupaya merumuskan kesepakatan baru dengan bantuan sejumlah mediator dari Timur Tengah. PBB berharap jalur diplomasi dapat kembali menjadi jalan utama untuk menghentikan konflik.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
1: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
3: Heartline FM.

Ada kasih tak sampai dari padi yang menemani kita di pukul 14 lewat 39 menit. Request lagu dari Kak Sinta di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Dan lagunya dikirimkan untuk Bung Yusmanto katanya. Oke, semoga tersampaikan ya Kak Sinta. Salamnya untuk Bung Yusmantonya. Juga untuk hardliner nih. Tidak terasa sebentar lagi ya. Kurang lebih berapa menit lagi nih? 15 menit lagi. 10 menit lah, kurang lebih 10-15 menit. Oktrin masih bersama dengan Anda di program Hardline Request tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Dan untuk hardliner yang ingin request lagu masih bisa dua lagu lagi. Boleh banget request lagu Anda, ingin request lagu apa nih? Atau yang sedang mendengarkan kita di siaran, di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati juga, yang sedang setel di frekuensi di radionya masing-masing ya di 100,6 FM. Ingin dong Oktrin request lagunya, gimana caranya? Bisa langsung saja hubungi line WhatsApp kita di 0819269000. Juga untuk hardliner yang ingin request lagunya dan masuk di live akun TikTok kita, langsung saja bergabung di akunnya Hardline FM. Masih bersama dengan kita di akun TikTok kita di akunnya Hardline FM ada Pak Ishak juga. Selamat sore Pak Ishak, ada Kak Aris Girl juga sudah follow, terima kasih. Juga yang sedang tap-tap love-nya ya, terima kasih hardliner. Ada Kak Senjaku masih stay bersama dengan kita. Kak Carlos tadi ingin request lagu Kenangan Terindah by Samson, tapi tadi kita udah puterin nih Kak Carlos, mungkin boleh diganti lagunya yang lain karena udah diputarin ya. Ada Kak Kawai juga, selamat sore Kak Kawai. Wah, Kak Kawai datang di penghujung perjumpaan kita nih, tapi gak apa-apa, gak ada kata terlambat. Masih ingin request lagunya, boleh banget langsung gabungan bersama dengan Oktrin yang sudah stay di akun TikToknya, di akun TikTok Hardline FM. Langsung saja komen di live chat kita penyanyi dan juga judul lagunya, dan dipastikan itu tahun 2000-an ya hardliner. Masih Oktrin tunggu di siaran kita di program Hardline Request. Namun sebelum kita mengakhiri dan juga menunggu nih untuk hardliner yang sedang mengetik-ngetik atau mencari lagunya nih, kita dengerin dulu lagu dari Nadif Basam Lama dengan Penjaga Hati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, semua orang akan terlihat cantik dan tampan jika melakukan 5 hal ini. 1. Selalu berhati tulus. Wajah yang mempesona adalah cerminan dari hati yang tulus. Mulai dari senyuman, tatapan, dan tutur kata. Kesemuanya itu terpancar kejujuran tanpa topeng. 2. Percaya diri. Daya tarik sejati dari lahir adalah kepercayaan diri, dan dia tidak butuh pembanding. 3. Empati. Seseorang akan terlihat luar biasa ketika mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati melembutkan sikap dan hati seseorang. 4. Ketenangan batin. Wajah orang yang tenang akan terlihat teduh dan tentram. Kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman. 5. Kebaikan hati. Tidak ada yang lebih menarik daripada orang yang berhati baik. Ia mungkin tidak sempurna, tapi tindakannya membuat dunia terasa indah dan nyaman. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

ada Mahalini, ini laguku menemani kita di pukul 14:50. Wah, tidak terasa ya Hardliner, hampir 2 jam Oktrin bersama dengan Anda di program Hardline Request dengan lagu-lagu yang dengan lagu-lagu tahun 2000-an tentunya yang diputarkan dari pukul 1 hingga pukul hampir pukul 3 sore ini. Oktrin masih ingin menyapa untuk hardliner yang bergabung, ada di line WhatsApp kita ada Pak Wardiono di Cengklong. Selamat siang Mbak Oktrin, saya Wardiono dari Cengklong. Selamat siang juga Pak Wardiono, mau request lagu dong dari Leto dengan Ruang Rindu. Oke, lalu salam-salamnya nih untuk Opung Roy, Bapak Toto, Pak Hardi, Pak Coki, Pak Doni, Omayati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, dan Ibu Iren. Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Hardline Request, semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Buat Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu, God bless you. Oke, terima kasih Pak Wardiono, ditunggu lagunya. Lalu di kontak kita juga bergabung ada Kak Leo dari Jakarta Timur, ingin request lagu Naf dengan Kenanglah Aku, terima kasih. Tapi karena Kenanglah Akunya kita tidak punya, Oktrin kasih tetap dari Naf dengan Terus Berlari ya Kak ya. Wah, hardliner sudah pukul 14:52, tidak terasa sudah hampir 2 jam Oktrin menemani Anda di program kesayangan di Hardline Request. Dan sudah pastinya karena sudah jam segini ya, Oktrin harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir nih Hardliner, ada program Cemilan Sore nanti ya, menemani kamu di pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Terima kasih sekali lagi untuk Hardliner yang sudah bergabung di Hardline Request, yang sudah request lagunya, menginformasikan cuaca juga lalu lintas di sekitaran kamu, yang sudah follow juga akun TikTok kita di akunnya Hardline FM, dan juga pastinya masih stay ya bersama dengan kita hingga di penghujung perjumpaan kita di sore hari ini. Mohon maaf untuk hardliner ya, mungkin lagunya tidak sempat kita puterin, atau mungkin yang request lagunya tapi belum ada ya, jadi belum bisa kita puterin, mohon maaf sekali lagi. Dan juga untuk hardliner tetap semangat, tentunya jaga kesehatan dan juga semangat beraktivitas dimanapun berada. Akhir kata saya Oktrin harus pamit undur diri, tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa, kita mendengarkan lagu yang direquest oleh Pak Wardiono di Cengklong dengan Leto, Ruang Rindu. Sampai

106,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner Merdeka. Wah, masih dengan semangat kemerdekaan buat Anda semua di kesempatan sore hari ini, 18 Agustus 2026. Dan ada versi Ana di sini yang bakal temani kalian semua sampai nanti di jam 5 sore. Oke, kebersamaan kita 2 jam ini. Kalian boleh gabung langsung di TikToknya Heartland FM tentu saja. Dan juga bisa gabung juga di line interaksi kita di WhatsAppnya Heartline. Iya, bakal temani kalian semua sore hari ini. Jadi versi bakal bahas apa nih sore hari ini? Udah ya merdekanya. Tadi pagi udah bahas soal merdeka, kemarin udah soal merdeka, sekarang ini kita udah mau ngebahas tentang ini aja. Kalian udah merdeka belum dari cara komunikasi yang buruk? Ya, bukan lagi soal bangsa, tapi merdeka dari cara komunikasi yang buruk. Soalnya orang yang cara komunikasinya buruk itu terikat dan belum merdeka. Kok bisa ya komunikasi yang buruk tuh bikin energi kita terkuras? Iya, kayak air yang dikuras dan berlebihan ya. Iya. Kalau lo sendiri hardliner, pernah enggak merasa capek setelah ngobrol dengan seseorang? Tapi ternyata dalam hidup ini ada lo orang-orang yang kita habis ngobrol lebih enak, lebih fresh, lebih seger gitu aja. Ya, itu tanda komunikasi orang itu bagus banget. Beda sama orang dengan komunikasi yang buruk, kok kayak kekuras energinya. Oke, versi lagi live di TikToknya Heartline FM. Kalian bisa bantu tap-tap love di situ. Ada kakak Rina, ada kakak Isaac, dan kakak-kakak yang lain juga. Pertanyaannya buat interaksi kalian, pernah gak sih lu merasa capek banget abis ngobrol sama orang tertentu? Kenapa? Tetapi abis ngobrol sama orang tertentu juga, lu merasa kayak, kok fresh banget ya abis ngobrol sama dia. Ngobrolnya apa coba? Oke, gue mau tahu semuanya tanggapannya seperti apa. Iya, karena masih suasana kemerdekaan, kita dengar dulu lagu kemerdekaan. Kali ini ada Samsons dengan Indonesia Bersatulah.

Indonesia. Kekuatan kita adalah pada kerelaan. Saudara-saudara rela bersatu padu, berdiri tegak, bekerja keras menyuarakan pesan.

0: adik-adik saya. Kalian adalah pemilik masa depan Indonesia. Menentukan arah Indonesia.
1: Oh, endingnya agak jelek nih. Iya, lagunya bagus sih, tapi endingnya ada embel-embel kampanye ya. Oke, sama Versiana. Di 18 Agustus 2026 masih suasana kemerdekaan. Masih gue temenin kalian semua di kesempatan kali ini. Ngomongin soal merdeka dari komunikasi yang buruk. Nah, kalau orang setiap hari gaya komunikasinya adalah gaya komunikasi yang buruk, ada sebuah ikatan yang belum merdeka nih dalam cara dia berkomunikasi. Apalagi, orang-orang yang ada di lingkup atau di circle-nya dia ikutan punya impact, tercemar dengan impact-nya. Kenapa? Karena energinya pasti terkuras. Orang yang punya komunikasi yang buruk atau mendengarkan orang dengan komunikasi yang buruk akan bikin energi kita cepat habis ya. Gue tanya nih ke kalian nih hardliner, pernah nggak lu merasa capek banget abis ngobrol sama orang? Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang justru malah abis ngobrol kok rasanya fresh banget, enak banget, kayak abis di recharge gitu ya. Boleh, yang mau ikutan, ya interaksinya kita udah live di TikToknya Hardline. Coba dibantu tap-tap love dulu, thank you semua-muanya. Ya, dibantu tap love-nya sampai 5K aja, gak usah banyak-banyak. Oke. Jadi merdeka dari gaya komunikasi yang buruk. Pernah gak kamu tuh ngobrol sama orang, tapi bukannya merasa lega, malah merasa capek banget. Kayak ada yang kekuras dari diri lo, dan ternyata yang kekuras itu adalah energi. Padahal mungkin ngobrolnya gak lama ya, 15 menit, 30 menit. Gak ada tuh yang namanya angkat beban di situ. Ini bukan gym. Gak ada tuh namanya lari. Gak ada tuh namanya pekerjaan fisik. Tapi setelah percakapan kelar, kok rasanya pengen diem lama gitu. Kok rasanya pengen menjauh sejauh mungkin. Kayak lagu tuh, sejauh mungkin untuk melupakan, bahkan jadi malas ketemu orang itu lagi. Nah, ini biasanya sih yang terjadi sesuatu komunikasi yang buruk ya. Jadi kejadiannya biasanya

gak didengerin ya? Kok gue jadinya harus nebak-nebak maksudnya apa ya? Bicara tapi kok dipotong terus ya? Atau lo merasa apapun yang dikatakan tuh kayak selalu salah aja? Dan kalau itu terus-terusan terjadi, komunikasi jadi kayak salah satu penguras energi emosional terbesar dalam hidup lo. Yang relate boleh komentar, pernah ngalamin, pernah terperangkap, terjajah. Karena kita kaitin sama kemerdekaan, ya boleh lu komen. Sekaligus juga cara lu menyiasatinya tuh kayak gimana. Tapi biar sama dulu nih, biar sama dulu persepsinya, kita bahas dulu apa sih komunikasi yang buruk yang versi maksud di sini terjajah dalam komunikasi yang buruk tuh maksudnya apa sih? Jadi simpelnya, komunikasi yang buruk adalah komunikasi yang bikin pesan itu nggak tersampaikan dengan baik. Jadi maksud dari komunikasi itu nggak tersampaikan, nggak landing dengan bagus. Jadi yang terjadi adalah salah paham lah, konflik lah, tekanan lah. Atau bikin salah satu maupun kedua belah pihak ini jadi ngerasa, lu dengerin gua gak sih? Ya, lu ngargain gua gak sih? Komunikasi kan sebenarnya bukan cuma soal apa yang kita bilang nih, apa yang pengen kita sampaikan. Komunikasi yang gua maksud ini adalah tentang banyak hal. Bagaimana kita ngomong, kapan timingnya kita bicara itu, apa kita juga mau mendengarkan atau hanya pengen didengar aja, atau apa kita memang paham sebenarnya maksud orang lain apa, atau orang udah berbusa-busa gitu ngomongnya tapi kita gak paham. Ini terkait juga sama bahasa tubuh loh, nah ya, body language, nada suara, tone suara, dan bagaimana orang lain merespon apa yang kita sampaikan. Orang lain bisa paham nggak apa yang kita sampaikan itu, dan orang lain merespon dengan benar nggak, dengan baik ya. Jadi orang yang bisa bilang aku nggak marah kok, tapi wajahnya cemberut, nada suaranya dingin. Lalu pas ditanya, dia lebih lanjut dengan jawaban, oh gak apa-apa, ya sudah. Itu tuh sebenarnya bisa jadi sign komunikasinya lagi buruk tuh. Karena orang lain akhirnya dipaksa untuk menebak-nebak. Gue salah di mana ya? sebenarnya maksud dia apa? Jadi intinya, komunikasi yang sehat itu bikin kita semakin memahami maksud apa yang maksud dari kalimat-kalimat yang disampaikan orang lain. Komunikasi yang buruk justru bikin kita bingung, ya. Ini sebenarnya yang bikin orang akhirnya habis ngobrol kok kayak kekuras ya energinya. Lo pernah ngalamin nggak? Boleh ya komen-komen di TikToknya Heartline FM atau juga bisa di WhatsApp 0819269000.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.
4: This is Heartline Radio.

100,6 Heartland Radio, your family station, sama versi Ana di 100,6 ya. Seperti tadi ya gue bilang, kalian boleh dengerin Heartland di www.heartland.co.id juga, karena kita juga ada di situ dan juga di aplikasi Jalur Hati. Dengerin kita dari mana saja dan kapan saja, dari aplikasi manapun juga. Sama versi Ana di sini di program CS 9 sore sampai nanti jam 5 sore, ngomongin soal komunikasi terpenjara, apa ini ya, ketidakmerdekaan, ya terjajah atau apapun namanya, dengan gaya komunikasi yang buruk. Ya, siapa aja sih yang bisa bikin kita ngalamin komunikasi yang buruk? Jawabannya bisa siapa aja. Bahkan semakin dekat hubungan kita dengan seorang, semakin besar kemungkinan terjadinya komunikasi yang buruk. Kadang-kadang kita pikir ya semakin jadi bestie, ya semakin paham lah ya seperti apa kita dan bagaimana kita. Semakin lama punya pasangan, semakin inilah ya dari yang namanya salah paham dan sebagainya. Padahal semakin dekat hubungan ya semakin besar kita kemungkinan kita salah paham dengan orang itu, dengan pasangan. Pasangan tanya kamu kenapa, ya gak apa-apa, padahal lagi apa-apa. Apalagi cewek ya. Masalahnya orang lain gak punya kemampuan baca pikiran kan ya. Komunikasi buruk dalam sebuah hubungan itu bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, sama siapa aja. Bisa karena kita mendam masalah terlalu lama, bisa karena kita berharap pasangan otomatis bisa ngertiin dan membaca pikiran kita, bisa karena kita suka nyindir, iya, padahal ya kan ngomong aja sebenarnya maksudnya apa gitu, nggak usah sindir-sindir, mengungkit masa lalu. Bicara lagi emosi, waduh itu kayaknya PR banget. Gak mau dengerin atau merasa harus selalu menang dalam setiap percakapan. Akibatnya yang namanya hubungan yang seharusnya jadi tempat pulang setiap orang, apalagi makin intens, makin dekat, makin lama sebuah hubungan, malah jadi tempat yang bisa makin bisa menguras energi. Ya, apalagi dengan keluarga. Waduh, kita harap keluarga udah paham lah ya, karena kita lahir di situ, dingertiin dan segala macamnya. Komunikasi buruk bisa terjadi. Bahkan itu tidak melulu karena kita nggak sayang. Sebenarnya sayang sih, ya kan? Apalagi saudara. Justru kadang kejadiannya karena kita terlalu dekat deh, sehingga kita ngerasa bebas deh. Gua bisa bicara apa-apa, gua bisa ya, orang gua dingertiin ya kan. Misalnya, ah kamu memang dari dulu gitu, makanya jangan jadi orang. Kamu gak bisa diandalkan. Kayak ini satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat. Kita menjadi kayak ngerasa gak dihargain, dianggap salah, gak dipercaya. Apalagi dengan teman. Ya kita bilang, ah udahlah, udah bestie gue, udah zaman kapan tahu, dari SD dan segala macam. Padahal ada teman yang tiap kali kita ngobrol, suka ngebandingin hidupnya sama hidup kita. Ngeremehin masalah kita, memotong pembicaraan kita, belokin topik, lagi ngomongin apa, dibolokin semuanya ke dirinya sendiri. Ya ampun. Sukanya bercanda yang nyakitin. Atau hanya menghubungi kalau lagi butuh aja, ya. Kalau lagi butuh aja kita dibebein. Kalau lagi enggak butuh kabur dianya. Apalagi dengan rekan kerja, dengan atasan. Waduh, namanya komunikasi yang buruk ya. Bisa sama siapa aja dan di mana aja deh ya. Tergantung bagaimana kita mau gitu-gitu aja atau mau memperbaiki gaya komunikasi kita yang buruk. Abis ini gue bakal balik dengan beberapa respon yang udah hadir di sini. Kalau kalian sendiri gimana cara kalian menyiasati komunikasi yang buruk? Boleh komen-komen atau juga boleh kirim pesan suara di 0819269000.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Proyek perbaikan jalan Marsikal Surya Dharma resmi dimulai. Puskesmas Rajek gelar cek kesehatan gratis dan screening TBC. Jelang aksi mahasiswa, Pemprov DKI ajak masyarakat jaga keamanan Jakarta. Bersama Versiana, Anda menyimak Berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syazaini pada Selasa minggu ini mengatakan proyek perbaikan jalan Marsikal Surya Dharma Kecamatan Neglasari resmi dimulai. Perbaikan mencakup rekonstruksi total badan jalan dan pembetonan pada 5 segmen. Dengan total panjang sekitar 297 meter, proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 3-2 bulan ke depan. Hardliner perbaikan dimulai dari pertigaan M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kampung Rawarotan, TPU Selapang Jaya hingga sekitar terowongan Jalan Perimeter Utara. Selama pekerjaan berlangsung, Pemkot Tangerang menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem kontrol flow untuk mengurangi kemacetan. Pemerintah minta maaf atas potensi gangguan lalu lintas dan berharap perbaikan ini dapat meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan pengguna jalan. Selanjutnya, UPTD Puskesmas Rajek pada Kamis lalu menggelar cek kesehatan gratis atau CKG serta screening tuberkulosis atau TBC di Desa Rajek Mulia, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini dilakukan untuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi penyakit sejak dini. Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapat pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus screening TBC. Pemeriksaan ini diharapkan dapat membantu menemukan warga yang memiliki gejala TBC lebih awal, sehingga dapat segera mendapatkan penanganan. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung minggu ini mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, kenyamanan, dan situasi kondusif di Jakarta di tengah rencana aksi mahasiswa BEM Universitas Indonesia di kawasan Bundaran HI. Pramono menilai semangat kemerdekaan saat ini dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang baik, perlindungan terhadap warga, serta kolaborasi antar masyarakat. Aksi mahasiswa tersebut mengangkat tema seruan aksi menuju kemerdekaan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pengaturan lokasi demonstrasi tidak berarti menghilangkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Pemerintah dapat menyediakan lokasi alternatif agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Di 100,6 Heartland Radio, your family station. Tadi kita sempat dikasih tahu sama beberapa mandanya tim maintenance kita kalau ada sedikit perbaikan di radio monitor. Jadi kalau kalian nyari di FM sekarang agak-agak hilang apa ya? Kedengeran nggak kedengeran, karena kita ada sedikit yang kita mau ganti di situ. Jadi mohon bersabar. Masih dengan topik yang sama, ngebahas soal terjajah oleh komunikasi yang buruk. Ada Kak Lena dan semua teman-teman yang udah join di TikToknya Heartland, thank you so much. Sambil dibantu tap-tap love-nya, kalian yang lagi nangkring di situ, komen-komen juga. Kalian pernah nggak sih ngobrol sama orang, terus kalian merasa terkuras gitu energinya? Tapi sebaliknya, ngobrol sama orang yang berbeda, kok kalian merasa kayak di-recharge gitu. Ya, gue pernah baca, kapan tahu ya, itu ada statement yang bilang bahwa ada orang-orang dalam hidup ini yang kita ketemu, kita ngobrol sebentar, kita merasa lebih sehat. Itu jadi orang-orang kayak obat aja gitu. Mau bawa sukacita, kenyamanan, ketentraman, dan banyak hal lainnya. Tapi ada orang-orang tertentu, kok ngobrol sama orang ini 15 menit, 30 menit, energi kayak kekuras gitu. Hati-hati. Kalau misalnya ini terjadi dalam keluarga, ya, ini akan rumah yang seharusnya jadi rumah untuk pulang, yang bisa jadi nyaman banget, itu bisa jadi kayak, ya gak pengen pulang. Bahkan ke diri sendiri loh, kita gak berkomunikasi gak hanya sama orang lain, tapi kita komunikasi sama diri sendiri ternyata perlu juga loh. Kita lihat apakah kita masih terjajah dengan gaya komunikasi kita ke diri sendiri. Ini yang sering banyak orang lupa, kita juga bisa punya komunikasi yang buruk dengan diri kita sendiri. Karena sadar gak sadar, kita sebenarnya setiap hari berkomunikasi dengan diri kita. Misalnya kita ngomong, ah gue bodoh banget. Ya itu sama kayak kita ngatain diri sendiri. Itu kita sedang berkomunikasi buruk dengan diri kita. Kenapa sih gue selalu gagal? Itu kita lagi berkomunikasi buruk sama diri kita. Lihat tuh orang lain, temen lo udah berhasil, udah punya ini, itu, dan segala macam. Dan lu sendiri. Gaya-gaya komunikasi yang kita terapkan, kadang-kadang kita pengen orang lain berkomunikasi yang baik sama diri kita sendiri. Tapi kita punya komunikasi atau gaya komunikasi yang buruk dengan diri kita sendiri. Ya udah, gue memang gak bisa, mau gimana lagi? Atau ya sudahlah, percuma. Mau usaha pakai, mau apa, percuma. Ya, jadi kadang-kadang kita berharap, ya itu dia. Coba deh bayangin kalau setiap hari ada orang bicara itu ke diri kita sendiri. Ini orang nih, orang lain. Bayangin kalau tiap hari ada yang bilang, eh bodoh banget loh. Kenapa sih lu selalu gagal? Dia tuh orang lain udah berhasil, sementara lo. Itu kan kita pasti capek banget ya kalau ada orang lain yang melontarkan kalimat-kalimat negatif, statement-statement yang negatif. Masalahnya kadang orang itu adalah suara kita sendiri. Kita pengen orang nice, ngobrol, ngomong yang baik ke diri kita. Tapi kita sendiri ngasih makan diri kita dengan ucapan-ucapan yang kita sendiri, apa ya? Aduh, jadi mengkonsumsi kalimat-kalimat yang punya gaya komunikasi yang buruk sama diri sendiri. Komunikasi yang buruk ini bukan hanya terjadi antara kita sama orang lain, tapi dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita berkomunikasi dengan pikiran kita sendiri. Ini ya, ini biar makin relate ya. Biar landingnya makin mulus, ya gue kasih tahu bentuk-bentuk komunikasi yang buruk yang paling menguras energi. Ya, cara kita komunikasi sama orang atau cara kita berkomunikasi sama diri sendiri yang paling menguras energi orang. Pertama, harus nebak-nebak. Ini salah satu yang paling melelahkan lah ya. Orang bilang, gak apa-apa. Tapi sikapnya tuh kayak menunjukkan tandanya ini orang udah masalah nih sama gue. Akhirnya kita jadi kayak detektif nebak-nebak, kenapa ya dia? Gue salah ngomong apa ya? Waduh, jangan-jangan nih orang tersinggung gitu loh. Ya, energi mental kita bisa habis bukan karena masalahnya, tapi karena nggak jelas. Jadi ganti sini gimana dong? Kayaknya kita dalam hidup ini mesti belajar banyak untuk bicara lebih clear deh, ya, daripada ngomong nggak apa-apa. Ya, ya sudah.
coba ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih mudah dipahami lah ya. Sebenarnya gue gak suka sih caranya kayak gitu. Lo batalin janjinya mendadak ya. Gue hanya butuh waktu dulu deh buat tenang. Biar gue tenang dulu deh. Gue gak suka caranya gini. Itu lebih clear. Dan gak bikin orang harus nebak. Oh dia bete. Dia butuh waktu untuk sendiri dulu. Ya kan. Atau orang yang gak mau dengerin ya. Mau didengarkan tapi bodo amat apa yang lo bilang. Ada orang yang sebenarnya dia gak sedang bicara dengan kita sih. Dia hanya sedang nunggu giliran dia untuk bicara. Saat kita lagi cerita, langsung ditabrak. Pek. Kita lagi jelasin sesuatu, dia langsung nyimpulin sendiri. Emang selo ini ya? Padahal sebenarnya arah kita tuh beda. Tapi dia langsung bikin kesimpulan padahal obrolannya belum kelar. Saat kita punya pendapat, dia langsung bantah. Tunggu dulu. Ditangkis dulu. Akhirnya percakapan jadi kayak pertandingan gitu. Ini siapa nih yang paling benar di sini? Padahal kan yang namanya komunikasi. Iya, komunikasi seharusnya bukan pertandingan dong, ya. Enggak harus ada pemenang, enggak harus ada pecundang di situ. Ada dua arah dong biar bisa saling paham ya kan. Jadi ngatasinya gimana, Fer? Banyak-banyak latih kemampuan mendengarkan itu cara komunikasi yang bagus juga. Banyak orang merasa berbicara dengan mempesona, ya apa tuh namanya, karisma ya. Berbicara dengan kemampuan menghipnotis orang lain, kosakata yang tinggi, intonasi, artikulasi yang bagus adalah komunikasi yang bagus. Tapi ternyata mampu mendengarkan orang baik dengan baik itu kemampuan berkomunikasi yang luar biasa. Yang banyak orang mesti belajar in this economy. Coba deh sebelum lo jawab lo tanyain. Jadi maksud lo, aku mau pastiin lo ngerti. Maksud gua adalah ya, lo ingin didengerin dulu atau ingin gua kasih pendapat? Kadang satu pertanyaan simpel aja bisa mengubah seluruh suasana percakapan. Make it clear gitu loh. Apalagi kalau orang pengen selalu didengerin pada saat emosinya mau meledak atau sedang meledak. Saat lagi marah gitu kan. Kita sering kali enggak ingin menyelesaikan masalah kan. Kita sedang ingin, gua mesti keluarin nih apa yang mesti jadi unek-uneknya. Akhirnya kalimat-kalimat yang, iya, lu tuh gak pernah, kamu tuh orangnya. Masalahnya satu berubah menjadi serangan terhadap seluruh karakter seseorang. Padahal mungkin masalahnya cuma lu telat sih, iya kan. Tapi karena ya, si emosi ini, lu memang gak pernah menghargai orang. Ya, keluar tuh ya kalimat-kalimat kayak gitu. Disinilah energi orang jadi terkuras. Karena masalah kecil berupa jadi kayak konflik besar. Aduh, udah kalau udah gitu kayaknya mesti ambil jedah lah. Gak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga kan. Kita kadang-kadang boleh kok bilang, kayaknya gue emosi deh dengan kelakuan lo. Lihat cara lo kayak gitu. Ya, kayaknya gue jadi emosi deh. Gue takut nih gue ngomong sesuatu, nanti gue menyesal nih. Kayaknya kita makan siang dulu. Biar gue bisa lebih tenang gitu. Karena kadang-kadang nunda percakapan bukan kita lari dari masalah kok. Kadang-kadang kita mesti nenengin diri dulu. Kadang justru itu supaya masalah gak semakin melebar, semakin besar. Apalagi kalau ngobrol sama orang yang suka nyindir, ya kan. Sindiran mungkin terdengar kayak bercanda. Enak ya, ada hidup yang lebih santai. Tumben, datang tepat waktu, hebat ya. Lu mau bantu juga. Masalahnya sindiran bikin orang fokus sama nada-nada tersembunyi itu loh. Bukan pada masalah sebenarnya. Akhirnya yang terjadi adalah defensif. Memang aku salah ya? Memang gue salah ya? Ya udah, kalau gue salah terus. Dan masalahnya akhirnya gak bisa selesai-selesai. Daripada bilang, wah enak banget ya tinggal duduk. Better bilang, aku lagi nunggu bantuan, bisa tolong bantu beresin ini gak? At least lu ngomong, please bantulah gitu ya.
at least diungkapkan dengan clear gitu loh. yang simple, yang clear, dan minim drama, itu kayaknya gak terlalu nguras energi daripada kita maksain bicara pada saat kita pengen ngelampiasin semua dengan emosi. Terima kasih untuk beberapa komen yang udah masuk, nanti gue baca habis ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di CS 9 sore di 100.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
0: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
0: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000, 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: makanya jangan terlalu cinta. Kayak Yovie Widianto featuring Lioda. Berat kalau terlalu. Udah 9 menit lepas dari jam 4 sore. Masih sama Versiana di CS 9 sore edisi 18 Agustus 2026. Hanliner, pernah nggak kalian terjajah oleh komunikasi yang buruk? Ternyata komunikasi yang buruk di sini bukan hanya melulu tentang ngobrol sama orang, tapi juga tentang ngobrol sama diri sendiri. Kadang-kadang kita pikir komunikasi selalu tentang ngobrol sama orang lain atau bicara dengan banyak orang, dengan ya siapapun juga. Tapi kita sering melupakan bahwa komunikasi yang buruk juga sering kita berikan ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Ketika kita bilang, ah gue selalu gagal, ah gue memang bodoh banget gitu ya. Kita sedang berkomunikasi dengan gaya yang buruk kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita juga ikut dengerin yang namanya kalimat-kalimat negatif yang diucapkan sama mulut kita sendiri. Komunikasi yang buruk seringkali bikin orang kayak kekuras energinya. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan, yang dimaksud tidak sampai dengan cara yang tepat atau cara yang benar. Ada Kak Indra, halo. Halo.
1: Oke, sudah aman belum?
0: Udah aman.
1: Selamat sore.
0: Iya, sore Indra. Gimana Indra tanggapannya?
1: Tanya semua. Iya, kalau aku ngelihatnya dari sisi mungkin to the point aja, mungkin teman ini atau orang lingkungan ini yang kita udah kenal belum, kemudian dia termasuk yang tipikal toksik atau bukan, kemudian kondisinya memang membutuhkan kita dengerin dia doang, kita pasif, atau dia, kecuali dia membutuhkan ada solusi dari kita baru kita jawab gitu sih Kak. Lebih ke, makanya kalau ini tadi secara general kan Kak Versi dari opening tadi, aku rada bingung penempatannya di mana gitu, tapi kalau bener begitu nggak sih Kak yang barusan aku jawab itu, atau lebih fokusnya kemana sih Kak Versi?
0: Fokus aku ke semuanya Kak Indra, tergantung Indranya mau ambil part yang mana nih. Komunikasi kan bukan hanya komunikasi dengan orang lain. Tadi gue sudah jelasin sebelum mengangkat teleponnya Indra bahwa kita sendiri berkomunikasi dengan diri kita. Jadi ini bisa kita komunikasi ke dalam dengan diri kita sendiri, atau kita komunikasi dengan orang lain, dengan siapapun, orang rumah, orang di kerjaan, di bisnis, atau siapapun.
1: Iya, jadi kalau diri sendiri jatuhnya kan lebih ke untuk apa ya, bahasa istilahnya tuh ada kan, pokoknya ini sendiri gitu, sadar untuk evaluasi sendiri barangkali ya, entah kita bisa sambil kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan dan segala macam di diary kita, walaupun hari ini masih pakai dia, kan ada blog juga ya kan kalau nggak pakai diary. Nah terus kalau tadi kembali untuk di lingkungan di luar kita, diri kita, artinya dengan siapapun yang kita bahas sore hari ini, itu dia, kalau memang tipikal yang bersangkutan itu memang toksik ya aku, di tahapan cuman yes or no aja, tidak dalemin, karena yang bersangkutan kita udah tahu karakternya seperti itu ya kan. Mungkin ada yang maunya asal ngomong sendiri, kita cuma jadi pendengar, atau ya kan beda-beda orang gitu. Itu sih Kak, jadi terus satu lagi adalah mungkin teman yang hari-hari teman yang nyaman, tapi kali ini dia agak ngegas karena lagi ada masalah itu, baik yang ditumpahkan ke kita maupun dia lagi ini tugas hari-hari tapi kebawa dari yang di rumah begitu kan, itu bisa juga ya kan, gitu kabar.
0: Oke, itu aja Indra.

pekerjaan, bahkan ke diri kita sendiri, sebenarnya kita juga berkomunikasi. Ketika komunikasi menjadi buruk, kita akan terkuras energinya, ya kan? Atau lebih cepat terkuras energinya. Apalagi kalau kita ngobrol sama orang yang selalu ingin menang. Ada orang yang kalau diskusi tujuannya bukan memahami orang lain, tapi tujuannya, hey, gue mesti menang nih. Kalau kita bilang A, ya dia harus B. Kalau kita punya pengalaman, ya dia, gue pengalaman gue lebih hebat gitu ya. Kalau kita minta maaf, ya kita masih dicari lagi kesalahannya. Jadi berkomunikasi dengan orang yang selalu pengen menang bisa jadi sangat nguras energi sih, karena kita ngerasa kita kayak gak ada ruang untuk jadi manusia biasa yang kayaknya gue bisa punya pendapat berbeda kan ya. Iya kan. Ya. Jadi cara ngatasinya gimana kalau orangnya tuh pengen menang, kayak Kak Indra tadi bilang bahwa sometimes kita ngomong berkomunikasi dengan orang ya itu ya seperti itu. Dan Indra memilih tadi kalau gue simpulkan adalah ya yes oke aja, yes no aja. Ingat bahwa gak semua percakapan harus dimenangkan kan. Kadang kita mesti membiarkan diri kita kalah. Egonya terlalu tinggi kalau kita harus memenangkan setiap pembicaraan, setiap perdebatan, setiap obrolan. Ya, terlalu tinggi banget egonya. Kadang kita bisa bilang, yes, gue paham pandangan kita bisa beda, tapi gue juga melihatnya dari sisi yang beda nih. Point of view gue beda nih. Gak semua perbedaan kan harus sampai, ya siapa yang salah, siapa yang nyerah, lu nyerah gak, gue menang nih. Iya kan? Itu bakal menguras energi banget kalau kita komunikasi yang seperti itu ya, bisa nguras energi banget. Karena gini loh, namanya manusia kan ya, kita punya otak yang terus kerja kan every day ya. Komunikasi yang sehat itu biasanya relatif ringan. Let's say pasangan yang udah ketemu kliknya banget, yang hanya pakai kode-kodean aja bisa paham. Kita bicara, orang mendengarkan, kita bicara, mungkin orang respon, masalahnya bisa jelas, selesai. Tapi kalau ketika komunikasi itu masuk ke ranah komunikasi yang buruk, otak bekerja lebih keras. Kita harus kayak nebak, maksudnya apa sih ngomongnya? Ya ini sebenarnya emosi atau enggak? Kita harus jadi kayak ahli bahasa isyarat yang ahli ekspresi. Yang kayak gimana, kayak di media-media konvensional. Lagi berita dia kasih bahasa, baca ekspresi gitu ya. Terus mengingat kata-kata, mikirin, wah oke, respon gue mesti gimana nih ya. Nahan emosi juga gitu ya. Ngantisipasi, aduh kalau konflik gimana nih. Bahkan mikirin percakapan ini kayaknya diulang-ulang deh. Poinnya apa sih sebenarnya? Secara fisik, kita mungkin kelihatannya diem aja, dengerin. Tapi secara mental, kita seperti kayak lari maraton. Ya, kenapa? Karena itu, karena otak kita dipaksa kerjanya ekstra. Oke, respon gue mesti gimana? Ini sebenarnya maksudnya apa? Karena kita kayak berada dalam mode yang dimana disebut mode siaga. Wow. Apalagi kalau siaganya siaga satu. Aduh-aduh. Ikut-ikut berbelasungkawa sama bencana yang ada di NTT ya. Gak ada warning apa-apa, tiba-tiba pem. Ya kan. Siaga satu tuh gak enak banget. Kalau kita sering komunikasi dengan orang yang dikit-dikit kayak gitu, sukanya lain ya, sulit ditebak. Kita itu jadi kayak orang yang selalu waspada, kayak siaga satu aja. Jangan sampai gue salah ngomong nih. Iya kan? Gue salah ngomong, jadi deh satu klip. Kalau gue bilang kayak gini, aman gak ya? Kalau gue bilang gini, tersinggung gak ya? Dan lama-lama, kita gak lagi bebas menjadi diri kita sendiri. Ya. Dan terus-menerus ada di kayak kondisi yang, wah, apa tuh bahasanya? Exhausted atau apapun, karena masalahnya nggak kelar-kelar. Itu yang namanya komunikasi buruk sering ngasilin kayak membentuk pola yang masalah yang muncul di mana ada orang bicara, ada orang salah paham, emosi bertengkar, diam, dipendam, muncul lagi. Energi jadi terus-terusan habis karena kita kayak muter film yang sama diulang-ulang aja, nggak ada penyelesaiannya. Yang ada hanya ada pengulangan, ya kan? Namanya pendaftaran di depan, di belakang itu penyesalan. Pengulangan di mana coba? Ya kan?

Penyesalan di belakang, pendaftaran di depan, pengulangan coba dipikir di mana. Muter-muter aja dianya. Aduh. Gue baca WhatsApp dulu dah. Ada siapa aja yang udah gabung di sini? Ada Ibu Rince, katanya. Pernah capek dengerin orang ngomong, bosen, ditinggalin aja, enggak ada gunanya jadi bahan pembicaraan yang enggak ada gunanya. Selamat bertugas. Sama-sama Ibu Rince, thank you. Di TikTok-nya Hartan juga ada beberapa yang sudah ikutan gabung di sini. Thank you untuk semua-muanya. Ya, dari tadi udah gue bacain, ada yang belum gue bacain. Boleh di typing lagi. Kalian pernah gak ngalamin yang dimana ketemu sama orang yang punya komunikasi atau gaya komunikasi yang buruk, sehingga kayak orang ini kayak nguras energi banget ya. Tetapi orang yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk mendengarkan adalah bentuk komunikasi yang baik, itu kayak fresh aja ya, kayak di charge gitu, karena ngademin, nawin, apalagi bahasanya ya, atau apapun istilahnya itu. Masih akan kembali untuk sesi yang terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap sama versi di CS 9 Sore.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Stres diam-diam menghancurkan bisnis. Stres itu tidak selalu terlihat. Masih kerja, masih meeting, masih senyum, tapi dalam hati sudah kosong. Semangat hilang, fokus menurun, emosi mudah meledak, dan tanpa sadar, naluri bisnis ikut hilang. Keputusan bisnis jadi kacau. Hardliners, stres membuat pebisnis kehilangan energi berpikir, lelah fisik, mental, dan emosional. Yang tadinya kreatif jadi mudah menyerah. Yang tadinya visioner jadi mudah marah. Masalahnya, banyak pebisnis menganggap stres itu normal, padahal stres itu berbahaya. Stres adalah alarm. Tubuh sedang minta berhenti. Pikiran sedang minta istirahat. Dan ingat hardliners, bisnis sehat butuh pemilik yang sehat jasmani, sehat mental, dan sehat emosionalnya. Jangan tunggu tubuh tumbang baru peduli pada diri sendiri. Karena saat kepala tidak sehat, bisnis bisa jadi ikut sekarat. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: Hardline Radio, more value, more than radio.
2: Berita 30.
4: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
5: Karnaval Kebangsaan Warga Cukang Gali semarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Konvoi Kebangsaan, rider diajak jadi pelopor keselamatan. Lebih dari 1.000 warga mengungsi akibat gempa Flores. Selamat sore Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, kabel lokal Tangerang, ribuan warga desa Cukang Gali, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang menggelar Karnaval Kebangsaan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung kemarin dengan pawai sejauh 17 km dari kantor kecamatan Curug menuju Puspemda Tiga Raksa. Karnaval menampilkan berbagai replika perjuangan mulai dari tank, panser, rumah pahlawan hingga ogoh-ogoh serta replika unta dan gajah. Warga juga menggelar kirab bendera raksasa sepanjang 81 meter. Bupati Tangerang Michael Rashid mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk nasionalisme dan penghormatan kepada para pahlawan. Ia berharap semangat masyarakat dapat mendorong aparatur meningkatkan pelayanan kepada warga. Kabar lokal Tangerang, Wali Kota Tangerang Sahrudin kemarin bersama Wakil Wali Kota Mariono mendampingi komunitas reader sekota Tangerang dalam konvoi kebangsaan yang digelar di Polres Metro Tangerang Kota bersama komunitas otomotif. Hardliner kegiatan yang dimulai dari Mako Polres Metro Tangerang Kota ini menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mengkampanyekan keselamatan berkendara. Sahrudin mengajak para rider menjadi pelopor keselamatan dan kepedulian lingkungan. Ia mengingatkan pengendara untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan dan melakukan uji emisi guna membantu mengurangi polusi udara. Kabar dari Nusantara, hardliner, lebih dari 1.000 warga terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, kini bertahan di posko pengungsian, di mana para pengungsi terpusat di posko Barangkalong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, setelah gempa menguncang wilayah tersebut pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Kondisi warga ditinjau langsung Titik Soeharto pada hari ini bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya melihat kondisi pengungsian dan kebutuhan mendesak warga. Titik mengatakan kondisi pengungsian masih darurat. Pengungsi membutuhkan tenda yang layak, air bersih, fasilitas MCK, layanan kesehatan, serta pakaian bagi anak-anak dan ibu-ibu. Titik memastikan bantuan berupa pakaian, kaos, sarung, dan kebutuhan lainnya akan segera dikirimkan. Sementara itu kebutuhan perbaikan rumah warga yang rusak berat maupun hancur akan disampaikan kepada pemerintah untuk segera ditangani.
6: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: I'm just a friend to you.
1: A friend to you.
0: Sakit gak tuh? Ya udah deket, udah merasa ada yang beda, tapi ternyata hanya dianggap teman. Sakitnya di mana-mana, bukan hanya di sini ya, say. Ya. Oke, Mas Tempel Versiana, kita di bagian akhir CS 18 Agustus 2026. Masih kerasa banget suasana kemerdekaannya. Masih ada merah putih di mana-mana. Ya. Di pusat perbelanjaan, di kafe-kafe, di depan rumah, depan kantor. Masih banyak yang lomba-lomba juga, kayak Heartland juga. Masih dengan perlombaannya hari ini ya. Oke, kayak lagu tadi Just a Friend to You, sebenarnya komunikasinya bisa jadi buruk tuh. Padahal udah jelas kan ada rasa di situ, tetapi kok dibilang just a friend aja, hanya teman gitu loh. Bisa jadi sebenarnya selama ini lagi bangun komunikasi yang buruk. Oke, kenapa sih komunikasi ini bisa buruk, dan gimana dong caranya ngatasinnya gitu kan? Karena komunikasi yang buruk tuh itu bisa menguras energi. Tadi udah banyak banget yang komen. Yang pasti gue menyimpulkan bahwa ternyata ketika kita gak jelas dalam menyampaikan apa yang menjadi needs-nya kita, itu bisa menjadi buruknya kemana-mana. Kita berharap orang punya pengertian yang baik, punya bisa paham lah apa yang menjadi kita maksud dari setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Ternyata enggak loh. Belajar menyampaikan secara spesifik, bukan langsung ngejudge dengan kamu sebenarnya enggak peduli. Tetapi aku sebenarnya butuh kamu meluangkan misalnya 15 menit aja buat dengerin tanpa main handphone. Orang akan lebih mudah memahami kebutuhannya dengan jelas gitu kan. Kemudian mendengarkan untuk membalas, bukan memahami, itu beda loh. Jadi kadang-kadang kita mesti jadi orang yang tahan-tahan keinginan untuk langsung kasih jawaban. Dengerin sampai selesai itu levelnya beda loh dengan langsung memotong pembicaraan orang di mana-mana. Kadang respon terbaik kita tuh bukan harusnya loh, tapi pantas sih kamu kesel gitu ya. Jadi berdiri di atas point of view-nya orang. Levelnya kayaknya beda deh, ya kan? Atau dikit-dikit asumsi. Kita merasa tahu apa yang dipikirkan orang. Dia kan pikirannya selalu gitu ya. Pasti dia sengaja deh, ya. Pasti gak suka aku tuh. Pasti deh nyindir gua. Padahal kan belum tentu. Jadi mencoba mengganti asumsi dengan pertanyaan, aku rasa kayaknya lo beda deh, ada sesuatu yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang membuka ruang diskusi, bukan membuka penghakiman, ya kan? Asumsi justru sering menutup komunikasi loh. Jadi karena udah merasa udah tahu apa yang dibikinin sama orang, maksud-maksudnya orang, ya udahlah. Ya udah. Atau kadang-kadang kita bisa sebenarnya berkomunikasi yang bagus, yang baik, tetapi waktu yang kita pilih itu salah. Orang lagi lapar, belum makan. Orang lagi capek, orang lagi buru-buru, lagi marah. Terus kita pilih untuk membahas masalah yang masalah besar. Hasilnya pasti gak bagus. Kenapa? Karena kita salah pilih waktunya. Bukan berarti masalah ya kita hindari aja gitu, bukan juga. Tapi memilih waktu yang benar-benar kedua belah pihak lagi benar-benar punya waktu yang tepat, ya akan membuat komunikasinya jadi lebih baik. Ya kan? Atau terlalu fokus ngebuktiin siapa yang salah dan aku yang benar. Dalam banyak konflik ya, ternyata faktanya kita tuh sibuk nyari siapa yang mulai. Coba lu yang mulai kan, siapa yang salah, siapa dong yang harus minta maaf duluan? Ya lu kan. Akhirnya kita memumpuk tanaman ego di hidup kita lebih besar daripada solusi yang sebenarnya bisa kita dapat. Jadi daripada mencari dan menentukan siapa yang salah, kadang-kadang kita mesti belajar apa yang bisa kita lakukan supaya ini gak keulang lagi, ya kan? Jadi sama-sama ngubah komunikasi dari saling menyerang menjadi solusinya apa, ya kan? Dan menurut gua sih, kadang-kadang ya, masalah tuh bisa dihindari dengan orang punya boundaries yang tepat dalam hidupannya. Kadang-kadang komunikasi yang nguras energi karena kita merasa harus nyenengin semua orang gak sih? Harus selalu balas chat orang secepatnya. Harus selalu menjawab ya, available kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Harus mendengarkan keluhan setiap orang. Oh no, iya. Padahal setiap orang punya batas energi, ya. Jadi kadang-kadang kita perlu juga belajar bilang, aku mau sih dengerin, tapi sekarang kayaknya aku lagi belum punya energi untuk ngobrol panjang deh, nanti ya. Aku butuh waktu sendiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Jadi jaga batas bukan berarti kita gak peduli kok, ya kan? Justru kita jaga energi kita ketika kita berkomunikasi, kita bisa hadir dengan lebih baik dong. So, bangun komunikasi yang sehat ternyata prinsipnya sederhana loh, hardliner. Sederhana banget. Bicara dengan clear, jangan berharap orang baca pikiran. Dengarkan untuk mencoba memahami, bukan sekedar nunggu giliran bicara. Bedakan antara menyampaikan perasaan dan menyerang orang, iya kan? Ya lu egois banget, ya itu nyerang karakter dong. Gua merasa tidak didengarkan ketika gua bicara. Ya pesannya sama, itu nunjukin masalah. Tapi itu dua cara yang berbeda untuk buka ruang percakapannya. Jadi jangan selesain masalah saat emosi sedang meledak. Kurang-kurangin asumsi, ya kayak kurang-kurangin garam nanti hipertensi, ya kan? Banyak-banyakin bertanya biar clear, ya kan? Dan enggak semua perbedaan, perdebatan itu harus dibenangin. Kadang-kadang biar lebih damai kita harus biarkan diri kita dikalahkan. Terus udah gitu belajar minta apa yang kita butuhkan dan berani bikin boundaries-nya, ya kan? Maaf, kelewatan batas. Bukan kelewat cantiknya. Maaf, gue boleh dong bikin pager sampai di sini, ya kan? Karena jangan sampai capek kita bukan karena hidup, tapi karena kita tidak punya komunikasi yang sehat dan baik. Hidup ini melelahkan, kerja juga melelahkan. Ya kan? Punya hubungan kadang melelahkan juga loh, apalagi pasangan yang melelahkan. Tapi kalau kita boleh melihat lebih dalam, mungkin bukan selalu orangnya yang bikin kita capek. Bisa jadi yang bikin lelah kita itu karena cara berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi salah paham yang tidak diklarifikasi, perasaan yang dipendam, harapan yang tidak diucapkan, masalah yang dibahas dengan emosi, atau kalimat yang sebenarnya menyakitkan tapi dibungkus dengan katanya cuma bercanda itu, dan percakapan yang seharusnya menyelesaikan masalah justru bisa menciptakan masalah baru. So, komunikasi yang sehat bukan berarti kita tidak pernah bertengkar. Komunikasi yang sehat berarti ketika ada masalah, kita berusaha tidak saling menghancurkan saat sedang berusaha menyelesaikannya. Dan pada akhirnya, kita tidak bisa selalu memilih bagaimana orang berbicara kepada kita. Itu suka-suka orang. Tapi kita bisa belajar milih bagaimana kita ngerespon orang lain, bagaimana juga kita nyampain perasaan kita, kapan kita perlu memberi penjelasan, kapan perlu kita menjaga jarak, dan kapan juga kita belajar berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan habisin seluruh energi lo hanya untuk mencoba membuat orang yang tidak mau memahami lo menjadi memahami dan ngertiin lo. Oke. Sampai di sini gua mau pamit dulu. Thank you yang sudah dari tadi ikutan CS di edisi 18 Agustus 2026. Wah, udah 8K dong tap-tap love-nya. Masih jumpa dengan versi di CS besok. Jangan lupa gabung dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Untuk CS edisi hari ini 18 Agustus 2026 gua mau pamit dulu. Sampai jumpa besok. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.
2: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Breaking news bersama saya Dika Arwan, persembahan dari First Response Indonesia. Heartliner, berikut ini situasi terkini yang dimana kita ketahui pada 15 Agustus lalu, saudara kita di NTT, khususnya di Kabupaten Nagekeo, terdampak untuk gempa magnitudo 7,7. Untuk itu bagaimana situasi terkininya, kita sudah terhubung dengan Bapak Rino, yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nagekeo, yang terhubung melalui sambungan Zoom. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang, Pak Rino.
2: Ya, selamat siang, Pak.
1: Bagaimana nih, Pak, untuk kondisi terkini untuk wilayah Nagekeo khususnya, Pak, setelah terjadi gempa ini, Pak?
2: Ya, baik. Kondisi terkini di Kabupaten Nagekeo sudah memasuki hari yang keempat operasi penanganan bencana. Saat ini sudah banyak sekali para pihak yang telah berkumpul di posko utama di Mbai dengan sejumlah sumber daya yang mereka bawa untuk meringankan beban para penyintas yang dan maupun para korban yang terdampak langsung terhadap aktivitas kegempaan tanggal 15 Agustus yang lalu. Ya, kondisi hari ini sudah ada di lokasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kepala BNPB itu sudah ada di tempat kami dan sudah melakukan kunjungan. Pak Menhankam juga sudah melakukan kunjungan.
1: Oke. Untuk daerah yang paling terdampak ataupun paling parah di sekitaran mana nih, Pak?
2: Untuk daerah yang paling terdampak itu ya di epicentrum. Itu lebih banyak ke arah apa barang-barang properti, kemudian cekaman tekanan psikologis. Okay. Jadi masyarakat sampai hari ini belum mau untuk beringsut pulang ke rumah masing-masing mengingat masih ada juga beberapa berita hoax bahwa akan terjadi tsunami susulan dan sudah ditangani oleh pihak keamanan untuk mensosialisasikan ini, kemudian mencegah berita-berita bohong itu yang beredar di lapangan.
1: Oke.
2: Okay. Sementara untuk yang daerah yang lain, ini gempa, jadi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Nagekeo pasti juga ikut terdampak.
1: Oke. Okay. Nah, Pak, untuk jumlah warga yang terdampak dan mengungsi atau mengalami luka atau menjadi korban berapa nih, Pak?
2: Jadi posisi per hari ini warga yang mengungsi itu berjumlah 6.221 jiwa dari satu kecamatan itu. Sementara dari 6 kecamatan yang lain datanya itu masih sementara dalam proses pengolahan. Hari ini mungkin sudah bisa dirilis umum tentang total berapa semua pengungsi yang ada. Sementara korban yang timbul

0: 1700-an gempa susulan yang terjadi. Sehingga inilah yang kemudian membuat cekaman di masyarakat, mereka belum mau beraktivitas di dalam rumah dan mereka lebih memilih untuk membuat posko-posko mandiri di sekitar rumah atau di bukit-bukit terdekat.
1: Oke. Untuk proses evakuasi dan pendataan warga terdampak yang dilakukan seperti apa nih, Pak?
0: Untuk proses evakuasi, apa petugas lebih banyak mengarahkan apa para penyintas ini untuk berada di tempat aman dan selalu waspada, selalu mengikuti arahan petugas. Dan kami sudah berinisiatif untuk memusatkan apa pengungsian mereka dari yang mandiri ke posko terpusat agar pelayanannya itu bisa efektif dan efisien.
1: Baik, untuk kendala terbesar nih Pak yang dihadapi petugas di lapangan seperti apa Pak?
0: Untuk kendala hari ini yang paling terbesar itu kami masih banyak membutuhkan banyak sumber daya dukungan, logistik, peralatan, kemudian pemulihan energi listrik, kemudian dengan komunikasi, karena ada beberapa desa juga yang masih blank spot sampai dengan hari ini. Kemudian menyangkut dengan obat-obatan juga masih sangat kami butuhkan. Kemudian lagi urusan permakanan, kemudian tempat-tempat layanan dasar di posko pengungsian itu seperti dapur umum, toilet portable dan lain-lain juga.
1: Oke, baik. Apakah ada daerah atau wilayah yang sulit diakses nih Pak untuk memastikan bantuan dapat terjangkau?
0: Oh ya, wilayah kami konturnya bergunung-gunung Pak. Jadi memang kalau untuk menyangkut soal aksesibilitas memang agak sedikit terhambat karena ini terdampak seluruh warga. Maka kami tetap perlahan step by step. Ada yang terpusat di epicentrum, kemudian ada beberapa petugas juga yang mulai menyebar, memperlebar layanan daruratnya itu ke desa-desa lain. Dan sampai hari ini memang ada satu desa, dua desa yang masih terblokir, tidak bisa diakses karena ada runtuhan di jalan masuk akses. Pihak PUPR kami sudah minta untuk bergerak menuju ke lokasi tersebut untuk bebaskan jalan yang tersumbat.
1: Oke, baik. Untuk masyarakat sendiri nih Pak, apa saja kebutuhan yang paling mendesak nih Pak bagi masyarakat dan pengungsi saat ini?
0: Untuk kebutuhan yang paling mendesak saat ini listnya agak panjang. Biar saya baca pelan-pelan aja Pak.
1: Iya.
0: Untuk tenda pengungsi masih dibutuhkan, tenda keluarga, makanan siap saji, air mineral, sembako, air bersih, sembako, telur, mie ya. Kelambu untuk dewasa, kelambu bayi, selimut, tikar, terpal, genset untuk dukungan kestabilan energi listrik, BBM, mobil dapur umum, MCK portable, senter, ini obat-obatan, dukungan Starlink orbit, beras, permakanan, perlengkapan bayi, permainan anak. Kemudian paket higien ya, paket-paket kesehatan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tim trauma healing. Ya. Karena sampai dengan hari keempat ini tim trauma healing kami sudah meminta bantuan dari beberapa pihak, namun masih belum ada respon yang cukup. Masih belum datang timnya.
1: Oke, Pak, untuk kondisi tempat-tempat pengungsian sendiri seperti apa nih Pak sekarang?
0: Menyangkut kondisi tempat-tempat pengungsian yang baru bisa sempat terdata itu hanya seputar epicentrum saja nih, di Kecamatan Aiseta. Masih ada 6 kecamatan itu yang ya kami baru mendapatkan informasi by phone saja. Dengan kalimat saja, masih belum ada data yang cukup signifikan masuk. Sehingga kami berinisiatif untuk sebarkan ini petugas untuk mengecek dan mulai besok mungkin sudah mulai masif petugas kami.

0: untuk turun lapangan melihat langsung.
1: Oke, untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, bagaimana nih perhatian dari petugas, Pak?
0: Ya, menyangkut dengan layanan terhadap kelompok rentan di daerah, di tempat-tempat pengungsian, bantuan kami yang kami sebarkan ini, untuk sementara ya, untuk sementara sampai di hari H-4 ini, adalah bantuan permakanan. Untuk pengklasifikasiannya itu mungkin baru akan dilaksanakan besok berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing kelompok rentan. Memang ada anak-anak, ada wanita hamil, ada yang disabilitas juga yang perlu kemudian menjadi perhatian kami. Saat ini yang petugas hadapi adalah kesulitan pendataan menyangkut soal data pilahnya. Karena masih petugas sekarang masih lebih berkonsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan dasarnya saja. Permakanan, terpal, air bersih, dan lain-lain. Sementara untuk kebutuhan yang terpilah seperti ini memang butuh data yang cermat agar bisa lebih tepat sasaran.
1: Oke, untuk masyarakat yang ingin memberikan bantuan bisa kemana ini, Pak?
0: Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa langsung untuk menghubungi petugas yang ada di posko utama kabupaten yang ada di Mbai. Semua desa, semua warga, sebagian besar warga lagi Keo tahu siapa saja yang ada di dalam sana, kemudian bisa melakukan hubungan kontak. Bisa melalui kepala kepada Kalak, BPBD, ataupun kepada seluruh staf yang ada yang kemudian akan kami rekord kebutuhan-kebutuhan itu by phone.
1: Oke, Pak, untuk masyarakat yang di wilayah terdampak ini sudah mendapatkan edukasi belum nih, Pak, mengenai langkah evakuasi yang benar?
0: Menyangkut langkah evakuasi yang benar, kebetulan kami juga di sini sebelum bencana kami sudah masif ya melakukan sosialisasi dan membentuk desa-desa tangguh bencana, kelurahan tangguh bencana. Dari 113 desa yang ada di Nagekeo ini sudah 105 yang telah melakukan sosialisasi sampai dengan level simulasi. Jadi sudah di atas 90%. Sehingga pada saat kemarin terjadi gempa mereka bisa secara mandiri untuk bergerak menuju ke tempat-tempat yang aman.
1: Oke, baik. Pak, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang ingin disampaikan nih, Pak. Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih. Baik, Pak. Kami sangat berterima kasih bahwa hari ini sudah ada begitu banyak para pihak yang datang mengunjungi kami, memberikan perhatiannya. Baik dari pusat, dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, yang beberapa pemerintah provinsi yang ada di Indonesia. Terakhir kali kami baru saja mendapat kunjungan dari pemerintah provinsi Jawa Timur yang menurut informasi bahwa ibu gubernurnya juga nanti akan menyempatkan diri mengunjungi Nagekeo nanti. Kemudian hal yang cukup mendesak saat ini adalah yang paling penting itu selain hal-hal dasar menyangkut urusan permakanan, obat-obatan, kami juga butuh tenaga trauma healing itu, Pak. Karena ini yang kemudian bisa memberi edukasi, menenangkan batin para penyintas untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Karena lingkungan tempat tinggal mereka di tempat pengungsian itu ya cukup tidak layak. Ya. Apalagi di pengungsian mandiri di bukit-bukit itu. Aktivitas domestik pasti akan banyak sekali terjadi di atas sana dan itu pasti akan menimbulkan gejolak yang tidak terlalu bagus. Jadi mungkin itu beberapa hal yang kami butuhkan saat ini, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Rino untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Semoga keadaan ini semakin membaik ya, Pak ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rino untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Di Karuan pamit undur diri.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa, khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GBI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Glow Gading Serpong, ruko.com, Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indah hanya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline FM.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, ada satu hal yang sangat disukai setan, yaitu melihat orang percaya hidup sendirian. Seorang yang hidup tanpa komunitas akan hidup tanpa ada orang yang menegur. Tanpa komunitas, jika Anda jatuh, tidak akan ada yang menolong Anda untuk keluar dari lubang kejatuhan tersebut. Komunitas itu sangat perlu untuk mengingatkan tujuan kita hidup di dunia ini. Coba lihat deh, singa di padang gurun. Dia tidak akan menyerang mangsa yang dalam jumlah besar. Singa akan mencari mangsanya yang sendirian karena lebih mudah untuk diserang. Begitu juga setan mengincar seseorang yang merasa kuat sendirian, yang merasa tidak butuh komunitas. Tuhan saja butuh komunitas, yaitu 12 muridnya untuk menopang pelayanannya di muka bumi ini. Ingatlah, kita diciptakan untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sudahkah Anda berkomunitas? Jika belum, yuk kita berkomunitas di kelompok sel yang ada di sekitar rumah Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline FM.
2: Hotline FM. Okay. I'm about to

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, halo, shalom, selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante. Ya, akan menemani Anda, Heartliner, satu jam ke depan, tentu saja seperti biasa nih, setiap hari Selasa. Dari jam 7 ke pukul 8 malam nanti, Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, yang juga bertepatan setelah hari kemerdekaan ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih, temanya pas banget ya, tentang merdeka. Maksudnya merdeka dalam hal ini seperti apa nih ya. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita, ada Dr. Andi Hukum yang saat ini sudah terhubung melalui online. Kita akan segera menyapa Dr. Andi. Halo, shalom Dr. Andi.
1: Shalom, Timo, shalom para hardliner yang dikasihi Tuhan. Merdeka. Suara saya cukup merdeka.
0: Iya, suaranya terdengar loud and clear.
1: Oke, makasih.
0: Aman ini ya. Dan kita akan ngobrolin tentang, waduh, ini pas sih ya, kemarin kita baru aja merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih ya.
1: Iya.
0: Dan hari ini kita akan membahas tentang merdeka. Ini merdeka yang dimaksud ini apa nih, Pak Pendeta, sebelum nanti kita bahas lebih dalam lagi nih.
1: Ya, sebetulnya kalau kita pelajari sejarah lagu Indonesia Raya, itu ada satu bagian lirik yang ditulis oleh pengarang lagunya, hal ini W.L. Supratman. Sebetulnya bunyinya, bangunlah jiwaku. Itu lirik aslinya begitu. Tapi pada saat mau di launching, almarhum Presiden Soekarno melihat yang penting jiwa dulu, baru badan, kira-kira gitu. Jadi dirubahlah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah itu dirubah itu. Karena konon almarhum Presiden Soekarno melihat bahwa yang lebih penting adalah pembangunan moral dan etika dulu. Fisik bisa belakangan, kira-kira gitu. Makanya dia mengedepankan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah itu walaupun dibuat lagu itu sebelum deklarasi kemerdekaan, tapi kan pada akhirnya itu diterima sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Dan setiap kali dilantunkan pada hari merayakan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Nah, pertanyaannya, apakah memang jiwanya sudah dibangun? Seperti harapan daripada bapak-bapak bangsa kita gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting ketika kita mengisi kemerdekaan ini, apakah memang jiwanya sudah dibangun sesuai dengan harapan dari our founding fathers, kira-kira begitu. Nah, itu menjadi pertanyaan penting, dan termasuk juga pertanyaan itu bisa kita ajukan ke dalam gereja. Apakah memang jiwanya sudah terbangun sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kalau bicara badan kan ya gampang aja, kita tinggal nge-gym kan. Nanti saya cerita sedikit tentang kemajuan pengobatan sel punca yang saya sendiri sudah melihat, dan itu betul-betul satu terobosan dalam dunia kedokteran, khususnya untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan degeneratif, maksudnya penyakit-penyakit yang menghentikan sel-sel bertumbuh dengan baik sehingga munculkan penyakit-penyakit seperti Alzheimer, penyakit diabetes mellitus. Nah, itu kalau bicara kemerdekaan membangun jiwa, membangun badan, itu gampang sekali sekarang kita gitu. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan jiwanya? Bagaimana dengan rohnya? Itu kan menjadi pertanyaan penting. Apakah memang mengisi kemerdekaan sudah sesuai dengan kehendak bapak-bapak pendiri bangsa ini? Atau justru kita udah melenceng jauh gitu?
0: Makanya hari ini kita akan bahas nih.
1: Betul.
0: Baik, sebelum kita memulai acara ini, mungkin dokter Andi bisa membuka terlebih dahulu dalam doa nih, dok.
1: Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan satu jam ke depan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Tolong kami semua, tolong Timo, tolong hamba-Mu yang sudah menyiapkan materi yang berbicara tentang kemerdekaan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami terus, memimpin kami, dan kami memiliki kepekaan itu, menyerahkan pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami untuk senantiasa dipenuhi oleh kekudusan-Mu. Tuhan, tolong kasihani kami dan berkati juga acara ini, berkati setiap hardliner yang mendengarkan acara ini baik langsung maupun melalui rekaman nantinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Baik. Hardliner, sesaat lagi kita akan sama-sama ini terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Dr. Andi sekitar 30 menit. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk membahas dan Anda boleh bertanya. Silakan, Dr. Andi.
1: Terima kasih, Timo. Para hardliner, saya mengambil perikop dari kitab suci Perjanjian Baru dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasalnya yang kelima, ini cukup panjang karena ada 15 ayat yang saya akan baca, tetapi supaya kita dapat memahami apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Galatia dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita bisa menangkap intisarinya, bahkan dengan pertolongan dari Tuhan, nantinya kita akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Tapi orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Baik, para hardliner yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita merenung sejenak tentang kata merdeka ini, memiliki lawan kata, yaitu jajah, yaitu atau kemerdekaan, lawan katanya adalah penjajahan. Nah, kata merdeka sendiri memiliki arti yang tersurat dan tersirat. Jadi kalau bicara merdeka itu kita lepas atau bebas dari satu pihak atau kuasa yang membelenggu atau menjajah kita. Kita lepas gitu, bebas dari kuasa tersebut. Tapi ada maknanya tersirat. Kita lepas dari satu kuasa yang menjajah kita, tapi kita akan terikat oleh hal yang lain. Begitu. Jadi kata merdeka ini kan kita membebas atau terbebas dari sesuatu, nah kita akan terikat dengan yang lain. Gitu. Ya, akan terikat dengan yang lain. Dalam tanda petik akan terjajah lagi. Gitu. Contohnya misalnya, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bebas dari penjajahan, tapi kan kita mengikatkan diri kepada suatu negara Republik Indonesia. Kira-kira kan begitu. Karena kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya.

Nah, kira-kira begitu ya kata merdeka itu. Nah, kenapa ya manusia ingin merdeka atau terbebas dari sesuatu yang dia anggap atau dia pikirkan ini mengikat atau menjajah, memperbudak saya. Nah, kira-kira begitu. Kan kenapa ya manusia memiliki semua kita tanpa terkecuali, ya semua manusia tanpa terkecuali itu ingin bebas, ingin merdeka dari sesuatu yang dia anggap menjajah atau mengekang dia, membelenggu dia. Itu suatu kodrat yang normal menurut saya sebagai seorang manusia, ya, karena penjajahan itu memunculkan ketidaknyamanan, itu akan berbenturan dengan keinginan-keinginan atau harapan-harapan dari seorang manusia, yaitu memiliki satu kebebasan untuk berpikir dan bertindak, termasuk juga bercakap-cakap atau berkata-kata. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dalam hal ini berkata, bertindak, dan berkata-kata, maka manusia itu akan merasa bahwa ini nggak benar ini. Saya nggak boleh bicara ini. Saya nggak boleh melakukan ini. Saya tidak boleh misalnya berpikir tentang itu. Walaupun dalam berpikir itu orang lain atau pihak yang menjajah kan tidak akan pernah tahu pikiran dari seorang manusia. Tapi kebanyakan manusia akan bertindak sesuai dengan pikirannya, akan bercakap-cakap dengan sesuai dengan pikirannya. Nah, sehingga hal yang selanjutnya bahwa manusia ingin menggunakan hak untuk merasa dibebaskan dari sesuatu yang dia anggap itu menekan atau menjajah atau membelenggu dia. Nah, dalam hal ini kita akan masuk kepada kemampuan dari manusia untuk atau memiliki satu kehendak bebas untuk memilih, dia tidak mau terbelenggu oleh sesuatu yang dia anggap menjajah atau membelenggu dia. Nah, oleh karena itu dia menggunakan kehendak bebasnya untuk keluar dari atau ingin merdeka dari penjajahan tersebut. Ini sesuatu yang menurut saya berlaku di mana-mana. Siapapun dia, kulitnya mau kuning, mau putih, mau hitam, dia mau coklat, mau sawo matang, dia kalau merasa bahwa ini saya dikekang oleh suatu kuasa yang membelenggu saya, melarang saya tidak boleh berbicara, melarang saya tidak boleh bertindak melakukan ini, maka dia akan munculkan keinginan untuk terlepas dari belenggu tersebut, ingin untuk merdeka. Nah, kira-kira kan wajarnya sebetulnya begitu ya, wajarnya. Nah, kebanyakan memang manusia membentuk pikirannya bahwa ini sesuatu yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, dan dia terbelenggu, tidak bisa keluar dari situ, ya, untuk sementara waktu. Tapi kalau kita perhatikan, kebanyakan manusia itu memang maunya kebanyakan menurut saya ya, kebanyakan terbebas dari belenggu yang bentuknya fisik. Misalnya kalau dia di penjara, dia mau bebas dari penjara. Ya, kalau dia memang ditangkap, dia maunya terbebas dari situ. Tidak ada lagi batasan yang menghalang-halangi dia. Ini kebanyakan manusia maunya kan maunya demikian. Begitu ya. Dan sehingga manusia itu kalau menghadapi satu tekanan yang dalam hal ini dia pikirkan saya tidak bisa keluar dari sini atau saya untuk sementara waktu dalam tanda petik dijajah, maka dia secara normal ingin mencari jalan keluar. Bagaimana caranya saya keluar? Ya tentunya kita kalau membaca berita kan banyak narapidana-narapidana yang mencoba membobol penjara keluar dari, karena mereka ingin merdeka, karena ya tidak ada orang yang nyaman di dalam penjara kan. Ya tidak ada orang yang nyaman di dalam penjara. Sehingga dia ada kecenderungan ingin keluar dari tembok penjara. Kan begitu. Ya secara fisik dia ingin bebas gitu pikirannya. Nah, di awal tadi saya sudah mengatakan termasuk juga orang-orang yang dalam tanda petik dibelenggu atau terjajah oleh penyakit-penyakit yang sifatnya kebanyakan menimbulkan gejala-gejala fisik. Orang-orang itu ingin keluar dari, ya sudah jelas tidak

0: ada orang yang senang gitu, bahagia kalau dia menderita satu penyakit yang katakanlah penyakitnya kronis dan terus berlanjut, kambuh lagi dan kambuh lagi. Itu enggak ada orang ingin keluar dari situ. Nah, salah satu yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yaitu penemuan dari sel punca. Sel punca atau stem cell ini dengan semua produk-produk turunannya menjanjikan, memberikan satu harapan bagi penyakit-penyakit seperti penyakit gula, ya, kencing manis, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan osteoartritis, penyakit yang banyak sekali penyakit. Karena sistem kerja dari sel punca ini luar biasa sekali. Bahkan ada kasus-kasus yang orang sudah koma lama, menderita karena trauma di kepalanya, lalu disuntikan dengan stem cell, dia bisa pulih sekali kembali. Ada juga yang Alzheimer, ada juga yang saya melihat sendiri, ya, saya melihat sendiri, misalnya kelumpuhan, menderita kelumpuhan gitu ya, karena Parkinson, itu bisa pulih itu, ya, bisa pulih. Memang di Indonesia masih katakanlah belum banyak yang diberikan izin oleh dalam hal ini dari Kemenkes untuk dilakukan terapi sel punca. Tetapi beberapa kasus-kasus yang nampaknya tidak punya harapan lagi karena penyakit-penyakit yang bertahun-tahun dia dikuasai, dibelenggu oleh penyakit itu, terapi sel punca ini memberikan satu harapan yang besar, membebaskan orang-orang tersebut dari penyakit-penyakit yang sifatnya menahun dan kronis, yang degeneratif istilahnya di dalam kedokteran, ya. Jadi, tapi kan itu cuma masalah fisik, dan perlu diingat bahwa kalau saya mempelajari, walaupun saya baru juga awal-awal mempelajari terapi sel punca ini, itu masih ada tergantung dari kondisi-kondisi lain. Misalnya kalau dia makin usia makin muda, ya makin baiklah hasilnya. Yang kedua, pola hidupnya itu dirubah nggak? Kalau dia misalnya penyakit gula, ya, penyakit diabetes, dia harus disertai juga tetap dengan diet untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau tidak, dia nanti akan bolak-balik dilakukan terapi dengan sel punca lagi. Walaupun banyak orang yang punya uang banyak, mereka tuh memilih untuk tetap dibelenggu oleh penyakit itu karena mereka punya uang. Mereka bilang kira-kira begini, khususnya yang misalnya diabetes, ya. Ah, dok, saya ini kan sudah banyak uang. Lalu kenapa saya dilarang-larang untuk diet lagi, harus olahraga dan lain sebagainya? Ya nggak apa-apa deh, nanti 3 bulan saya balik lagi untuk diterapi lagi. Ya itu karena punya uang banyak. Kenapa punya uang banyak? Ya terapi sel punca ini masih mahal menurut saya. Dan harus disuntikan itu ratusan juta sel gitu ya. Yang mana satu selnya dihargai sekitar antara 2 rupiah sampai 3 rupiah. Jadi kalau ratusan juta sel dia harus disuntikan setiap 3 bulan sekali. Dikali 2.000 atau 3.000 rupiah, itu kan artinya 300 juta dia harus mengeluarkan uang. Tapi dia rela mengeluarkan, nah dia banyak uang. Nah kira-kira begitu. Dia kembali sebetulnya itu tidak merdeka atau tidak keluar dari belenggu itu. Ya itu tadi. Karena masih mereka lebih baik memperhambakan kepada uangnya. Kira-kira kan begitu. Ya, saya nggak apa-apa keluar uang. Yang penting saya disuntik. Kira-kira kan begitu. Nah ini apakah memang demikian? Saya pikir tidak bijaksana, apalagi kalau kita berbicara dalam konteks kemerdekaan gitu ya, kita tidak terbebas. Nah, tetapi kita juga mesti ingat bahwa secara prinsip tidak ada kondisi merdeka yang betul-betul merdeka secara absolut. Tidak ada. Makanya di awal saya bilang kita merdeka dari satu penjajah, tapi sebetulnya kita masuk ke dalam satu bentuk dalam tanda petik penjajahan baru. Tapi kan itu karena kesepakatan, misalnya bangsa Indonesia tadi kan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan dari semua penjajah, pada saat itu. Tapi dalam tanda petik dijajah kembali oleh negara Republik Indonesia. Gitu kan, negara kesatuan Republik Indonesia yang disepakati oleh wakil-wakil atau bapak-bapak bangsa pada saat itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada kemerdekaan yang betul-betul merdeka. Ya. Nah, ini kita mesti ingat bagian ini. Karena sebagai warga negara Republik Indonesia, ya paling tidak sampai hari ini, kita tetap harus patuh kepada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara yaitu Pancasila. Kira-kira kan begitu. Kita kan harus patuh kepada itu. Ya. Kecuali kita nggak mau. Kita nggak mau patuh. Kita mau merdeka. Ya kalau mau merdeka ya pindahlah. Misalnya ke Timur-Timur. Atau Timor-Leste. Atau ke Malaysia. Atau ke Brunei. Tapi kita di sana tetap lagi kita harus terikat dengan aturan-aturan di negara yang kita pergi tersebut. Kita mau pindah karena kita tidak suka dengan peraturan-peraturan di negara ini. Kita pindah ke Timor-Leste misalnya. Tapi di sana kita akan terikat dengan undang-undang dasar dan peraturan-peraturan dari negara Timor-Leste. Jadi tidak ada kemerdekaan yang absolut itu. Ya, bahkan kalau kita mau menggunakan, apakah kemerdekaan absolut itu milik Allah? Allah punya nggak kemerdekaan absolut itu? Menurut saya, kita bisa melihat dari dua sisi paling tidak. Allah pasti memiliki kemerdekaan absolut, tapi ya, sisi yang kedua, dia masih terikat dengan sifat dasar dia, yaitu kasih dia. Karena dia tidak bisa lepaskan diri dia dari kasihnya. Gitu. Karena kasih itu merupakan sifat dasar dari Allah. Nah, kira-kira begitu. Nah, hal-hal ini yang kira-kira, bukan kira-kira, Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat di Galatia, gitu ya. Tapi latar belakangnya apa sih persoalan jemaat di Galatia? Yang pertama, jadi ada pertanyaan-pertanyaan di jemaat Galatia pada saat Rasul Paulus memberikan suratnya ini, mengirimkan suratnya ini. Yang pertama, mereka mulai meragukan apakah beriman kepada Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya syarat untuk keselamatan. Mereka mulai ragu-ragu itu. Kenapa mereka ragu-ragu itu? Karena muncul orang-orang Yahudi pada saat itu di jemaat Galatia yang percaya kepada Yesus, tapi plus harus kembali kepada ketaatan Taurat untuk bisa diselamatkan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga Paulus menuliskan banyak hal yang menyangkut dia mempertentangkan, bukan mempertentangkan secara negatif ya, tapi dia mencoba menggali ini Taurat, nah ini iman kepada Kristus, kira-kira gitu. Nah, kemerdekaan yang datang melalui Kristus merupakan satu pembebasan dari hukuman dan perbudakan dosa. Nah, ini yang perlu atau Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia. Lalu bagaimana kaitannya dengan Taurat? Gitu. Apakah Taurat tidak perlu? Taurat masih perlu untuk mempelajari bahwa Taurat ini sebetulnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Nah, kira-kira begitu. Lalu bagaimana dengan tradisi-tradisi Taurat? Nah, kira-kira begitu. Kalau kita melihat secara runut, kita bandingkan surat Galatia dengan di Kisah Para Rasul itu pernah terjadi juga satu konferensi antara bapak-bapak gereja pada saat itu para rasul, karena ada pertentangan juga seperti di jemaat Galatia. Mungkin surat Galatia ini ditulis sebelum terjadinya konferensi di Yerusalem itu. Yang ketika itu di Kisah Para Rasul pasal 15, akhirnya Yakobus sebagai pimpinan gereja di Yerusalem pada saat itu menekankan bahwa bagi orang yang non-Yahudi tidak perlu melaksanakan tradisi Taurat. Kira-kira begitu. Ya. Tradisi Taurat hanya perlu dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi yang mempertahankan tradisi Taurat. Tetapi keselamatan tidak dipengaruhi oleh harus atau tidaknya melaksanakan tradisi Taurat. Keselamatan hanya diperoleh berdasarkan iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan. Nah, konferensi itu akhirnya memutuskan hal tersebut yang diputuskan oleh konferensi pada saat itu para rasul dan diputuskan oleh Rasul Yakobus. Nah, kalau kita kembali kepada pembebasan atau kemerdekaan, kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus bukanlah kemerdekaan agar orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan. Nggak begitu ya. Tapi kemerdekaan untuk dalam Kristus itu justru menjelaskan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, apa yang kita harus lakukan? Bukan boleh melakukan segala sesuatu. Ya, makanya tadi di ayat 13 Paulus kan menuliskan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Ya, jadi kita bukan boleh melakukan seenak perut kita tanpa melanggar hukum moral, melanggar hukum etika. Kita sudah merdeka di dalam Kristus. Ya, tetapi kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu untuk membuat sengaja melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi Paulus sendiri membela kebebasan Injilnya, kebebasan Kristen dalam tulisan Rasul Paulus itu berkaitan karena kasih, ya, dan kebebasan Kristen tidak boleh dijadikan alasan untuk melanjutkan tabiat-tabiat dosa, ya. Dan kebebasan Kristen itu juga harus diungkapkan melalui hukum-hukum yang Kristus sudah lakukan. Kalau mau mempelajari hukum apa aja sih yang Kristus sebutkan, ya kita mungkin ada baiknya mempelajari khotbah di atas bukit. Itu khotbah di atas bukit menurut saya. Hukum-hukum atau hukum yang berkaitan dengan etika-etika praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun masih ada, bisa kita jabarkan lebih lanjut. Misalnya, berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, itu kan bisa kita jabarkan secara teknis gitu ya. Bukan berarti kita tanpa etika kita langsung melabrak orang-orang yang kita harus mengatakan ya atau mengatakan tidak ya, tapi kita perlu secara bijaksana untuk melakukan hal itu. Nah, ini butuh pengalaman dan butuh kepekaan-kepekaan dalam kita melaksanakan hal ini. Beberapa waktu yang lalu saya di dalam tempat kerja saya itu, ya karena saya harus ke daerah, saya mendapatkan informasi-informasi yang sangat sensitif yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan di mana saya bekerja. Saya berpikir dan merenung cukup lama. Intinya saya harus menyampaikan informasi ini kepada direktur utama. Tapi saya mencoba memikirkan kalimat demi kalimat supaya tidak menimbulkan miskomunikasi antara info yang saya sampaikan dengan penerimaan dari direktur utama. Tapi saya juga tidak mau mengobrolkan kebenaran yang ada dalam informasi tersebut. Nah, seringkali kan kebenaran itu kan memiliki satu sisi yang tidak nyaman untuk orang yang menerima kebenaran itu. Sehingga saya mencoba membuat laporan dan pada akhirnya saya berhasil tanpa mengurangi makna dari kebenaran informasi yang saya sampaikan. Tapi di dalam informasi itu juga saya mencantumkan ada teguran atau ada ajakan untuk berpikir kepada sang direktur utama supaya informasi itu biar dia boleh cerna, ya, dia boleh cerna dengan baik supaya dia tidak lakukan hal-hal yang bisa merugikan perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan kami berada. Nah, kira-kira itu, berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Banyak lagi hukum-hukum etika dan hukum moral yang Yesus sebutkan di dalam khotbah di atas bukit. Nah, sebagai implikasi dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, ya, menurut saya kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu penting sekali kita maknai sebagai warga negara negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pertanyaannya apakah memang jiwa kita sudah dibangun dengan baik, dengan menggunakan standar-standar kebaikan sesuai dengan iman yang kita yakini benar dan baik itu. Atau kita mulai mengadakan satu kompromi-kompromi. Dan kalau kita perhatikan di negara kita ini misalnya, atau jangan di negara lah, di gereja, saya nggak yakin bahwa bangunlah jiwanya dan bangunlah. Kalau badannya okay lah. Karena kan begitu banyak gereja-gereja yang bangun secara fisik. Bukan di kota besar aja, tapi sampai di daerah-daerah terpencil. Yang dipentingkan bangunan fisik. Tapi bagaimana dengan jiwa dan roh? Itu yang selalu menjadi pertanyaan ketika saya berkunjung ke daerah atau melihat bangunan-bangunan gereja yang megah di ibu kota ini atau di kota-kota besar di seluruh dunia. Saya bertanya, bagaimana dengan jiwanya para jemaat? Apakah sudah dibangun dengan baik dan benar berdasarkan standar-standar kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan kita? Atau memang sekedar mementingkan bangunan-bangunan fisik saja semata? Ya, dan mengorbankan itu jiwa bisa nanti. Saya pikir kalau saya disuruh milih, saya akan memilih membangun jiwa dulu daripada membangun badan atau fisik. Karena kalau membangun fisik itu menurut saya ya kita bisa lakukan banyak hal, menghalalkan segala cara untuk membangun satu fisik. Bahkan kita bisa menggunakan ayat-ayat untuk meminta misalnya sumbangan, perpuluhan, dan hal-hal lain untuk membangun secara fisik. Ya kan begitu kan? Tapi membangun jiwa ini kan suatu pekerjaan yang menurut saya merupakan satu pekerjaan yang nggak akan ada habisnya. Ya, oleh karena itu kan perintah dari Tuhan kita, jadikanlah segala bangsa muridku dan ajarkanlah segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ini kan satu perintah bagaimana membangun jiwa itu, membangun roh itu. Ya. Saya melihat kalimat atau pembangunan jiwa, mental itu harus dimulai dengan satu dasar yang kokoh dulu. Sebab kalau enggak nanti kita akan bisa melakukan kompromi-kompromi. Kalau dasar pembangunan itu bukan dibangun di atas sesuatu dasar yang kokoh, yang tidak bisa digoyang. Ya, yang disebut sebagai unshakable foundation atau fondasi yang tidak bisa tergoyahkan. Kita harus membangun satu jiwa atau roh itu di atas bangunan, di atas dasar itu. Dan dasar itu hanya ada pada Yesus Kristus. Karena dialah yang sudah memerdekakan kita, dan kita memperoleh suatu kemerdekaan, dan kita harus menjaga kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ada orang yang bertanya kepada saya, gitu, menurut Pak Andi, bagaimana sih Indonesia ini? Ya, saya menjawab secara normatif, ya perhatikan aja kasus-kasus yang ada, yang di blow up. Entah apa motivasi memblow up itu, memang itu masih menjadi pertanyaan lagi. Tapi kan kita bisa melihat, kok demikian banyak ya? Kok begitu lagi? Kok terjadi lagi? Kayak nggak ada kapok-kapoknya itu. Itu yang tadi diinginkan oleh Presiden Soekarno, belum terjadi itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, untuk itu menjadi pertanyaan penting atau menjadi masukan penting bagi pimpinan gereja, bahkan juga pimpinan negara ini. Apakah memang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu sudah terjadi? Atau kita masih perlu berpikir ulang dan melakukan perombakan-perombakan ulang dalam kebijakan-kebijakan yang kita sedang jalankan. Saya lebih mengkhususkan pembicaraan kebijakan ini di dalam gereja. Karena menurut saya kalau saya harus menentukan skala prioritas, mana yang saya harus bangun dulu, di dalam gereja atau di luar gereja? Tentunya saya harus mengatakan harus di dalam gereja dulu. Karena nanti dari pembangunan jiwa di dalam gereja, itu akan muncul tokoh-tokoh yang bisa memberikan sumbangan-sumbangan yang baik bagi negara ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka. Saya serahkan kembali ke Timo. Silakan Timo.
1: Baik, terima kasih untuk pendeta Dr. Andi Hukum di Headliner ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Merdeka ya. Bertepatan dengan di hari kemerdekaan Republik Indonesia kemarin di Headliner ya. Baik, dengan tema kita kali ini adalah tentang merdeka. Tadi sudah dijelaskan nih paparannya nih, berdasarkan dari firman Tuhan Galatia 5 ayat 1-15 nih, agar kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita nih, Heartlander ya. Ya, Dr. Andi nih, terkait dengan merdeka. Nah, sebenarnya apakah memang betul ya tidak ada kemerdekaan yang absolut gitu ya? Jadi bagaimana dengan Tuhan nih? Apakah dia memang sudah atau dia tidak memiliki kemerdekaan yang absolut nih? Kalau kita tadi ngobrol tentang kemerdekaan yang absolut nih, Pak Pendeta.
0: Ya, makasih Timo. Jadi memang kalau kita bicara absolut itu ya tentunya ada pada Tuhan hak dan prerogatif dan lain sebagainya. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang memiliki segala sesuatu. Termasuk juga roh-roh jahat dan si iblis. Apakah itu Tuhan tidak punya kemerdekaan untuk menghukum? Ya, pasti punya. Dia punya. Cuma secara waktu yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, kita kan terbatas oleh waktu. Nah, itu nanti ada saatnya penghukuman-penghukuman itu terjadi. Jadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan pasti punya kemerdekaan, hak prerogatif untuk menentukan A, menentukan B, menentukan C, menentukan D. Itu pasti dia memiliki itu. Dan dia lakukan A atau dia lakukan B atau dia lakukan C atau D dan selanjutnya, itu tetap di dalam koridor kasih dan kedaulatan dia. Nah, ini yang kita mesti ingat. Jadi kalau kita sempit melihat hal itu, ya kita bilang kalau begitu Tuhan nggak merdeka-merdeka amat dong, dia kan masih dikungkung dalam kasih dan kuasanya. Belum, ya, bisa aja kita memandang sempit itu, tetapi itu kan cara pemandangan yang sempit. Tapi kalau kita perluas, kita izinkan pikiran kita untuk berpikir secara lebih luas, ya memang karena dasar karakter Tuhan itu yang pertama adalah kasih, maka dia seolah-olah dikurung dalam kasihnya, tetapi tidak begitu, ya tidak begitu. Kalau kita memang tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, kan begitu. Akan ada hukum-hukum moral dan etika yang membatasi kita gitu. Contoh misalnya ya Timo, saya mau misalnya gitu ya. Saya mau mengajar, lalu saya menggunakan pakaian renang. Saya bilang karena saya merdeka, boleh nggak? Tapi itu melanggar hukum moral dan etika. Kecuali kalau yang saya ajarkan itu adalah berenang. Nggak mungkin saya pakai dasi dan jas lengkap. Kan kira-kira kan begitu kan. Jadi ada etika, ada hukum-hukum moral di yang berlaku secara normatif. Yang orang akan bilang, ini Dokter Andi udah kurang waras mungkin ya. Kok ngajar berenang tapi pakai pakaian lengkap gitu, pakai dasi, pakai jas. Kan begitu kan Timo, pasti mengatakan ini ada yang salah nih sama Dokter Andi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita tetap boleh melakukan apa saja, tetapi kita tetap dikurung oleh norma-norma etika, moral yang berlaku secara umum di masyarakat. Tapi juga kita harus ingat ada etika dan moral yang berlaku secara khusus di dalam kita sebagai orang percaya. Nah, kira-kira begitu, Timo.
1: Jadi kemerdekaan juga bukan berarti kemerdekaan yang kebablasan gitu ya.
0: Betul.
1: Tetap aja, meskipun kita merdeka tapi memang ada aturan-aturan tertentu yang membatasi untuk kita boleh istilahnya tidak menjadi mereka yang kebablasan. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan di gereja nih, Pak Mendeta ini kan kadang-kadang di gereja ini sering kan terjadi perpecahan lah gitu kan. Karena mereka mungkin masing-masing punya memiliki kemerdekaan pikiran gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan kemerdekaan ini, ketika gereja seringkali muncul perpecahan, apa yang harus dilakukan nih Pak Pendeta?
0: Iya, kalau kita mempelajari dalam sejarah gereja, memang karena manusia itu kan memiliki, ya pasti memiliki pikiran. Dia memiliki pikiran, dia memiliki pandangan, pendapat, dan memiliki juga ekspektasi-ekspektasi tertentu. Nah, masalahnya akan muncul kalau pemikiran-pemikiran itu dalam tanda petik memunculkan kontradiksi. Sama seperti kayak jemaat Galatia tadi, menghadapi kebingungan ketika orang-orang Yahudi memaksakan bahwa harus sunat, harus ikut tradisi, kalau tidak kamu tidak diselamatkan. Tidak diselamatkan gitu ya. Kamu memang percaya Yesus itu penting, tapi kamu harus disunat, kamu harus beginilah, begitulah, dan sebagainya. Sehingga memunculkan kebingungan bagi orang-orang non-Yahudi di jemaat Galatia pada saat itu. Nah, kalau itu tidak dibimbing oleh Rasul Paulus, itu kan akan cenderung pecah nantinya jemaat itu. Kenapa begitu? Ya karena ada pemikiran-pemikiran yang menurut saya, ya kita harus, kalau ada perbedaan dalam pemikiran dan pandangan, kita duduk dulu untuk membicarakan sama, ini prinsip atau tidak prinsip? Kira-kira kan gitu. Ya. Nah, kalau tentang keselamatan, itu prinsip. Hanya oleh Yesus Kristus. Itu prinsip. Jangan ditambahin dengan hal-hal lain. Tapi kan pandangan-pandangan itu kan cenderung muncul, bahkan sampai sekarang kan. Di gereja-gereja tertentu muncul perpecahan. Karena ada Yesus Kristus plus. Baru, kalau tidak kamu tetap dalam kutuk lah, kamu tetap dalam keterikatan lah. Kan kira-kira begitu. Pengajaran-pengajaran itu kan ada di dalam gereja. Kita tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Nah, sepanjang itu masih masuk dalam etika dan moral yang secara umum berlaku di tatanan masyarakat dan di dalam gereja, menurut saya itu semua bisa dibicarakan. Tetapi di sisi lain, perpecahan ini juga terjadi menurut saya karena kebanyakan gereja itu sudah terlalu gemuk. Jadi tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi pengajaran-pengajaran. Mulai masuk pengajaran-pengajaran yang tadi Yesus Kristus plus gitu ya. Ada lagi yang mengajarkan hal-hal yang sifatnya kembali ke Taurat, seperti jemaat Galatia. Nah, ini kan memunculkan gesekan-gesekan kalau tidak dipecahkan bersama. Tapi kenapa itu terjadi? Ya, kalau analisa saya, satu. Ada beberapa hal, lah, bukan satu. Pertama, jumlah jemaatnya bertumbuh terlalu besar sudah. Sehingga para pembimbing rohaninya kurang. Nah, akibatnya tidak terjadi. Kan gini, Timo dan para hardliner. Firman Tuhan yang tertulis itu, kan kita harus diskusikan. Tapi dalam semangat untuk mencari satu kebenaran, gitu ya, bukan untuk mencari perbedaan atau untuk membanding-bandingkan perbedaan. Tapi kita untuk melihat, oh pandangan kamu itu begini ya. Tapi kesatuan dasarnya tetap harus menjadi satu pertahanan. Menjadi satu landasan, jangan digoyah lagi. Tapi kalau pandangan ke atasnya, tumbuhnya ke atasnya, itu silakan saja. Sehingga gereja cenderung dalam tanda petik pecah, karena ada orang-orang yang mungkin mempunyai pandangan-pandangan atau lebih nyaman beribadah dengan caranya masing-masing. Tapi ingat ya, fondasinya tetap harus satu, yaitu dasar iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, ke atasnya, kalau dibilang tadi jemaat Galatia sebagai contoh misalnya, ya orang Yahudi kalau mau tetap bersunat, mau tetap jalankan tradisi, sepanjang mereka tidak menambahkan itu sebagai syarat keselamatan, menurut saya ya sah-sah saja. Nah, orang jemaat Galatia kan punya cara penyembahan beribadah yang lain lagi. Ya kan begitu. Nah, jadi gereja pasti akan pecah, menurut saya. Ya, justru baiknya itu gereja pecah itu untuk mencari jemaat-jemaat baru yang punya kesamaan untuk melakukan tata ibadah masing-masing. Tapi kembali lagi, yang tetap harus diingatkan, itu bukan syarat keselamatan. Itu hanya tata ibadah dari gereja. Maka sampai sekarang kan kalau kita perhatikan sama-sama ayat Timo ya, gereja-gereja itu kan denominasinya ada ratusan, mungkin 300-an lebih katanya kalau gereja Protestan di Indonesia itu yang tercatat denominasinya. Menurut saya sih nggak masalah itu, ya, tetapi harus ingat landasan imannya satu, yaitu keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. That's it, itu nggak bisa ditawar. Mau ibadahnya bagaimana, mau bangun gedung gerejanya bagaimana, ya itu terserah, terserah kepada keinginan masing-masing dari jemaat. Hanya kalau saya boleh mengkritik sedikit, nggak perlulah bangun gereja itu sampai ratusan miliar gitu. Untuk apa? Kita lihat aja di NTT aja digoncang gempa. Ini kita punya negara ini kan geografinya memang ada cekungan gempa yang memang sewaktu cekungan apa gunung berapi, sehingga sewaktu-waktu memang akan muncul gempa yang hebat. Dan kita harus ingat bahwa memang itu sudah dinubuatkan pada saat Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Nah, kira-kira begitu, Timo. Jadi memang gereja akan cenderung pecah. Sangat disayangkan kalau perpecahan itu membawa luka yang dalam bagi yang mengalami. Nah, kira-kira begitu.
1: Baik. Nah, kalau dari tadi ngobrolin tentang warga negara Indonesia nih, kalau misalkan dalam konteks Indonesia sendiri nih, menurut Bapak nih bagaimana sih pandangan Bapak terkait dengan merdeka ini, khususnya nih kita sebagai warga negara dan juga sebagai umat yang percaya nih, Pak?
0: Ya, sebagai warga negara ya tentunya kita harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itu kalau sebagai warga negara. Nah, apakah kita tidak boleh mengkritik kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar? Ya, menurut saya boleh, tapi kan ada caranya kita mengkritik. Bukan dengan arogansi, bukan juga dengan melakukan apa tindakan-tindakan anarkis. Nah, saya pikir itu sah-sah saja. Nah, bagaimana kalau masukan-masukan kita dan kita yakini benar itu tidak digubris oleh penentu-penentu kebijakan, misalnya? Ya, menurut saya itu bagian dari risiko yang kita harus belajar menerima, bahwa masukan-masukan lepas daripada niat-niat mereka tidak mendengar, tidak mau menghargai masukan kita. Tapi kita kan sudah menjalankan kita dan kita wajib menjalankan kewajiban kita, yaitu memberikan masukan, memberikan kritik dengan cara-cara yang etis gitu ya, memenuhi standar etika dan moral yang berlaku secara umum. Bukan dengan cara-cara anarkis atau memaki-maki atau mengolok-olok begitu ya. Karena kita sendiri pun mungkin punya kebijakan yang salah atau kurang tepat menurut orang lain. Nah kan gitu, jadi kita sendiri pun juga harus rela untuk dikritik suatu hari. Entah itu oleh bawahan kita atau anak kita misalnya atau pasangan kita. Karena mereka akan melihat kan, ah ini kurang pas nih buat saya ada ini. Ya, pikir saya itu wajar-wajar saja. Nah, kira-kira gitu sebagai warga negara. Nah, sebagai warga gereja, memang kita tetap harus mengingat kita memiliki dua warga negara. Satu, warga negara Republik Indonesia, dan kedua, kita memiliki kewarganegaraan di surga. Nah, kira-kira kan gitu. Nah, hal yang kedua ini, kita juga tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku secara rohani. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini yang kita mesti jaga juga dengan baik. Yang ringkasnya disebut sebagai menjaga kekudusan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki dwi kenegara, kewarganegaraan. Satu, warga negara Republik Indonesia yang sudah merdeka tahun 17 Agustus tahun 1945, dan kedua, kewarganegaraan surga, di mana pada saat tertentu, pada saat waktu tertentu, kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan. Nah, kira-kira gitu, Timo, jawaban saya.
1: Baik, semoga kita semakin boleh mengerti lagi nih hardliner ya. Baik, Pak Pendeta, karena juga tanpa terasa sudah di penghujung acara nih, mungkin ada yang ingin disampaikan nih, Dokter Ani, sebelum kita menutup acara ini.
0: Kemerdekaan yang diterima oleh bangsa Indonesia, kita harus ingat bahwa didapatkan melalui cucuran darah dan keringat dari para pejuang yang dulu mencoba membebaskan diri dari penjajah. Dan itu menjadi kita bisa berdiri sekarang sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan itu sesuatu yang menurut saya tidak mudah. Tetapi yang lebih penting lagi, kita juga tetap harus ingat bahwa kewarganegaraan surga kita peroleh dengan tebusan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mau secara suka rela dia mengambil rupa menjadi manusia, dan untuk beberapa waktu lamanya, beberapa saat, dia rela untuk menderita dan mencurahkan darahnya dan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan itulah yang memberikan kita suatu kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu ketika dosa itu yang menjajah kita sebelumnya, kita dibebaskan oleh Yesus Kristus dari kutuk dosa. Biar kita sama-sama mengingat, lalu kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itulah merupakan satu kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka.
1: Merdeka. Di mana dosa-dosa kita sudah dimerdekakan dan kita diselamatkan oleh Kristus. Baik, Pak Pendeta, mungkin bisa sekaligus menutup dalam doa nih.
0: Baik, mari kita berdoa. Yep. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami boleh bercakap-cakap. Dan hambamu sudah menyampaikan apa yang hamba yakin berasal daripadamu, untuk dapat didengarkan secara langsung maupun melalui rekaman. Dan dibantu oleh Timo melalui hardline ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan boleh mengambil satu keputusan untuk mau merdeka di dalam Kristus dan mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berterima kasih juga Tuhan, bangsa kami ini sudah menyatakan kemerdekaan berusia 81 tahun. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membangun jiwa dari bangsa kami ini. Dan kami mau berdoa, setiap orang percaya, setiap hamba-hamba Tuhan mengambil bagian dalam membantu warga negara Indonesia untuk membangun jiwanya masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah Kau lakukan. Pada saat ini kami mau berdoa dan sepakat meminta kepada Tuhan agar bangsa dan negara kami, pemerintah kami, boleh dilepaskan dari segala sesuatu yang jahat. Apakah itu niat jahat, roh-roh jahat, ataupun segala bentuk kejahatan lainnya. Supaya kemerdekaan dan pembangunan jiwa itu boleh terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan berpisah. Terima kasih untuk Timo yang sudah memandu. Terima kasih untuk Heartline yang sudah Kau siapkan untuk kami menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar juga akan berpisah. Tuhan tolong kami ketika kami menutup hari ini. Kami kembali boleh mengucap syukur karena Tuhan sudah beracara bersama-sama dengan kami, di dalam kami, dan melalui kami. Terpujilah namamu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan seluruh doa dan sembah syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Dr. Andi.
0: Saya pamit,
1: sehat
0: Timo.
1: Selalu. Baik.
0: Tuhan memberkati.
1: Tuhan memberkati Dr. Andi. Ya, The Weekend Heartliner, perbincangan kita bersama Dr. Andi Hukum. Jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel itu kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasihi. Saya Timo Ardan, Theodore Diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: This is Heartline Radio.

0: Ya, 100,6 Hardline FM. Selamat malam Hardliner. Jumpa lagi bersama Timar Dante yang akan menemani Anda Hardliner hingga 1 jam ke depan. Seperti biasanya setiap hari Selasa dari jam 8 hingga pukul 9 malam nanti Anda mendengarkan program Firman dalam Pujian. Ya, program ini memang khusus membahas karya dari Pastor Jonathan Prawira. Seperti yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan, judulnya Tuhan Itu Baik, ini salah satu karyanya yang nanti akan kita bahas selama 1 jam ini ya. Dan bagaimana prosesnya, seperti itu ya. Kemudian juga kita akan bertanya terkait dengan firman Tuhannya, karena semua karya dari Jonathan Prawira itu berdasarkan firman Tuhan. Oke, kita akan segera menyapa pencipta lagu yang sudah hadir melalui online. Ini ada Pastor Jonathan Prawira. Halo, shalom Pastor. Halo.
1: Yes, shalom. Wih, Pak Imo dan semua hardliners dimanapun Anda berada, salam power of worship.
0: Amin. Gimana kabarnya, Pastor?
1: Lagi seperti Raja Daud nih.
0: Woi, apa tuh?
1: Lagi bertanya di Mazmur 116 ayat 12.
0: Apa ya?
1: Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?
0: Kebaikannya atau kebajikannya?
1: Ya, itu bahasa indah dari kebaikan, kebajikan.
0: Wah. Bagaimana aku balas dari
1: kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku.
0: Itu dalam banget ya, bagaimana aku balas gitu. Berarti istilah ketika ngomong bagaimana aku balas ini berarti sudah merasakannya gitu ya.
1: Wah, dalam
0: gitu ya. Kalau belum bisa merasakan kebajikannya, belum bisa merasakan kebaikannya, bagaimana berpikir untuk bagaimana aku membalasnya gitu ya.
1: Persis. Wah, luar biasa. Itu dia. Ini kan pertanyaannya juga timbul di lagu Hati Sebagai Hamba sebetulnya.
0: Hati sebagai hamba.
1: Nah, ada bridge-nya kan?
0: Aku gak apa liriknya.
1: Bagaimana ku membalas kasih segala yang ku punya itu milikmu. Nah, itu pertanyaan dari Daud.
0: Itu milikmu.
1: Nah, hari ini kita bahas dari segi.
0: Segi apa?
1: Segi, sebab banyak orang yang menganggap ini seperti perita. Kita harus membalas kebaikan Tuhan, ya kan? Nah, kalau dipandang sebagai perintah, akhirnya timbul kecurigaan. Kecurigaan yang namanya, oh jangan-jangan apa, di abuse. Itu kan? Untuk menyuruh sesuatu bawa-bawa nama Tuhan. Gitu kan?
0: Nggak pamrih gitu.
1: Iya, tetapi dari ucapan Brother Timo tadi sudah mendetox. Tidak bisa lagi orang meng-abuse atau curiga bahwa ayat ini di-abuse. Karena ini bukan soal perintah, ini soal sign tanda bahwa kalau kita mengalami kebajikan Tuhan, otomatis kita akan nanya ini gitu.
0: Yakin? Apa maksudnya gini, ketika semua orang bagi mereka yang telah mengalami kebajikan ini,
1: ya.
0: Apakah akan berterima kasih? Gak semua orang loh ketika mendapatkan sesuatu berterima kasih.
1: Berarti dia gak merasa itu kebajikan Tuhan. Itu aja. Karena kalau menimbulkan mengalami kebajikan Tuhan, loh tadi kan berarti Timo yang ngomong duluan, profetik duluan loh sebelum saya jelasin. Maka saya bilang luar biasa, biasa jarang-jarang nih.
0: Karena tiap minggu nih dengernya firman Tuhan melalui Pastor Jonathan ini.
1: Waduh, kita mengalami firman kemenangan di hati ya. Amin. Mengenal Tuhan, ya itu. Amin. Jadi ini adalah sign bahwa kalau seseorang tuh mengalami kebaikan Tuhan, dia akan ngomong begitu gitu loh. Yang akan dia ingat tuh kebaikan Tuhan, bahwa segala yang semua yang baik-baik gitu. Sedangkan kalau misal dia selalu menganggap bahwa dia menerima yang buruk juga dari Tuhan, dia nggak bisa ngomong begini. Gitu. Dia akan penuh dengan, aduh Tuhan kasihanilah saya dan sebagainya. Ini beda, Daud gak ngomong begitu. Kenapa? Dia sedang mengalami kebaikan Tuhan. Yeah. Tetapi bukan cuma sign. Bukan cuma kata-kata ini, bukan cuma tanda bahwa dia sedang mengalami kebajikan Tuhan. Tapi juga adalah suatu kuasa, power. Dan ini yang saya mau kita juga alami. Orang yang selalu berpikir membalas kebaikan Tuhan tidak akan berpikir membalas hal yang jahat pada dunia.
0: Orang yang selalu berpikir membalas kebaikan pada Tuhan tidak akan
1: berpikir bagaimana membalas kejahatan dunia.
0: Padahal dunia jahat banget loh.
1: Ya betul, betul. Tetapi itu jadi kuasa yang membuat dia untuk gak mikirin deh masalah di dunia. Gak mikirin deh bagaimana orang jahat pada bagaimana dia harus membalas. Sebab kalau dia mikir membalas, kan banyak orang membalas dendam bukan terhadap orang juga, terhadap kemiskinan misalnya. Jadi ketika sudah kaya dia apa ibaratnya bersenang-senang membalas dulu. Hidup saya susah, sekarang saya mau balas dendam. Gitu.
0: Semuanya dibeli, semuanya dimakan.
1: Gitu. Ya, gitu kan.
0: Jadi wakabir.
1: Ya, atau ketika dia di bawah dia ditindas. Ketika dia di atas diangkat, bukannya mengalami kebaikan Tuhan bahwa dia diangkat Tuhan akhirnya.
0: Ditindas gitu. Dulu gitu.
1: Tapi akhirnya dia membalas gitu. Dulu saya ditindas, sekarang gantian dong. Kamu yang saya tindas gitu kan. Gitu. Jadi firman ini adalah kuasa yang membuat orang itu tidak akan memikirkan hal-hal yang orang dunia biasa pikirkan. Kalau gue diperlakukan gini ya aku balas. Karena kan banyak orang menormalisasikan pembalasan. Ya, kita lihat di itu banyak sekali orang yang seakan-akan apa namanya yang jahat itu jadi ya wajar kalau dia jahat gitu kan. Karena dijahati gitu. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak mengalami kuasa ini gitu.
0: Tidak jadi mengalami kalau, kuasa.
1: Kalau perusahaan jahat sama saya, ya sudah saya jahati, saya viralkan juga gitu kan. Gitu. Jadi ibaratnya di medsos lah, saya bicara di medsos ya ini. Fatimo ketawanya bikin saya takut. Dalam. Ya kan di medsos kan lihat itu baik-baik
0: iya, banyak, apa,
1: banyak ya. Oke, ya, kita harus klarifikasi dulu gitu loh. Jadi banyak jadi menormalis bahkan ada kisah di mana kan dia maling ayam kemudian kan lalu kemudian dia mengalami masa pukul masa kan wah terjadi tuh semua saling menormalisasikan ada yang menormalisasikan ya main hakimnya ada yang menormalisasikan ya dia maling ayam demi anaknya gitu dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita berpikir bagaimana membalas kebaikan Tuhan itu menghindarkan kita dari memikirkan membalaskan kepada kejahatan dunia.
0: Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan setelah kita merasakan kebaikan Tuhan? Nah, berarti kita sekarang pengen tahu dulu nih, ketika berbicara dengan Tuhan itu baik, kebaikan Tuhan, nah, seperti apa sih yang dimaksud dengan Tuhan itu baik atau kebaikan Tuhan? Karena kadang-kadang itu tadi, ketika kita berbicara, Tuhan itu baik gitu. Tapi aku gak merasakan, buktinya aku masih banyak pergumulan gitu. Akhirnya menyangkal lah, membantah lah. Nah, berarti kita pengen tahu nih yang dimaksud Tuhan itu baik itu seperti apa, checklistnya seperti apa, poin-poinnya apa
1: setelah lagu berikut oh enggak. Biasanya itu pertanyaan pancingan. Ini hari ini Fatimo jadi saya jadi Fatimo hari ini.
0: Berarti udah hafal gitu patternnya.
1: Ya, kita sudah terlalu kompak ya jadi penyiar yang tertukar. Oke. Jadi kenapa Daud bisa bilang gitu? Bukan karena dia gak mengalami

0: sifatnya itu memang baik, atau nama Tuhan itu memang baik, Yahweh Tov. Dan secara bahasa aslinya, dia gak bilang Tuhan itu baik sebetulnya. Ini bahasa secara Indonesianya atau Inggrisnya. Kalau Ibrania, baik itu adalah Tuhan. Jadi betul-betul yang namanya baik itu apa? Ya Tuhan, gitu loh. Jadi itu betul-betul menggambarkan identitas bahwa Tuhan itu bukan soal berbuat baik. Dia adalah kebaikan itu sendiri.
1: Dia adalah kebaikan itu sendiri.
0: Yes, dan hal inilah yang kalau orang ngerti itu ya, di kenapa Yesus itu waktu dipuji orang, guru yang baik, ingat ya? Lalu Tuhan itu kan, apa maksud aku baik? Hanya Tuhan yang baik, ya kan? Nah itu maksudnya dari ayat ini. Jadi Tuhan lagi memproklamirkan, Tuhan Yesus lagi memproklamirkan, kalau kamu bilang saya baik, aku, saya bukan cuma guru biasa. Aku ini Tuhan, kamu lagi aku, ya aku ini Tuhan. Nah itu karena kata-kata ini. Yang namanya baik itu adalah Tuhan.
1: Tuhannya gitu, gitu ya.
0: Iya, yang baik itu bukan manusia, yang baik itu bukan dunia, yang baik itu bukan siapapun gitu. Yang namanya baik itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pakai ini, baru kita ngerti kan? Mengapa kau katakan aku baik? Gitu. Kayak menolak dipuji, padahal Tuhan lagi memanfaatkan pujian itu untuk memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan. Gitu. Jadi kita sekarang kan, ingat gak? Kita selalu bilang bahwa Tuhan Yesus itu selalu memakai kesempatan apapun untuk memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga orang Kristen itu tidak perlu terintimidasi oleh orang-orang yang gak ngerti budayanya Yahudi, sehingga bilang, mana Yesus ngaku Tuhan gitu. Dia kan cuma utusan. Siapa bilang Yesus itu berkali-kali ngaku dia Tuhan. Contoh ya, yang Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Itu kalau kita dengar indah ya. Tuhan itu gembala yang baik loh ya. Bersedia mati bagi domba-dombanya. Wih, baik bener nih orang. Ternyata di ayat selanjutnya, ini ayat yang mencatat loh. Orang-orang itu marah, orang Farisi marah dan berkata, ini orang gila dan kerasukan setan. Ayo, masa ngomong sehal gitu dibilang gila dan kerasukan setan? Kenapa coba? Karena Yesus lagi mengaku bahwa yang disebut Daud gembala yang baik itu adalah saya. Iya, langsung ngamuk mereka semua. Ngerti ya? Jadi ya, menarik sekali sih kalau kita ngerti apa korelasi antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu. Jadi seru gitu loh. Mengenal Tuhan dengan apa namanya, lebih dalam. Yahweh Tov, nama Tuhan.
1: Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan,
0: ya, kan?
1: Kita dengarkan dulu ya, Tuhan itu baik. Yuk, yang dimaksud.
0: Kenal, itu, kenali Tuhan itu baik dalam hidupmu ya. Yang namanya baik itu bukan yang lain, tapi hanya Tuhan.
1: Dan Tuhan itu sendiri, gitu ya.
0: Yes.
1: Oke. Tetap stay tune di Heartline FM, nanti selain kita kembali.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
2: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
1: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
2: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
3: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: Ya baik, terima kasih Harlaner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Firman dalam pujian dan masih bersama pencipta lagunya Pastor Jonathan Prawira dengan tema kita atau judul lagu yang kita bahas adalah Tuhan itu baik. Ya, Pastor, ini lagu Tuhan itu baik ini lagu lama kah, lagu baru kah atau seperti
1: cukup
0: apa?
1: Cukup baru, cukup sudah di masa yang saya yang membawakan lagu-lagunya.
0: Nah, jadi ada masa di mana Pastor Jonathan hanya membuat lagu gitu ya, menciptakan gitu ya.
1: Iya.
0: Yang menyanyikan orang lain gitu ya.
1: Iya. Dan kalau ada masa di mana saya nyanyi, sekarang kembali ke masa saya bikin lagunya lagi.
0: Orang lain yang nyanyi.
1: Iya.
0: Enakan bikin lagu aja atau bikin lagu plus nyanyi atau nyanyi aja atau
1: semuanya enak sih. Ya kan, yang penting goalsnya adalah sampai orang mengalami kan, mengalami goals, tujuan dari lagu itu
0: wow. Aja. Nah, kalau ngomongin tentang goals nih, goals dari lagu Tuhan itu baik ya. Tuhan ini, dari lagu ini kan judulnya Tuhan itu baik. Padahal Tuhan itu kalau misalkan dijabarkan Tuhan itu baik. Kita juga pernah bahas Tuhan itu besar gitu ya. Tuhan itu ajaib macam-macam. Nah kalau goals dari lagu yang sekarang sedang kita bahas ini, Tuhan itu baik apa sih, Pastor?
1: Makanya lagunya mellow ya. Rasa ngasih ngomongin Tuhan baik, tapi sedih-sedih gitu kan. Karena goalsnya adalah tetap mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Gitu loh.
0: Mengalami kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Padahal kita udah tahu Tuhan itu baik ya. Cuman kadang-kadang, entah kitanya gak sadar bahwa Tuhan itu baik, entah kitanya gak ngeh, atau kitanya menutup mata, atau kitanya gak percaya, sampai menyatakan bahwa mana gak ada buktinya, buktinya gak ada kok Tuhan itu baik. Bagaimana nih Pastor nih?
1: Ya tergantung definisi dari pengenalannya akan Tuhan itu baik ya. Daud itu berkata Tuhan itu baik bukan di zaman anugerah loh. Di zaman dia pun bisa dihukum Tuhan. Di zaman seakan-akan Tuhan itu galak sama umatnya, ya kan? Nah, tapi Daud itu bisa berkali-kali bilang Tuhan itu baik. Apanya yang baik? Gua kena hukum? Kita pun merasa doa kita gak dijawab aja udah mulai bingung. Apanya baik? Doa saya gak dijawab? Ya, apalagi kita merasa keinginan kita gak terpenuhi, kita merasa kita mendapatkan keadilan atau dunia terjahat. Tapi Daud tahu karena kata tof ini itu bukan bicara soal moral aja gitu, tapi juga bicara soal tujuan yang baik. Tuhan itu maksudnya baik, hatinya baik. Gitu loh. Jadi hatinya gak ada maksud jahat, semua yang dilakukan itu demi kebaikan kita. Gitu. Daud itu melihat kesananya. Dan kata tof itu sendiri dalam ya, tof itu terdiri dari tiga unsur yang bicara soal menyimpan, keranjang yang menyimpan, pasak yang menahan, dan rumah. Jadi seakan-akan kebaikan Tuhan itu seperti sesuatu yang menahan, mengandung kebaikan yang menahan kita dari tetap kuat gitu, di dalam rumahnya Tuhan gitu. Itu kebaikan Tuhan itu bicara soal seperti pagar, seperti sesuatu yang melindungi hati kita gitu loh. Nah, selain itu, selain maksudnya baik, tujuannya baik. Ya, maka Tuhan bilang Tuhan itu mengetes umatnya ya di padang gurun, kasih makan mana, suruh perang gitu kan, menghadapi musuh dengan maksud tujuan supaya berbuat baik, rupanya supaya umat Tuhan kuat menghadapi masalah-masalah mereka gitu loh. Terus kemudian rencananya baik, the best, gak bisa dihentikan ya, rencana keselamatan Tuhan gak bisa dihentikan Yudas seberapapun akalnya, seakan-akan Yudas berhasil gitu, tapi enggak, tetap gak berhasil, rencana tetap baik. Dan terakhir ya, perbuatannya baik. Contoh perbuatan baik itu apa sih? Kan kita acuannya Yesus kan. Ya dia mati buat kita itu lah. Itu apalagi yang lebih baik dari itu gitu. Nah itu. Jadi, dan lagi itu permanen. Tuhan itu gak ada syarat bahwa dia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Dia selalu baik. Tuhan gak pernah, karena kamu tidak mengikuti aku akan jahat padamu. Wah, enggak, Tuhan gak pernah ngancem. Kamu akan mati, aku kutuk. Gak pernah. Waktu Yesus ditinggalkan murid-muridnya, dia woles saja kan. Malah nanya yang lain, murid yang 12 orang. Gak mau ikut juga. Jadi Tuhan itu gak pernah, tidak mau bersifat mengancam kita gitu. Itu sifat kebaikannya. Jadi contoh mengancam ya, misalnya Molok. Itu kan berasal kan. Kita suka bandingin Tuhan itu baik dengan kita sih gitu loh. Tapi kita bandingin Tuhan itu dengan Tuhan yang lain gitu. Misalnya Molok ya. Kenapa Tuhan itu sangat-sangat gemes gitu sama Molok gitu ya. Karena Molok itu adalah dewa yang menuntut persembahan anak. Anak-anak dibunuh buat persembahan. Oi, ngamuk Tuhan. Nah itu kan dia baik. Tapi ngamuk. Karena dia baik, dia gak mau anak-anaknya ciptaannya dipersembahkan. Walaupun atas-atas nama apapun. Nah itulah galaknya Tuhan tuh di situ. Bukan galaknya karena orang tinggalkan. Buat Tuhan ya, orang di zaman dulu mau menyembah siapapun Tuhan gak peduli kok. Seperti Yosua bilang, kalau mau ikut Allah lain silakan. Tapi aku dan sisi keluargaku, aku akan ikut Tuhan. Dan kalau mau ikut Tuhan tuh segenap hati. Itu loh maksudnya Tuhan tuh gitu, gitu. Tetapi terhadap Molok dia keras karena jahatnya itu. Gitu.
0: Nah Tuhan itu baik ya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya ya, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, udah pasti baik gitu ya.
1: Nah, saat ada yang mempertanyakan, biasanya itu kita kena hasutan. Hasutan antinya Tuhan, musuhnya Tuhan.
0: Iblis.
1: Ya, saya malas ngomong namanya. Si jahat. Yesus saya bilang dari yang jahat. Itu saya ikutin aja. Ikut Yesus kan. Malas saya ngomongin namanya. Sebab saya sering dengar ada apa? Seakan-akan khotbah, seakan-akan kesaksian, tapi mengglorifikasi iblis tuh hebatnya kayak apa sih gitu. Males. Sebut nama. Hati-hati lu. Iya, tanpa sadar kayaknya waduh. Dibikin,
0: kita mengakui dong kekuatan dia.
1: Iya, ini lagi promosi siapa sih sebetulnya? Maaf ya kalau buat saya itu cuma mantan apa anak buah bos yang dipecat itu aja. Karyawan kok itu sama malaikat itu, sama Mikael aja kalah kan? Cuh, jelas-jelas ya kita sama Mikael aja kalah. Ngapain sih dihebat-hebatin gitu? Nah, contohnya ya kita kalau mau tahu kebaikan Tuhan ya, mau tahu nggak? Merasakan kebaikan Tuhan. Itu saudara. Karena kebaikan Tuhan itu bukan berarti tidak ada yang jahat sama kita.
0: Bukan. Baik.
1: Makanya... Ya, kebaikan Tuhan bukan berarti tidak ada yang jahat sama kita. Jadi orang bisa jahat. Bisa.
0: Tapi kan misalkan orang nih. Karena sering dia berbuat baik. Istilahnya menyumbang, memberi gitu. Langsung stigma atau label dia orang baik. Jadi ketika dia melakukan tindakan kejahatan malah banyak orang, ah gak mungkin lah, dia kan orang baik selama ini gitu.
1: Ya betul. Ya kalau mereka bisa gitu saya bilang betul. Kita ini harus lihat-lihat kita ada di dalam Tuhan. Kita ini adalah orang baik yang kadang-kadang jahat. Kita bukan orang jahat yang kadang-kadang baik. Itu kita sedang membranding diri kita adalah, oh saya ini memang jahat, cuma kadang-kadang saya baik. Wah itu masa Tuhan menciptakan kita kayak gitu? Masa setelah ditebus Yesus hasilnya kayak begitu sih? No, kebaikan Tuhan itu bukan berarti dunia ini gak akan jahat sama kita. Tapi artinya apa? Membuat kita tidak ikut-ikutan jahat. Itu loh. Manifestasi kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu. Selain Yesus mati buat kita ya. Tapi kita ini berasa gak sih, heart listeners ya. Kita pengen balas sebetulnya. Tapi somehow ada sesuatu di dalam kita yang bilang, kamu bukan kayak gitu. Kami anak Tuhan. Kamu ini bukan dipanggil Tuhan untuk melakukan yang gitu lagi gitu. Dan kita bisa punya kuat untuk gak ikut-ikut aja. Nah itu kalau kita gak begitu, saya agak bingung, soalnya Daud aja bisa begitu. Kan Daud itu bisa jadi joker di zaman perjanjian lama loh. Kan orang juga menormalisasi kejahatan si joker, kan dikasih alasan, dibantu dicariin alasan. Bahwa joker itu jahat karena dia adalah orang baik yang dijahati lingkungannya. Gitu. Sehingga dia jahat. Ini sekarang filsafat yang itu menormalisasikan orang jahat juga. Tapi Daud bisa loh. Bapaknya gak adil, kakaknya membuling dia. Coba dia jadi raja, betapa banyak kesempatan dia untuk membalas sama mereka. Gak usah jauh-jauh deh, pura-pura gak kenal aja. Mungkin orang akan menormalisasi. Nah makanya Ya kan, jadi ayah jangan begitu. Tapi Daud enggak tuh. Sampai matinya dia tetap mengaku, aku adalah Daud bin Isai. Luar biasa sekali. Dia tetap akui bapak. Bisa kan?
0: Bisa gitu ya.
1: Enggak. Kenapa? Karena dia mengalami kebaikan Tuhan itu memanifestasi dalam dirinya. Dia tidak ikut-ikutan jahat hanya karena orang lain jahat. Dia tetap berpikir bagaimana membalas kebaikan Tuhan walaupun orang lain jahat sama dia. Jadi percayalah, orang lain bisa berusaha jatuhin kita, memfitnah saudara, tutup jalan saudara, tapi enggak bisa mencegah kebaikan Tuhan pun akan terjadi dalam hidup. Kadang-kadang Tuhan enggak menghentikan orang lempar sampah ya. Tapi Tuhan cuma ubah sampah itu jadi pupuk. Buat ternyata kita bisa kuat karena dikritik orang. Kita bisa maju sukses karena dihina orang. Karena gak dipercaya orang gitu loh. Kita gak jadi seperti mereka. Kita tetap jadi the best version of kita gitu loh. Itu karena kenapa? Itu kebaikan Tuhan lagi bekerja. Power of goodness, God goodness itu apa? Yahweh Tov itu lebih sedang bekerja dalam hidup.
0: Jadi sudah tidak ada lagi untuk mempertanyakan Tuhan itu jahat apa Tuhan itu baik gitu. Dan
1: yes.
0: Jawabannya Tuhan itu baik gitu.
1: Yes. Jadi jangan izinkan si jahat mulai memprovokasi dengan pertanyaan. Kalau dia baik kenapa? Malah kita harus jawab balik gini. Kalau dia jahat kenapa dia selamatin saya? Gitu dong. Jadi orang cerdas dikit. Jangan kadang-kadang ya kita diamin juga akhirnya jadi kemakan gitu. Diamin, dihasut, diamin. Jawab balik aja. Kalau emang Tuhan itu jahat, apa sih gunanya dia nyelamatin saya?
0: Nah, ini tadi ngomongin tentang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik gitu ya. Bahwa ya dirinya yang baik gitu. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa harus ada neraka gitu? Kan padahal kita nih sama-sama tahu kalau neraka udahlah.
1: Sip. Betul.
0: Udah musnah lah istilahnya nanti.
1: Iya.
0: Tuhan itu baik,
1: iya.
0: Ya udah istilahnya ya udah adanya udah surga aja gitu lah. Dimaafkanlah semuanya atau segala macam.
1: Iya. Dia Tuhan itu baik, tapi bukan berarti dia tuh bersedia diinjek sama musuhnya ya. Itu mengajarkan kita sebetulnya gitu. Kadang-kadang kita nganggap yang namanya baik itu adalah ditindas boleh, diinjek-injek boleh gitu.
0: Pokoknya
1: loh.
0: Baik aja
1: gitu ya kan. No, Tuhan juga suruh kita ya kamu harus menjaga jarak, kamu harus melindungi dirimu sendiri gitu loh. Nah, neraka itu bukan buat kita. Neraka itu buat iblis gitu aja kan. Nah, kenapa saya sebut namanya? Karena nasibnya di neraka. Ingetin dia tuh. Kalau iblis bilang, nasib lu jelek amat dunia. Nasib lu lebih jelek di neraka. Gitu ya, saudara.
0: Neraka itu buat iblis. Tapi yang sama ini kita tahu, wah, harus berbuat baik, jangan sampai nanti masuk sana gitu.
1: Ya rugi dong, orang buat bukan buat kita. Makanya saudara harus berkali-kali berkata dalam diri kita, neraka itu bukan buat saya nggak mau di sana. That's not for me, that's for evil. Makanya kita nggak perlu jahat, kenapa? Karena tempat si jahat itu adalah neraka. Jadi Tuhan itu, neraka itu kabar baik, bukan kabar jelek buat kita. Karena dia selalu bilang ada dia gitu loh. Dia yang siap menyelamatkan kita dari neraka itu kan.
0: Baik. Nah, kalau misalkan kita breakdown lirik-liriknya nih kan, membahas tentang Tuhan itu baik nih. Kalau dari awal dari lirik mengatakan bahwa sekalipun dunia penuh ketidakpastian, bersamamu aku tenang. Sekalipun tidak pernah aku engkau tinggalkan atau engkau lupakan.
1: Yes. Sekalipun, ya mana yang mau dibahas?
0: Sekalipun dunia penuh ketidakpastian, bersamamu aku tenang.
1: Sip. Ya kan sekarang dunia kan sedang gak baik-baik aja kan?
0: Ya.
1: Kan kebaikan Tuhan versus dunia yang sedang tidak baik-baik. Kalau tadi kan terhadap iblis ya kita tahu lah iblis itu simbol dari kejahatan. Tapi ingat ya, Tuhan sebenarnya baik, dia gak bermasalah. Iblis nyerang dia kan, dicerita berkali-kali apa surga diserang gitu kan. Tapi kembali dia marahnya kapan? Waktu kita diserang oleh si jahat. Ngamuk Yesus. Legion pun dilawan. Legion itu banyak loh. Kalau di tentara legion itu 5.000-6.000 orang. Lawan Yesus. Gak pusing jumlah. Kenapa? Dia baik. itulah baiknya dia gitu. Bukan baiknya secara, you know, baik yang naif gitu loh. Dia baik yang gagah perkasa gitu. Makanya saya cocok buat saya itu begitu. Yesus itu bukan baik apa namanya sampai begitu lemahnya gitu. Saya nggak akan tertarik, cuma orang suka bilang, loh dia kan disiksa ya demi menyelamatkan kita karena kita. Kita juga banyak kan baik, kenapa kita nggak mikirin kita? Kalau mikirin kita rasanya kita pengen lawan aja, cuma kita pikirin anak kita. Ya kan kita pikirin apa keluarga kita gitu loh. Jadi sama hati Tuhan juga begitu. Nah dunia itu nggak baik-baik aja kan. Daud itu mestinya ketika dikucilkan Raja Saul, logikanya kita aja dikucilkan aja ya, mau kerja nggak bisa, ya diviralkan aja yang jelek ya, tiba-tiba perusahaan pecat kita kan bisa gitu loh. Ya kan, jadi sebetulnya dia tuh mestinya sudah mati, tapi bukannya mati ya, bukannya dia mati, malah dia bisa hidup. Bukan cuma hidup aja, bisa memelihara pasukan Gua Adulamnya. Pada sadar nggak sih, itu kan pasukannya Daud bukan robot loh, robot aja butuh baterai. Ini pasukan yang bisa Daud kasih makan. Kok bisa ya? Jadi tenang aja, karena Mazmur 34 ayat 11 katakan saat ini ya, mungkin saudara lagi ngerasa apa nih indeks ekonomi? Ya mungkin kalau Daud di zaman sekarang dia akan bilang gini, indeks ekonomi singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita memang hidup di dunia, tapi kita bukan hidup dari dunia. Gitu loh.
0: Nah setelah kita mengetahui kebaikan Tuhan gitu ya, setelah kita semakin mengenal tentang kebaikan Tuhan, bagaimana cara kita nih agar bisa nih menunjukkan rasa syukur atau kebaikan kita kepada Tuhan?
1: Ya itu tadi sebetulnya, sudah di depan, membalas kebaikan Tuhan. Mikirin itu aja, jangan mikirin situasi yang tidak baik, jangan mikirin mungkin saat ini ada yang kondisinya lagi gak baik ya. Mungkin saat ini merasa kenyataan ini gak baik gitu ya. Ya kalau kenyataan sedang tidak baik, ingat, hanya karena kita sedang tidak baik saat ini situasi, bukan berarti masa depan kita bakal tidak baik juga. Karena surga pun sudah Tuhan sediakan buat kita, artinya masa depan ujung kita tuh baik. Jadi mestinya di dunia ini, di dunia seperti di surga, ujungnya juga baik.
0: Iya. Yeah. Kalau misalkan semuanya berpikir seperti itu ya mungkin tidak akan ada kejahatan mungkin kan?
1: Tetap ada sih. Kan saya bilang, kan ingat loh kebaikan, kan kebaikan Tuhan itu tidak berarti membuat kita gak bakal dijahati.
0: Atau karena adanya kejahatan makanya ada kebaikan gitu ya?
1: Itu bukan kita deh. Bagus sih itu, tapi bukan kita. Kayaknya Kristen gak begitu deh. Itu kayaknya prinsip kosmos gitu ya kan?
0: Jangan ditiru, itu tidak baik.
1: Yang orang gitu. Yang orang suka bilang semesta itu kan.
0: beda frekuensi gitu ya.
1: Iya, enggak apa-apa, tapi ya kita kan selalu open mind aja. Buat saya kita ini bersyukur daripada sesuatu yang enggak pasti, semesta kita udah punya pemilik semesta kok. Gitu aja. Cuma lebih pasti, bukan berarti yang lain jelek, saya suka bilang gitu. Yang lain gak jelek, cuma kita punya lebih baik aja, cuma gitu aja.
0: Lebih baik dengan lebih pasti beda loh, lebih pasti.
1: Loh iya, kita punya lebih pasti, lebih baik ya. Lebih menang ya. Banyak hal sih yang sebetulnya kita tuh, Tuhan itu mau menjadi bapak kita aja itu udah menunjukkan kebaikannya. Mana ada deh gitu. Kita bisa manggil sembarang bapak sama yang lain, bisa ngomelin loh kita, mereka gak berani loh. Saking hormatnya mereka, saking takutnya mereka. Tapi kita dipersilahkan, bahkan diperkenalkan Tuhan itu Bapa. Gitu. Jadi itu aja sudah kebaikan Tuhan yang bukan main kan sebetulnya. Jadi selama kita selalu apa namanya mau balas kebaikan Tuhan, maka walaupun nggak bisa, tetap nggak bakal bisa juga. Karena bukan Tuhan yang minta, Tuhan nggak pernah minta dibalas. Itu adalah sign aja, respon. Maka kita akan bisa cara gimana bersyukur di tengah-tengah situasi apapun, memuji Tuhan di tengah badai, ya, sukacita, terus sharing kebaikannya buat orang lain, itu kan karena kita mengalami kebaikan Tuhan, bukan perintah. Kalau perintah, nanti kita yang merasa rugi. Mana bisa saya bersyukur orang gak ada hal yang baik dalam hidup saya, itu kita menganggap itu perintah.
0: Nah kalau misalkan kita sudah merasa istilah bersyukurlah dengan kebaikan Tuhan sampai agar kita mengadakan ibadah syukur atau mungkin istilahnya nraktir teman, oh ini ucapan syukur nih, ucapan syukur aku nih karena udah berhasil gini. Kalau misalkan seperti itu,
1: iya bagus dong,
0: bagus ya,
1: bagus, bagus.
0: Ucapan syukur seperti itu gitu.
1: Saya pun mengalami sering begitu. Ya, kemar, ada orang yang mengalami kebaikan Tuhan, saya dibalasnya ke saya gitu kan. Ya karena makanya saya bilang gitu, saudara memikirkan aja kebaikan Tuhan, saudara akan lihat kebaikan. Apa salah gitu, bisa kita mengenal Tuhan yang penghukum, Tuhan yang keras, Tuhan yang apa namanya suka menghukum, nggak salah, itu nggak salah gitu. Tapi saudara akan melihat hal itu juga nanti. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan yang baik dan saudara berpikir hanya membalas kebaikan Tuhan, pikiranmu akan terisi firman kebaikan dan itu akan bekerja di hidupmu gitu loh, akan mendorong kau selalu berusaha lebih baik, lebih indah, dan akhirnya saudara akan menemukan kebaikan demi kebaikan. Walaupun ada orang yang jahat, nanti saudara akan ketemu Tuhan, pertemukan dengan orang yang baik. Saya ngalamin juga seperti itu. Ditinggalkan pernah, tapi kemudian Tuhan pertemukan dengan yang baik juga. Jadi kita gak akan berpikir yang ninggalin kita. Kita bisa berdamai dengan yang tinggalin kita. Bisa say goodbye, bisa doakan. Kenapa? Karena kita percaya dan mengalami Tuhan mempertemukan kita dengan yang lebih baik lagi. Jadi yang saya bilang itu kuasa, power. Ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan tuh, bagaimana ya saya balas kebaikan Tuhan? Itu power. Itu bukan perintah ya. Bukan cuma alasan orang, oh nanti orang suruh saya menyumbang ke gereja, alasan balas kebaikan. Itu salah satu bagian. Sebetulnya gak usah diperintah juga, mestinya itu bagian kita, tanggung jawab kita loh gereja. Saya juga bingung loh. Kalau sampai orang merasa gereja perlu meminta, itu maksudnya sebetulnya itu tanggung jawab kita. Ya kan? Daud aja ketika rumahnya mewah berpikir bagaimana membangun bait suci yang lebih mewah dari istananya gitu. Tuh, jadi kembali membalas kebaikan Tuhan itu bukan demi manusia. Gak ada yang bisa memanipulasi kita kalau kita betul-betul pengen membalas kebaikan Tuhan. Gitu. Nah,
0: tapi kalau misalkan gini, kejadian, kita kan namanya kehidupan gitu kan. Adalah teman, sahabat atau orang lain yang membantu menolong kita sampai akhirnya kan merasa, ih baik banget ya. Terus kita mencoba membalas kebaikan itu kepada manusia gitu lah istilahnya. Itu diizinkan kan, maksudnya gak apa-apa kan.
1: Karena, indah dong.
0: Iya.
1: Jadi hari ini Pak Timo banyak profetik kok. Malah saya senang. Memberi contoh, membantu memberi contoh itu kan. Aplikasinya. Kalau saya kan sharing kepada filosofinya atau esensinya gitu. Kalau metodenya kan yang saya bilang. Itu beda-beda. Tergantung kita masih beda-beda. Kalau Pak Timo bisa kasih contoh itu baik banget. Kenapa engkau bisa tergerak dorong orang? Kasih kebaikan pada orang. Dan tidak kecewa. Kalau kita memberi kebaikan dengan bukan karena membalas kebaikan Tuhan, ya kecewa kita. Kalau orang itu gak balas, orang itu jadi jahat sama kita, kita kecewa. Tapi kalau kita berdasarkan kebaikan Tuhan, kalau orang itu gak respon baik, tinggal pindahin objeknya kan. Saya baik kepada orang lain. Susah amat. Kan banyak orang yang perlu dibaiki. Gitu. Untuk apa kecewa-kecewa orang nggak membalas kebaikan kita? Oh, yang ya. Saya sedang membalas kebaikan Tuhan kok, gitu.
0: Harusnya begitu. Abis kan kadang-kadang kita berpikir, udah gue bantuin, udah gue tolongin, bukannya berterima kasih.
1: Nah, rugi kan? Maka saya selalu bilang jangan mau rugi, gitu loh. Ketika kita melakukan berdasarkan firman, itu mesti hasilnya baik buat kita. Kalau tiba-tiba melakukan, hasil kok jadi begini? Pertama, mungkin belum selesai. Mungkin itu baru proses, kayak Daud itu ya. Kan Daud mengikuti itu perintah Tuhan. Ya dong? Setia, ya, tanggung jawab. Melayani Raja Saul dengan segenap hati. Itu kan sesuai Tuhan mau semua. Kok malah mengalami masalah? Gitu kan? Kayak kita kan, berbuat baik nih saya. Kok malah begini gitu? Tapi itu ternyata proses Tuhan izinkan karena melalui hal itu ada kebaikan yang sedang Tuhan nyatakan. Jadi seperti apa ya? Semakin banyak orang yang jahat sama kita, itu seperti Tuhan lagi tunggu kesempatan untuk kasih lebih baik lagi buat kita gitu. Makanya di Mazmur 20 ayat 7 Daud bilang, sekarang aku tahu. Kenapa dia bilang sekarang? Karena tadinya gak tahu. Baru sekarang dia tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Daud itu banyak mengalami kemalangan sampai kadang-kadang kalau saudara bisa lihat, bisa bilang dia tuh nggak ibaratnya nggak hoki-hoki amat gitu jadi anak Tuhan gitu. Banyak masalah juga. Yang terakhir yang masalah paling berat buat saya, dikudeta anaknya kan. Apa kurang baiknya lo Daud dalam hidup ini gitu loh mas. Anaknya kudeta juga gitu. Tapi ternyata Tuhan balikin keadaan. Pakai apa? Matinya bukan di tangan Daud, anaknya di tangan pohon. Matinya di tangan pohon. Kejepit lalu udah. Jadi sasaran empuk deh oleh pasukannya Daud. Itu kan. Jadi jangan nilai akhir kisah kita berdasarkan kita alami saat ini. Mungkin ini baru permulaan. Kalau bahasa filmnya jagoan kalah dulu, menangnya belakangan gitu.
0: Asal jangan jagoan kalah dulu bisa mati, jangan ya.
1: Aduh enggak. Kalau film Hollywood itu enggak ya. Biar mati pun dicium bangun lagi.
0: Nanti kalau misalnya itu enggak ada yang kedua dan ketiganya gitu ya, sequelnya.
1: Iya. Jadi kadang-kadang apa yang dunia itu nolak kita ya, rejection, itu bukan rejection. Saya bilang itu protection gitu loh. Tuhan tahu kalau kita mengalami, ya kita terima hal itu, orang yang terima kita. Ada hal besar, misalnya saudara bilang proyek saya batal, ya, saya sedang mengalami ini, mengalami itu, hal yang jelek. Kita cuma gak tahu itu protection dan redirection Tuhan. Supaya kita ke arah yang lebih tepat. Tapi kalau kita kenal hati Tuhan, ya dia ngapain sih membawa kita sejauh ini ya. Dari kita belum bertobat, susah payah Tuhan bujuk kita sampai kita bertobat. Setelah percaya Tuhan, masa sih ditinggal gitu aja? Buat apa gitu loh?
0: Masa ya kan? Sih gitu ya?
1: Ya boleh itu. It's a good question. Masa sih gitu ya? Kita suka kata-kata profetik. Iya kata-kata. Masa sih gitu kan?
0: Gak mungkin deh.
1: Tuhan Yesus sudah mau mati buat saya gitu. Masa sih gitu? Dia biarin saya mati begini aja gitu.
0: Berarti apapun yang sedang Anda gumulkan gitu, yang sedang Anda doakan. Masa sih gitu?
1: Yes.
0: Pasti Tuhan akan jawab. Pasti Tuhan, keren tadi. Tuhan itu baik gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih, Pastor Jonathan, bagaimana?
1: Apa-apa? Kenapa mesti terakhir?
0: Iya, pertanyaan sebelum ending.
1: Iya, waktu ya. Waktu.
0: Bagaimana kita seharusnya lagi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik meskipun ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Doa kita, pergumulan kita belum dijawab nih.
1: Yes, itulah kenapa namanya iman. Iman itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Artinya Tuhan lagi ngetes kita. Ngetesnya bukan masalahnya, saya bilang ya. Ngetesnya bukan masalahnya.
0: Ngetes segala nih.
1: Betul, yang Tuhan tes itu karena Tuhan itu guru, yang namanya guru ngetes kita jahat dong guru. Ayo.
0: Guru ngetes.
1: Kenapa guru kasih ulangan?
0: Ya, biar kita tambah pinter.
1: Betul. Betul sekali. Tuhan lagi persiapin kita. Kita lagi dites imannya. Respon kita gimana? Kalau respon kita sudah seperti Yesus, ada badai aja tidur. Gak perlu ditengking. Yesus bisa tengking badai loh. Kan kenyataan dia tengking kan? Kenapa gak dari awal? Biar tidurnya tenang. Yesus kasih teladan ke kita gitu loh. Kalau kita percaya kebaikan Tuhan, mau badai seperti apapun, kita tenang aja. Karena lagi dilihat reaksi Yesus gimana. Ternyata Yesus reaksinya percaya. Maka dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Makanya orang suka kenal Tuhan itu salah kaprah, karena dianggap di perjanjian lama Tuhan tuh galak banget, di perjanjian baru kok baik banget. Kayak si bapak itu adalah suatu pribadi yang berpribadian ganda gitu. Sehingga menjelaskannya susah benar. Enggak. Bapak itu galak sama umat Israel karena perjanjiannya dengan umat Israel. Ditesnya umat Israelnya dites. Reaksinya gimana? Responnya gimana? Dan gagal terus-menerus. Sekalinya Daud sudah hampir berhasil, gagal lagi dalam urusan Batsheba gitu kan. Nah, di perjanjian baru Bapak itu galaknya sama Yesus. Harus jadi tukang kayu. Enggak, kalau dia memang dia Mesias, kenapa enggak dari awal tuh jadi anaknya orang kaya aja?
0: Kenapa?
1: Kan hidupnya damai. Ya karena lagi dites oleh Bapaknya. Reaksinya gimana ini? Kena badai juga. Dianiaya juga. Yesus tuh dianiayanya gak perlu loh. Anak domba kok dianiaya. Di perjanjian lama tuh anak domba tuh gak dianiaya loh. Gak boleh anak domba dianiaya. Batal. Langsung harus mulus. Yesus boro-boro mulus. Lecet, bukan cuma lecet dia. Habis. Bapa keras sama dia. Tapi responnya memang betul. Tuhan saya bilang inilah anakku yang kukasih. Gitu. Jadi sama, Tuhan kerasnya sama, cuma kerasnya bukan terhadap kita lagi, terhadap Yesus di perjanjian baru itu. So, demi kita. Jadi yang Tuhan tes itu adalah respon kita. Ingat loh, semua cuma tes. Sekarang lagi indeks ekonomi, Tuhan lagi tes kita. Apakah kita tetap positif? Saya suka bilang ya, kalau zaman now ya, kalau zaman dulu saya suka bilang Tuhan itu indah. Kalau sekarang saya suka bilang Tuhan itu positif. Kenapa? Dia bukan cuma baik, soalnya rajin, semangat, ya antusias gitu ya. Jadi segala hal yang positif ada pada Yesus gitu loh. Jadi Tuhan lagi lihat reaksi kita, kita positif gak? Seperti Yesus itu positif. Kalau kita positif, maka setelah semua selesai, kita akan melihat bahwa ada seperti Yesus dimuliakan, saudara juga akan makin dimuliakan. Kalau dulu di zaman COVID, kita bisa bertahan. Sekarang kita digencet lebih keras lagi seakan-akan gitu kan. Tujuannya supaya Tuhan mau kita lebih tangguh lagi abis ini. Setelah saudara keluar dari sini, percaya, saudara tuh akan lebih sombong sama anak nanti saudara gitu seolah-olah. Oh di zaman papa mau susah banget lu, toko sepi. Lewat tuh masa kamu gini aja cengeng gitu. Yang sombong juga kita ujung-ujungnya. Kan kalau kita lihat orang sukses ya. Ya. Apa sih yang mereka banggakan, yang mereka sharekan? Kegagalan mereka dan respon. Kita taunya cuma kegagalan mereka. Tapi yang saya selalu belajar, respon mereka terhadap kegagalan. Respon Daud waktu dia jatuh dalam dosa, oh Tuhan senang banget. Bukannya seakan-akan Tuhan yang ngetes dia, Batsyeba, ya bukan loh. Tapi ketika tantangan itu, goda itu datang, dan Daud jatuh, bahkan dia cara menyikapi jatuhnya itu sangat-sangat positif sekali. Maka tidak heran, Daud itu jadi raja selamanya. Karena dia bertobat, dia cepat bertobat, dia berserah pada keputusan Tuhan, dia bersedia dihukum Tuhan seperti apapun, dengan hati yang selalu percaya Tuhan itu baik.
0: Amin.
1: Jadi, saudara, jangan mau ya dihasut oleh setan. Jadi kalau setan mulai goda tadi, jawab apa tadi? Masa sih? Enggak kali. Lu aja kali. Lu kan sakit hati. Iya kan, lu kan sakit hati sama dia. Jadi saudara kan, kita kan kalau ada ngomongan orang yang sakit hati sama kita, kan kita suka saring kan. Lu aja yang sakit hati kali. Ya kan? Tapi kenapa kalau si jahat itu ngomong sama kita, kita gak ngomong gitu ya. Mungkin sekarang lu aja kali sakit hati sama bos lu. Ya kan? Jadi intinya adalah, ketika Tuhan melihat kita, ya hati kita itu positif, kita akan mengalami hal-hal yang baik. Amin. Tapi caranya adalah jangan merugi. Seperti Daud, Tuhan itu baik. Apapun kondisimu saat ini, ya mungkin tidak baik. Orang bilang gak baik ya, di mana Tuhan? Kan Daud juga pernah bilang. Daud itu ya, dia jujur loh, dia pernah bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud juga yang pernah bilang, ya kenapa engkau berdiam diri? Tapi apapun Daud ngomong, hatinya tetap selalu percaya Tuhan itu baik. Cuma namanya orang lagi stres, dia melampiaskan. Jadi dia tuh ngomel dengan Tuhan, ngomel pada Tuhan, dengan percaya gitu loh.
0: Ngomel iya, tapi tetap percaya gitu ya.
1: Tetap percaya, cuma namanya butuh pelampiasan, kesel ya. Dan dia kesel, dan Tuhan gak keberatan, dicatat di ayat. Kan mestinya malu dong Tuhan diomelin. Tapi gak, Tuhan tahu kok. Engkau lagi pengen ngeluh, engkau pengen ngomel, tapi lakukan dengan iman bahwa Tuhan itu baik. Dia mau dengar keluhan saya. Dia tahu kok jalan keluarnya buat saya gitu. Amin. Nah, ini cuma gak tahan lagi pengen curhat aja sama Tuhan. Dan dia baik karena dia mau dengarkan saya. Belum tentu orang lain mau dengarkan kita curhat, tapi Tuhan mau. Ah itu. Jadi semakin kita mengenal Tuhan itu baik, yang baik itu kita akhirnya. Yang mengalami kebaikan itu kita, bukan Tuhan yang untung.
0: Tuhan itu baik, yang mengalami kebaikan adalah kita.
1: Yes.
0: Amin.
1: Apa gak kurang baik ya Tuhan? Kita bilang Tuhan itu baik, tapi yang baik itu akhirnya mengalami kita. Bukannya Tuhan yang lebih baik lagi. Enggak, dia mah tetap baik.
0: Amin. Luar biasa nih. Kita boleh ngobrol-ngobrol di Heartland FM cuma karena kebaikan Tuhan ini.
1: Pastinya. Aduh. Banyak profetiknya hari ini. Hagah. Pada tiba lagi hagah.
0: Semoga ya, Heartlander yang mendengarkan pun bisa merasakannya ini ya.
1: Amin, amin. Ini doa saya di zaman situasi saat ini, ya di mana dunia makin jahatnya makin kelihatan gitu kan, tidak membuat kita ikut-ikutan jahat, ikut-ikutan jadi pahit hati, hilang iman, kecil hati, tapi justru kita melihat kebaikan Tuhan di balik setiap hal-hal yang jahat. Dan itu bikin kita lebih baik lagi, bukan juga soal moral, tapi prestasimu lebih baik, ya pemikiranmu lebih baik, ucapan-ucapanmu lebih berbobot, lebih bernilai, lebih baik. Dan apapun hasilnya, hasilnya akan menjadi lebih baik buat. Amin. Amin.
0: Amin.
1: Belum disedoa udah doa nih.
0: Iya. Semua yang terjadi karena kebaikan Tuhan. Baik, kita yes. ketemu lagi minggu depan, Pastor ya.
1: Minggu depan.
0: Minggu depan di acara dan gelombang yang sama.
1: Yes.
0: Sekali lagi terima kasih, Pastor.
1: Doakan supaya selalu hal yang refresh, hal yang sesuai dengan pesan Tuhan yang saya sampaikan ya, supaya menjadi kita mengalami
0: kebaikan, Tuhan.
1: Kebaikan Tuhan. Yes. Bisa kompak.
0: Terima kasih, okay. Pastor. Sehat ya, selalu.
1: Ya. Sama-sama.
0: Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pastor Jonathan Prawira dan Jakotir. Saran kita bisa ditonton ulang di channel itu kita di Heartline Network. Dan ini bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante dan juga Pastor Jonathan. Undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul keempat, Ketika Pernikahan Akan Menjadi Usang. Dr. Jeremiah akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika iya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremiah menjawab iya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Beberapa dekade yang lalu, sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pernikahan antara satu pria dan satu wanita yang terikat seumur hidup. Namun kini pernikahan mulai dipandang hanya sebagai salah satu pilihan dalam budaya modern. Mengabaikan atau mengubah ketetapan Allah membawa konsekuensi yang serius bagi masyarakat yang melakukannya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Ketika Pernikahan Akan Menjadi Usang bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Ketika pernikahan akan menjadi usang. Bagian pertama, memahami makna pernikahan. Saya akan memulai dengan mencoba memahami makna pernikahan. Tak pernah saya sangka bahwa saya akan melihat hari ketika pernikahan dianggap sudah ketinggalan zaman. Namun hari itu segera tiba dan mungkin bahkan sudah tiba. Sayangnya, hidup seatap sebelum menikah tak pernah benar-benar menjamin sukses dalam pernikahan. Sesungguhnya, secara historis hidup seatap justru menjadi indikator persentase perceraian yang lebih tinggi. Walaupun data statistik itu mulai membaik di tahun-tahun belakangan ini, karena tidak ada yang sanggup mengikuti apa yang sedang terjadi dalam pertumbuhan yang pesat dalam kecenderungan hidup seatap. Namun ada satu data statistik abad ke-21 yang sangat jelas. Semakin banyak pasangan yang memilih memperlakukan pernikahan sebagai opsi saja. Data statistik ini lumayan mengejutkan jika Anda mengamati kecenderungannya. Pada tahun 1977, dulu tidak sampai 1 juta pasangan lawan jenis di Amerika yang hidup seatap tanpa menikah. Namun pada tahun 2007, angkanya naik menjadi 6,4 juta atau hampir 10% pasangan lawan jenis yang hidup seatap di Amerika. Maka ketika kita memahami makna pernikahan, harus kita pahami bahwa makna pernikahan kebanyakan telah hilang dalam kebudayaan di mana Anda dan saya hidup sekarang ini. Bagian yang kedua, menurunkan nilai sakralnya pernikahan. Saudara, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk menurunkan nilai sakralnya pernikahan. Sebab hal itulah yang sedang berlangsung dalam kebudayaan kita. Apakah pernikahan sudah ketinggalan zaman? Saya bukanlah satu-satunya orang yang mengajukan pertanyaan ini. The Pew Research Center bekerja sama dengan majalah Time, mendapatkan beberapa jawaban yang membuat shock dari publik Amerika dalam sebuah survei pada tahun 2010. Ketika ditanya, apakah pernikahan sudah ketinggalan zaman? Hampir 40% responden menjawab ya, dan di antara mereka dalam usia nikah tradisional 18 hingga 29 tahun, angkanya 4 poin lebih tinggi daripada 44. Dengan kata lain, 44% dari mereka yang masuk kategori siap menikah itu percaya bahwa pernikahan sudah ketinggalan zaman dalam kebudayaan kita. Namun pertanyaan yang lebih penting kita ajukan sekarang ini adalah, apa saja dampak dari semakin ketinggalan zamannya pernikahan? Mengadakan perubahan-perubahan dalam kebudayaan kita demi keleluasaan atau preferensi itu selalu lebih mudah? Meramalkan dampak dari perubahan-perubahan itu tidaklah selalu mudah. Dengan risiko dituduh terlalu menyederhanakan suatu persoalan yang sangat kompleks, renungkanlah contoh yang satu ini sebelum kita melakukan hal lain. Allah sangat mementingkan kita memegang sumpah dalam pengkhotbah, dalam suatu bacaan yang sangat mengejutkan. Salomo mengkhususkan satu bagian tersendiri untuk topik sumpah dalam bacaan ini. Dia mengatakan, Pengkhotbah 5 ayat 1 hingga 5a, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Yesus yang sanggup merangkum seluruh perjanjian lama dalam beberapa kata saja hanya mengatakan begini. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dengan kata lain, katakan saja apa yang Anda maksudkan dan bersungguh-sungguhlah dalam apa yang Anda katakan. Namun setiap harinya di Amerika, ribuan orang melanggar sumpah pernikahan yang mereka ucapkan di hadapan Allah dan pasangan mereka dan teman-teman mereka. Dan mereka berkata, ya, ternyata itu keliru. Itu salah. Saya kira saya mencintai dia. Ternyata saya salah. Saya tahu saya sudah bersumpah, bersedia. Namun sekarang saya mengatakan tidak bersedia. Sebagaimana halnya dengan aborsi, banyak orang mengakhiri pernikahan mereka dengan penyesalan. Sebagiannya tanpa penyesalan. Namun, terlalu banyak orang sekarang ini yang memutuskan untuk membubarkan pernikahan mereka atas dasar keleluasaan dan preferensi. Dan sama seperti halnya dengan aborsi, selalu ada harga yang harus dibayar. Maka jika Anda pernah bercerai, kami bukan menyindir Anda. Saya bukan marah terhadap Anda. Namun seandainya kami bisa mengajak Anda ke ruangan privat dan Anda bisa mengatakan apa yang ada dalam hati Anda, saya tahu bahwa setiap Anda akan mengatakan hal yang sama. Akan lebih baik seandainya itu tak terjadi. Itu merupakan bagian yang sangat menyakitkan dari hidup saya. Dan saya berangan-angan seandainya saja saya bisa entah bagaimana caranya mengelola hidup saya tanpa harus mengalaminya. Banyak di antara Anda yang sekarang sudah melanjutkan hidup Anda dan Allah sudah mengampuni Anda dan Anda sudah melewatkan hal itu dan Dia sudah memberi Anda hidup yang baru dan syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Allah itu selalu Allah yang penuh kasih karunia dan pengampunan dan Allah yang menganugerahkan kesempatan baru. Itulah sebabnya kita mencintai gereja Kristus, sebab kita selalu diterima apapun yang kita alami. Namun setelah mengatakan semuanya itu bukanlah kehendak sempurnanya Allah bagi manusia. Orang selalu bertanya kepada saya, mengapa kami tidak mendapatkan informasi lebih banyak tentang perceraian? Dan jawabannya adalah begini, Allah tidak memiliki rancangan B. dia hanya memiliki rancangan A. Dia tidaklah mengatakan, cobalah rancangan A, dan jika tidak berhasil, beginilah rancangan B, C, dan D. Maka engkau punya banyak opsi. Rancangan Allah bagi pernikahan sangatlah sederhana, dan maksud yang hendak saya sampaikan adalah begini, bahwa pernikahan sedang bermasalah bukan saja karena orang hidup seatap, melainkan karena orang memulainya bersama-sama, lalu memutuskan untuk tidak bersama-sama lagi, demi tujuan-tujuan mereka sendiri. Harga yang mahal dari kegagalan dalam pernikahan tidak terlewatkan oleh para pengamat kebudayaan. Dalam sebuah artikel majalah Time baru-baru ini, penulis Caitlin Flanagan menulis perkataan ini, "Tidak ada kekuatan tunggal yang begitu menyebabkan kesusahan dan kesengsaraan keuangan yang terukur daripada bubarnya pernikahan." Dan klaimnya menjadi jauh lebih penting lagi karena ditulis selama pertengahan tahun 2009. Ketika bangsa kita sedang susah karena ambruknya ekonomi yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, bahkan kesulitan keuangan yang parah pun tidaklah menyebabkan kesukaran separah bubarnya pernikahan. Renungkan saja semua ibu tunggal yang bercerai, yang telah kehilangan pekerjaan di masa ekonomi lesu. Renungkan saja semua pria bercerai yang kehilangan pekerjaan dan tak sanggup lagi membayar tunjangan anak demi menolong mantan istri dan anak-anak mereka. Dan kembali lagi, perkataan Salomo ini tepat sasaran. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dengan kata lain, seorang lajang dalam kebudayaan kita sekarang ini, entah pria atau wanita, biasanya menjadi orang paling rentan di muka buminya Allah. Tambahan sederhana seorang pasangan saja sudah lebih dari melipat gandakan kekuatan seorang individu dalam menghadapi angin kesusahan. Dan saudara ipar dan keluarga besar itu semakin membantu, sementara talinya semakin kuat. Namun tali yang kuat itu cepat terurai ketika pernikahan gagal dan sumpah dilanggar. Dan bahkan bagi pasangan dan keluarga langka yang melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk saling menguatkan setelah suatu perceraian, pun talinya sudah putus dan rancangan Allah untuk pernikahan. Seorang pria dengan seorang wanita dalam kesatuan seumur hidup yang memberikan pemupukan penuh kasih yang stabil, itulah yang sekarang hilang di dunia sekarang ini. Padahal pernikahan itu seperti tali yang mengutuhkan sebuah masyarakat. Semakin lemah talinya, semakin lemahlah masyarakatnya. Bisakah siapapun gagal melihat kaitan antara kedua kelemahan itu di Amerika sekarang ini? Pada bulan Desember 2010, dulu laporan tahunan State of Homeowners dirilis bareng oleh National Marriage Project dari University of Virginia. Saya ingat duduk membacanya pada suatu hari, dan setiap kali saya membalikan halamannya, saya menggelengkan kepala. Saya hampir tak dapat mempercayai apa yang sedang saya baca. Subjudul laporannya berbunyi, "Ketika Pernikahan Menghilang, Amerika Menengah yang Baru." Laporannya mengatakan bahwa pernikahan bukan saja suatu pengaturan privat antara dua pribadi,

1960, 72% warga Amerika itu menikah. Pada tahun 2008, hanya 52% yang menikah. Namun demikian, 46% orang yang tidak menikah, yang diwawancarai oleh studi Pew itu, mengekspresikan kerinduan untuk menikah, entah kapan dalam hidup mereka. Sebagaimana yang pernah ditulis oleh Stephen A. Rhodes, seorang profesor tentang perbedaan jenis kelamin dan kebudayaan di University of Virginia. Pernikahan yang ideal, seorang pria dan seorang wanita terikat dalam tubuh dan jiwa, saling berbagi, saling menghibur, saling berkomunikasi lewat masa-masa baik maupun buruk. Itu sangatlah menarik, atau mungkin khususnya lebih menarik, bahkan di zaman skeptis. Menurut perkataan laporan Pew, bukanlah perkara sepele ketika hampir 4 dalam 10 warga Amerika sependapat bahwa lembaga sosial yang paling tahan di dunia mulai ketinggalan zaman. Ketika kita menengok ke belakang dalam sejarah, mungkin mereka yang mempelajari sejarah dan para ahli sosial yang memahami sejarah akan mengatakan bahwa selama kita hidup di planet bumi ini, salah satu hal inti yang mengutuhkan masyarakat mulai terurai sedemikian rupanya. Sampai-sampai kita bahkan mendiskusikan apakah pernikahan sudah ketinggalan zaman. Memahami makna pernikahan menurunkan nilai sakralnya pernikahan. Bagian yang ketiga, menepis beberapa mitos tentang pernikahan. Sekarang marilah menarik nafas dan menepis beberapa mitos tentang pernikahan. Pertama-tama, kabar baiknya dan kita bersyukur atas sedikit kabar baik. Terlepas dari segala data statistik parah yang pernah Anda dan saya dengar, masih ada informasi yang memberikan pengharapan menyangkut kondisi pernikahan. Bukan karena pernikahan telah berubah, melainkan karena informasi kita tidaklah akurat. Tingkat perceraian mungkin tidaklah setinggi yang secara tradisional diberitahukan kepada kita. Saudara, sepanjang pelayanan saya, secara praktis saya mendengar bahwa satu dari setiap dua pernikahan itu gagal. Dan bahwa di gereja pun tidak ada bedanya, satu dari setiap dua pernikahan itu gagal. Namun, sedari dulu juga saya selalu berkata dalam hati, tampaknya itu tidak benar. Rasanya, tidak setengah orang yang saya kenal menikah itu bercerai. Rasanya itu tidak benar. Tampaknya itu tidak benar bagi saya. Pernahkah terlintas demikian dalam benak Anda? Saya pernah mendengar data statistik itu, namun kedengarannya tidak benar. Dan alasan kedengarannya tidak benar adalah karena memang tidak benar. Tingkat perceraian 50%. Satu perceraian dalam setiap dua pernikahan telah lama diperhitungkan sebagai norma di Amerika. Padahal pada tahun 2005 dulu, harian The New York Times mengemukakan bahwa suatu metode yang cacat telah menuntun kepada data statistik yang digelembungkan itu. Para ilmuwan sosial telah beralih ke metode yang hanya membandingkan jumlah orang yang pernah menikah dengan jumlah orang yang sama yang sudah bercerai, dan ketika diperhitungkan demikian, tingkat perceraian tak pernah melampaui 41% dan kemungkinan besar takkan mencapai 50%. Karena memang tidak pernah dalam studi demografi manapun dari seluruh populasi pada umumnya. Nah, walaupun perceraian itu masalah, itu bukanlah alasan utama bubarnya pernikahan di masyarakat kita. Sungguh alasan utamanya adalah bertumbuh pesatnya kecenderungan hidup seatap. Pasangan yang hidup seatap bahkan memiliki anak-anak tanpa memilih menikah. Terkadang pasangan-pasangan ini disebut sebagai persahabatan bermanfaat. Mereka hanyalah pasangan yang menghendaki manfaat pernikahan tanpa komitmen seumur hidup atau risiko bercerai. Pada tahun 1969 dulu, 68% warga Amerika dalam suatu jajak pendapat Gallup mengindikasikan bahwa seks pranikah itu salah.

0: waktu itu, hal itu dianggap hidup seadab dan hidup dalam dosa. Demikianlah yang diyakini 68% warga Amerika dalam jajak pendapat Gallup itu pada tahun 1969. Pada tahun 2009, persentasenya telah hampir terbalik. Sebuah jajak pendapat CBS New York Times mengindikasikan bahwa 60% populasi sekarang meyakini bahwa seks pranikah itu tidak salah. Jadi dalam periode waktu itu, kita telah beralih dari 60% mengatakan itu salah ke kebudayaan sekarang ini yang mengatakan bahwa itu tidak salah. Dan yang saya coba sampaikan dengan data-data statistik ini hanyalah bahwa kita telah semakin menjauh dari dasar-dasar bangunan yang dulunya merupakan bagian dari bangsa ini yang menjadikan kita ini bagaimana. Maka berdasarkan kecenderungan yang terbalik itu, janganlah heran bahwa semakin banyak orang yang menemukan hidup seatap di luar nikah itu sama sekali tidak bermasalah. Bagian keempat, menemukan motivasi untuk menikah. Saudara, kita telah membahas soal memahami makna pernikahan dan menurunkan nilai sakralnya pernikahan. Kita telah menepis beberapa mitos tentang pernikahan. Marilah kita membahas sejenak motivasi-motivasi untuk menikah. Sebagai pengkhotbah, saya tahu bahwa salah satu cara paling mudah bagi saya untuk membuat Anda tertidur dan mata Anda tidak fokus adalah mengutip suatu rentetan data statistik, dan saya tidak berencana melakukan itu lama-lama. Namun saya memohon izin Anda untuk menunjukkan beberapa hal yang telah saya temukan lewat laporan menurunnya pernikahan dan meningkatnya keluarga-keluarga baru yang kita pelajari. Angka-angka berikut adalah seperti latihan mewarnai berdasarkan angka yang Anda berikan kepada anak-anak Anda. Semakin banyak ruang yang Anda isi, semakin jelaslah gambarnya. Sementara Anda membaca angka-angka berikut dan mendengarnya, hal itu akan membantu Anda jika Anda membayangkan sebuah gambar sederhana yang sangat jelas tentang bagaimana Allah memakai pernikahan dan keluarga. Pernikahan menurut Allah adalah seorang pria, seorang wanita disatukan secara rohani, emosional, fisik, publik, dan legal dalam ikatan kasih setia seumur hidup untuk prokreasi, menyalurkan energi seksual dan emosional, dan berfungsi sebagai faktor yang menjadikan masyarakat beradab dan stabil. Demikianlah Allah memandang pernikahan. Demikianlah pandangan Allah. Sekarang izinkan saya menunjukkan bagaimana pandangan itu telah didistorsikan di hari-hari belakangan ini. Membayangkan gambaran Allah tentang pernikahan itu menunjukkan kontrasnya. Pada tahun 1960 dulu, 68% orang berusia 20-an itu menikah. Pada tahun 2008, angkanya menurun menjadi 26%. Itu data statistik yang menakjubkan bagi saya. 60% orang berusia 20-an pada tahun 1960 itu menikah. Dan sekarang pada tahun 2008, hanya 26% yang menikah. Pada tahun 1960, 72% orang dewasa itu menikah. Pada tahun 2008, angkanya menurun menjadi 52%. Maka bukan saja kaum muda, melainkan segala usia. Ketika orang ditanya dalam sebuah survei, apakah keluarga itu? Beginilah kata mereka. 86% mengatakan bahwa orang tua tunggal dan seorang anak itu sudah keluarga. Saya akan sependapat jika demikian adanya. Jika demikian Anda adanya, Anda sudah keluarga, 86% mengatakan bahwa pasangan tak menikah dengan seorang anak itu sudah keluarga. Angka yang meningkat dalam pasangan tak menikah namun hidup seatap, sebagaimana yang Anda lihat dalam lembaran kerjanya, itu mengejutkan, dan izinkan saya memberikannya kepada Anda. Pada tahun 1990, 3,2 juta pasangan hidup seatap tanpa menikah. Pada tahun 2000, angka itu naik menjadi 5,2 juta. Pada tahun 2008, angkanya sudah 6,2 juta. Pada tahun 2009, angkanya sudah 6,7 juta. Dan pada tahun 2010, 7,5 juta pasangan hidup seatap di luar nikah. Dan seharusnya sudah sangat jelas, saudara-saudara, bahwa bagian dari kebingungan moral dan rohani kita terkait ambruknya dasar-dasar bangunannya Allah yang fundamental bagi masyarakat. Jika dasar-dasar bangunannya ambruk, apa yang mungkin terjadi kepada strukturnya selain mulai ambruk juga? Bagian kelima, mendekonstruksikan mandat Allah bagi pernikahan. Nah, salah satu hal yang sedang terjadi dalam kebudayaan kita yang telah menjadi semakin lahiriah dan semakin kelihatan sementara kita membaca surat kabar dan siaran berita adalah bahwa kita sedang melalui suatu periode mendekonstruksikan mandat Allah bagi pernikahan. Kita sedang mendekonstruksikannya dan beginilah maksud saya. Pada bulan Januari tahun 2008, sebuah artikel Newsweek berjudul Kolom Giliran Saya yang dikhususkan bagi pandangan atau kisah pribadi para penulisnya. Seorang penulis bernama Bonnie Eslinger mengatakan, kutipan, dalam pengakuan singkatnya, untuk cinta, ya, untuk pernikahan, tidak. Dan saya hendak membacakan bagi Anda apa yang dia tulis. Saya seorang wanita berusia 42 tahun yang telah menjalani kehidupan ini. Kebanyakan menurut cara saya sendiri. Saya tidak pernah mencari seorang suami, namun tetap mengalami cinta yang kuat. Yang menegaskan, saya telah menjelajahi dunia dan diri saya sendiri dan mencari pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran tentang bagaimana saya bisa paling
1: saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul keempat, Ketika Pernikahan Akan Menjadi Usang. Pernikahan mengajarkan bahwa komitmen seumur hidup adalah fondasi sosial yang tak tergantikan. Setiap pelanggaran sumpah pernikahan membawa dampak finansial dan ekonomi yang lebih berat daripada krisis ekonomi. Normalisasi hidup seatap tanpa ikatan resmi justru melemahkan ketahanan anak-anak dan komunitas. Ancaman nyata bukan pada mitos kegagalan massal, melainkan pada hilangnya makna sakral pernikahan. Rancangan pernikahan tidak memiliki rencana alternatif, sehingga setiap penyimpangan pasti merugikan generasi mendatang. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Ketika Pernikahan Akan Menjadi Usang dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111777986. Tuhan Yesus memberkati.
3: This is Heartline Radio, your family station.
4: Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

Menghadapi orang yang sulit adalah ujian kesabaran. Hardliner, jangan biarkan sikap buruk mereka merusak karakter baikmu. Ingat, tetaplah menjadi terang di tengah kegelapan.

0: saja dan tidak mau memberi, Anda tidak akan pernah memiliki persahabatan yang tulus, loyal, setia, dan langgeng. Pokoknya hal itu tidak mungkin.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kitab suci memberi kita banyak contoh tentang persahabatan sejati, mulai dari Musa dengan Harun, Naomi dengan Ruth, Paulus dengan Silas, Yonatan dengan Daud, bahkan Yesus sendiri bersahabat dekat dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hari ini Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa kita pun tidak ada bedanya. Bahkan karena masyarakat yang serba cepat, kita mungkin lebih membutuhkan hubungan-hubungan dekat dengan orang-orang di sekeliling kita daripada tokoh-tokoh menurut Alkitab tersebut. Sementara Anda mendengarkan program hari ini, coba Anda merenungkan orang-orang di sekeliling Anda. Apakah mereka membangun dan membesarkan hati Anda? Mari kita mendengarkan Dr. Stanley menelaah pentingnya membangun persahabatan yang bijaksana.
0: Saudara pendengar, berapa banyak sahabat yang loyal, setia, mengasihi, tulus, dan jujur yang Anda miliki? Mungkin Anda mengatakan, banyak, tunggu dulu. Saya menanyakan, berapa banyak sahabat yang loyal, setia, tulus, jujur yang Anda miliki? Sebagian besar tidak sampai menggunakan kelima dari mereka untuk menghitung sahabat seperti itu. Yang saya maksudkan bukanlah teman biasa. Mungkin teman biasa banyak. Teman biasa mungkin cepat datang, akan tetapi sahabat sejati, tulus, loyal, setia, mengasihi, belum tentu banyak. Mereka tidak cepat datang dan dibutuhkan waktu untuk membangunnya. Yang ingin saya bicarakan hari ini adalah membangun persahabatan yang bijaksana. Ada segala macam hubungan dan segala macam persahabatan, namun bagaimana cara Anda membangun persahabatan yang bijaksana? Persahabatan yang menghasilkan perbedaan dalam kehidupan kita maupun kehidupan sahabat tersebut. Kitab Amsal mengatakan berbagai hal tentang persahabatan. Namun saya ingin mengajak Anda menelaah Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Apa maksudnya ada teman yang mendatangkan kecelakaan? Kecelakaan di sini maksudnya guncangan hebat. Seseorang mungkin mempunyai banyak teman, namun tidak satupun persahabatannya yang mendalam. Ketika mengalami masa sulit, hilanglah teman-temannya, sehingga ia tidak mempunyai siapapun yang dapat diandalkannya, tidak mempunyai satu sahabat pun yang sejati, yang tulus, yang mungkin diandalkannya. Oleh karena itu ia terguncang hebat. Apakah Anda mempunyai sahabat yang setia mendampingi Anda, apapun yang terjadi? Saya sangat bersyukur mempunyai beberapa sahabat yang setia mendampingi saya, apapun yang terjadi. Apakah mereka selalu sependapat dengan saya? Tidak. Apakah mereka mengasihi saya? Jelas. Apakah mereka sahabat yang loyal, setia, jujur, dan tulus? Jelas. Dalam segala kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan saya sendiri, mereka inilah yang mendampingi saya, apapun yang terjadi. Sayangnya, sebagian besar orang tidak sanggup menemukan bahkan tiga saja sahabat yang seperti itu. Yang jelas Allah menghendaki setiap orang mempunyai sahabat sejati. Walaupun Allah sanggup menjadikan kita semua merasa cukup dengan Dia, Ia tidak mau kita hidup sendirian. Coba Anda menanyakannya kepada psikiater atau psikolog atau orang yang minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun mendengarkan kepedihan hati dan beban dan masalah orang. Maka mereka akan mengatakan bahwa salah satu masalah besar dalam masyarakat adalah kesepian.

Saudara pendengar, fakta bahwa orang tidak merasakan kedekatan, tidak merasakan keintiman, tidak mempunyai dukungan, tidak mempunyai penopang, tidak mendengar kata dorongan, tidak merasakan kasih, tidak merasa diterima, sungguh menjadikan mereka kesepian, merasa dikucilkan. Akibatnya, sebagian orang membangun temboknya sendiri. Ketika Anda membangun tembok untuk mencegah orang lain masuk, jangan lupa bahwa Anda juga mengunci diri dalam dunia yang sangat kecil. Padahal sungguh penting kita mengembangkan persahabatan yang bijaksana. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Setiap orang tua hendaknya tidak bosan-bosannya memperingatkan anak-anaknya tentang hal ini. Pergaulan yang buruk maksudnya adalah pergaulan dengan orang yang tidak bermoral, yang standar etikanya sangat rendah, atau yang tidak mempunyai standar sama sekali, yang perilakunya tidak sebagaimana mestinya. Jangan sesat. Jangan menganggap bahwa yang penting orangnya baik, walaupun bukan umat Kristiani, walaupun ia tidak ke gereja, walaupun ia tidak dibaptis. Setiap kali Anda mengatakan, "Saya tahu bahwa ia bukan umat Kristiani," namun sesungguhnya Anda mengakui bahwa ada yang salah. Jangan sesat. Jangan membiarkan iblis memperdayai Anda sehingga menganggap bahwa Anda boleh-boleh saja bersekutu, membangun hubungan dengan seseorang yang buruk moralnya tanpa akan terpengaruh sebab pergaulan kita sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga dengan ayah dan ibu yang kudus, dengan standar kudus, lebih mungkin menjadi orang dewasa yang kudus. Bukan selalu, akan tetapi orang tua yang kudus akan lebih mungkin menghasilkan muda-mudi yang kudus, yang mempunyai citra diri yang baik, sehingga sanggup mengembangkan hubungan yang baik dan membangun persekutuan yang baik dengan sesamanya. Kalau tidak, hal itu harus dibenahi. Mereka harus belajar, mempelajari diri sendiri dan mencari tahu apa yang tidak beres, mengapa mereka merasa terkucil, mengapa mereka merasa ditolak, mengapa mereka tidak merasa dikasihi. Setelah mereka membereskannya, mereka akan sanggup mengembangkan hubungan yang baik. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, pasti, tanpa kecuali. Anda tidak mungkin tidak terpengaruh oleh orang yang buruk moralnya. Hubungan dengan orang seperti itu tidak akan langgeng, sebab orang seperti itu cenderung mengakibatkan banyak kesakitan, kepedihan, dan kekecewaan. Oleh karena itu, kita harus bijaksana memilih sahabat. Kita harus bijaksana memilih orang yang kita jadikan sahabat. Alasan Anda memilihnya menjadi sahabat, serta persekutuan dan persahabatan Anda yang Anda kembangkan dengannya. Sebab mereka akan sangat mempengaruhi kehidupan Anda. Jangan menyangka bahwa cara berpikir mereka yang berbeda dengan Anda tidak akan mempengaruhi Anda. Sesungguhnya seringkali yang buruk moralnya lebih berhasil mempengaruhi sahabatnya yang kudus daripada sebaliknya. Saudara pendengar, menurut saya hal itu sangat penting dipertimbangkan khususnya bagi mereka yang berencana menikah. Sayangnya begitu Anda menasihati seseorang agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan pasangan yang tidak seiman, mereka justru akan segera menikah untuk membuktikan Anda keliru. Bagaimana mungkin? Pergaulan yang buruk maksudnya adalah apapun yang akan menjauhkan Anda dari Allah yang hidup yang Anda kasihi, yang Anda layani, yang ingin Anda senangkan. Persahabatan yang baik menjadikan kita gembira. Kita senang melewatkan waktu dengan sahabat kita, mengunjungi tempat-tempat yang sama-sama kita minati, sebab biasanya persahabatan terbentuk karena kesamaan minat. Selain itu, persahabatan yang baik juga mengembangkan kita, mengembangkan kepribadian kita. Kita belajar bergaul rukun, kita belajar memberi dan menerima, kita belajar berhubungan dengan lebih akrab. Demikian banyak orang yang hubungannya sangat dangkal, sekedar menanyakan apa kabar, senang melihat Anda. Seseorang yang hanya mempunyai hubungan dangkal seperti itu akan mudah celaka di masa-masa sulit sebab tidak ada ketulusan. Demikianlah persahabatan yang baik menjadikan kita gembira, mengembangkan kita, dan juga mendorong kita. Ketika kita menjalin persahabatan yang bijaksana, persahabatan tersebut bisa memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Persahabatan yang baik penuh dengan dorongan, pujian yang membesarkan hati dan memotivasi. Sahabat yang baik akan mengatakan, "Saya akan mendoakanmu hari ini." Sementara kamu mengikuti pertemuan itu, berjumpa dengan orang itu, menghadapi itu, atau menangani situasi itu. "Saya tahu memang berat bagimu, akan tetapi ketahuilah bahwa saya akan mendoakanmu. Saya tahu kamu akan melakukan yang terbaik."
Persahabatan yang baik memberikan dorongan seperti itu. Sebaliknya, persahabatan yang buruk akan mengecewakan kita. Kita mengira persahabatan kita baik. Kita percaya kepada mereka, mereka percaya kepada kita, mereka setia mendampingi kita. Namun entah mengapa mereka tiba-tiba menuju ke arah yang berlawanan. Mungkin karena mereka sendiri memilih menjauh dari Allah. Atau mungkin karena alasan yang lain. Pokoknya mereka meninggalkan kita justru di saat-saat kita paling membutuhkan loyalitas, kesetiaan, dan kasih mereka. Saya sendiri pernah mengalaminya. Saya mengira orang ini adalah sahabat saya. Saya sangat mengasihinya. Saya rela melakukan apapun baginya. Tiba-tiba tanpa peringatan ia berbalik meninggalkan saya. Saya tetap tidak mengerti alasannya hingga hari ini. Ia tidak pernah menjelaskan alasannya dan pergi begitu saja meninggalkan saya. Saya sangat terluka karena mengasihi dia. Saya ingin melihatnya bertumbuh dan saya berusaha mendorongnya dalam kehidupan Kristianinya. Kita tidak akan selalu mengerti mengapa orang berubah seperti itu. Kalau Anda tidak menanggapinya dengan benar, jangan-jangan Anda tidak mau mempercaya orang lain lagi karena ditinggalkan oleh orang yang satu itu. Menurut saya, banyak orang yang bersikap demikian. Mereka dilukai, dan mereka tidak mau lagi membuka hati terhadap siapapun juga. Lebih parah lagi, persahabatan yang tidak baik juga mungkin mendatangkan tekanan yang hebat. Persahabatan yang tidak baik mungkin menyeret kita. Terutama kalau orang yang kita kira sahabat itu mempunyai keyakinan yang sangat kuat dan mulai berusaha meyakinkan Anda. Banyak orang yang sebelumnya hidup bersama Allah lalu sedikit demi sedikit berubah karena pengaruh sahabatnya. Hasrat mereka untuk menyenangkan Allah sedikit demi sedikit memudar karena kuatnya pengaruh sahabat mereka. Mungkin mereka merasa dikasihi dan diterima oleh sahabat mereka, sehingga mereka merasa tidak sanggup kehilangan persahabatan tersebut dan semakin terseret. Apabila dibiarkan, hubungan yang telah menjadi seperti itu juga mungkin menghancurkan. Hubungan yang tidak bijaksana, persekutuan yang tidak bijaksana, persahabatan yang tidak bijaksana, sangat mungkin menghancurkan hidup Anda. Anda mungkin menjadi demikian tertekannya, demikian tertawannya, demikian depresinya sehingga entah Anda menghancurkan diri sendiri atau mengambil keputusan yang menghancurkan masa depan Anda sendiri. Persahabatan sangat penting. Seorang sahabat yang intim, mengasihi, loyal, setia adalah aset yang luar biasa besar. Seorang sahabat yang seperti itu juga sangat mempengaruhi kita. Jadi Anda harus bijaksana memilih sahabat. Persahabatan juga bisa sangat memberikan imbalan. Pertama, persahabatan yang baik menjadikan Anda merasa diterima. Semua orang ingin merasa diterima. Semua orang membutuhkan agar merasa diterima dan merasa dikasihi. Kedua, persahabatan yang baik menjadikan Anda merasa dikasihi, termasuk kasih yang kudus di antara sesama jenis. Anda berdua saling mengasihi karena demikian banyak kesamaan Anda berdua. Anda senang mengobrol berdua. Anda merasakan kasihnya yang selalu membesarkan hati. Berikutnya, imbalan lain dari persahabatan yang baik tentunya adalah perubahan. Ketika kita mengembangkan persahabatan yang baik dengan seseorang, kita sendiri berubah. Mereka menantang kita dan mereka pun tertantang oleh kita, maka terjadilah perubahan. Itulah sebabnya kita diperingatkan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika pergaulan Anda baik, moral Anda semakin kuat, keyakinan Anda, kesetiaan Anda, dan kasih Anda kepada Yesus dan sesama akan semakin kuat.

Saudara pendengar, hubungan dengan teman biasa bersifat dangkal, sedangkan persahabatan sejati bersifat sangat mendalam. Persahabatan sejati tidaklah banyak. Persahabatan di mana Anda bisa mengatakan apapun tanpa takut dihakimi atau dikritik. Sebab seorang sahabat sejati menerima Anda dengan segala ketidaksempurnaan Anda. Seorang sahabat sejati tidak menjadi kecewa, tidak menjadi tersinggung, tidak menjadi malu akan Anda, dan tidak akan meninggalkan Anda. Seorang sahabat sejati tidak akan tampak terkejut. Seorang sahabat sejati akan maklum, menyertai Anda dalam doa maupun dengan kehidupan nyata. Persahabatan sejati yang bijaksana juga akan menjadikan Anda lebih berbuah, lebih produktif, sebab Anda menjadi lebih termotivasi, lebih bersemangat. Anda menjadi lebih bersemangat hidup dan lebih berenergi. Anda akan lebih puas dengan kehidupan Anda. Dengan kata lain, akan ada sesuatu yang fenomenal dalam kehidupan Anda ketika Anda mengembangkan persahabatan sejati yang bijaksana. Keintiman persahabatan Anda akan mendorong Anda menjadi lebih produktif, lebih berbuah, dan lebih mudah diajak bergaul. Segalanya dalam diri Anda berubah. Saudara pendengar, selain itu juga salah satu imbalan persahabatan sejati adalah ketentraman. Kita semua pasti mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalaminya, ketika badai datang, kita membutuhkan orang yang bersedia mendampingi kita. Orang yang mengenal ketidaksempurnaan kita namun tetap setia mendampingi kita. Sungguh tentram menjalin hubungan dengan satu orang atau lebih yang Anda tahu dapat Anda andalkan apapun yang terjadi. Lalu juga persahabatan sejati mendorong pertumbuhan rohani. Ketika Anda mengembangkan persahabatan yang bijaksana, Anda akan membicarakan kepentingan Anda masing-masing. Ketika sesama orang percaya bersahabat, apakah kepentingan mereka bersama? Jelas hal-hal yang dari Allah. Siapa Tuhan itu dan bagaimana Ia berkarya dalam kehidupan mereka dan bagaimana Ia menjawab doa mereka. Bagaimana Allah mengamplas mereka, menyaring mereka, memangkas mereka, memahat mereka. Rancangan Allah bagi kehidupan mereka. Bagaimana Allah memanfaatkan segalanya untuk membentuk mereka menjadi individu-individu kudus sesuai kehendak-Nya. Demikianlah dengan persahabatan sejati yang bijaksana kita akan bertumbuh secara rohani karena

0: kita bisa saling berbagi, saling memberikan wawasan tentang apa yang terjadi, tentang mengapa kita merasa seperti yang kita rasakan, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara pendengar, demikianlah beberapa contoh imbalan yang sangat kaya dalam mengembangkan persahabatan yang bijaksana. Salah satu aset terbesar kita dalam kehidupan ini adalah persahabatan setia, loyal, mengasihi dan kudus yang Allah berikan kepada kita dan yang kita kembangkan bersama. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Mungkin Anda mendambakan persahabatan yang diuraikan Charles Stanley hari ini. Namun Anda pernah dilukai oleh seseorang. Terimalah nasihat Dr. Stanley dan mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk mencoba menjangkau lagi. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

0: Aku belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Tuhan mengizinkan aku melalui derita. Tetapi aku tahu bahwa Ia tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup ini dengan bersyukur. Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Tuhan membelokkan rencanaku. Tetapi aku tahu bahwa itu lebih baik daripada apa yang kurencanakan. Sebab itu aku belajar menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa pencobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tidak mungkin berkata, "Tidak, Tuhan." Karena aku tahu bahwa semua itu tidak melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangannya indah bagiku. Dan bersuka cita dalam segala perkara. Karena dengan bersyukur dan bersuka cita, semua itu menyehatkan jiwaku dan menyegarkan hidupku. Inilah yang ku dapat dari setiap perkataan Bapakku yang di surga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Anda bisa melawan kehilangan semangat. Coba lihat apakah Anda mengalami skenario ini. Akhir-akhir ini seperti semuanya kacau. Pekerjaan Anda terancam, kesehatan Anda sedang menurun, keluarga Anda bermasalah, dan keuangan Anda, ya, kita sebut saja rekening bank Anda sedang dilanda anemia parah. Terkadang kesulitan hidup datang bertubi-tubi, bukan? Anda jadi bisa mengerti perasaan orang yang berdoa. Tuhan, kalau akan ada kesulitan lagi, kirim saja sekarang, mumpung aku sedang terbiasa dilanda masalah. Di tengah-tengah keruwetan yang Anda alami, apa yang bisa Anda simpulkan dari kondisi Anda? Tidak ada harapan, benar? Saya yakin kelihatannya seperti itu. Namun, Rasul Paulus berkata, "Adakah kamu memandang sesuatu menurut penampilannya?" Dalam 2 Korintus 10 ayat 7. Apa maksudmu, Paulus? Faktanya jelas sekali. Aku sedang dalam kesulitan besar. Memang benar, dan Anda menjadi kehilangan semangat. Namun, Anda mungkin melupakan senjata yang telah Allah berikan untuk melawan kehilangan semangat. Di Alkitab, senjata itu disebut sebagai pedang roh, yaitu firman Allah. Terkadang, kita begitu kehilangan semangat sehingga kita kehilangan pegangan atas janji-janji Allah. Waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir, Musa memberitahu mereka bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka menuju tanah perjanjian yang akan menjadi milik pusaka mereka. Waktu Musa memberitahukan kabar baik ini, Alkitab berkata, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. dalam Keluaran 6 ayat 9. Dengan kata lain, mereka begitu menderita dan tertekan sehingga kehilangan pegangan atas janji Allah. Tidakkah kita sama? Terkadang kita begitu tertekan sehingga tidak mendengarkan janji pertolongan Allah. Namun, janji itu tetap berlaku. Allah berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Dalam Ulangan 31 ayat 8. Janji Allah adalah senjata yang Dia berikan agar kita bisa melawan kehilangan semangat dan meraih kembali harapan. Klaim janji itu sekarang juga dalam iman.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam. Hari ini berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa, 18 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara pendengar, pernahkah Anda berjalan di tempat yang benar-benar gelap? Mungkin saat listrik padam di malam hari, atau saat kita harus melewati jalan yang tidak ada lampunya. Apa yang kita rasakan? Biasanya ada rasa takut, ragu-ragu, atau khawatir akan tersandung. Kita melangkah dengan sangat hati-hati, karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Dalam hidup ini, kita sering merasakan kegelapan yang sama. Bukan kegelapan fisik, melainkan kegelapan batin. Kegelapan itu bisa berupa kebingungan menghadapi masalah, kesedihan yang mendalam karena kehilangan, kekhawatiran akan masa depan, atau rasa bersalah akibat kesalahan di masa lalu. Saat berada dalam lorong gelap kehidupan, kita cenderung bertanya, kemana aku harus melangkah? Adakah harapan untukku? Kepada pertanyaan itulah Yesus menjawab dengan tegas, Akulah terang dunia.

Yesus tidak berkata, "Aku membawa terang" atau "Aku menunjukkan terang." Ia berkata, "Akulah terang." Artinya di dalam dirinya sendiri ada sumber pengharapan, sukacita, dan kebenaran yang tidak akan pernah padam. Jika kita berjalan di tempat gelap sambil membawa senter, kegelapan itu tidak hilang dari seluruh dunia. Tetapi langkah kita menjadi aman karena ada terang yang menuntun kaki kita. Begitu juga dengan Yesus. Mengikuti Dia tidak berarti semua masalah kita langsung lenyap. Badai mungkin masih ada, kesulitan mungkin masih datang. Tetapi saat kita berjalan bersama Yesus, kita tidak lagi tersesat. Kita memiliki terang hidup, yaitu sebuah keyakinan, damai sejahtera, dan arah tujuan yang jelas, bahwa hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Mungkin hari ini Anda sedang merasa lelah, sedang berada di persimpangan jalan, atau merasa masa depan Anda suram. Dengarkan suara Yesus ini. Jangan berjalan sendirian dalam gelap. Datanglah kepadaku, ikutlah aku. Jangan biarkan ketakutan, kesedihan menguasai hati. Arahkan pandangan kita kepada Yesus, sang terang itu. Saat kita dekat dengannya, langkah kita akan diterangi, hati kita dihiburkan, dan jalan kita diluruskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau terang dunia. Kami datang kepadamu dengan segala kegelapan yang ada dalam hati kami. Terangilah jalan kami ya Tuhan. Saat kami bingung, berikanlah kami hikmat. Saat kami takut, berikanlah keberanian. Saat kami sedih, hiburkanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Hardiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang Anda alami sepanjang minggu dan hari ini. Mari berbagi melalui SMS atau WhatsApp atau telepon. Kirimkan setiap pokok-pokok doa juga. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin menghubungi, silakan di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan juga kami telah membuka layanan konseling. Silakan menghubungi 0215565 1350, 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210. Dan juga telah dibuka layanan konseling, silakan di 0215-5613-50. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama, Bapak Ibu. Datang dari Pak Wailan. Mohon dukungan doa untuk dipulihkan iman percaya dan mengetuk belas kasih Tuhan Yesus untuk pemulihan keluarga. Baik, kita akan doakan Pak Wailan. Tuhan tolong ya. Kita angkat telepon dari siapa nih? Halo, Shalom, selamat malam.
1: Halo, Shalom, selamat malam Bapak Pendeta selamat dan malam. Semuanya.

0: itu Pak, apa istilahnya, mengadukan nasib di Tangerang. Saya mau silaturahmi ke headland, keburu ini Pak, keburu apa sama pihak perusahaan, disuruh pulang dulu, katanya suruh kesehatannya harus fit dulu, katanya gitu. Saya kemarin di daerah Jatake, Tangerang Pak.
1: Gak jauh lagi ya sebenarnya ya, bisa mampir ya.
0: Iya, mau silaturahmi ke situ malah disuruh pulang dulu gitu kan. Aduh, ya suatu saat, tapi saya nggak janji Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau saya ke Pulau Jawa lagi, ya pengenlah silaturahmi.
1: Amin.
0: Ke Radio Headland, pengen ketemu Bapak Pendeta semua yang ada di sana dan jemaat semua.
1: Baik, dengan senang hati Pak.
0: Ya, walaupun saya dari mayoritas, tapi saya sangat menjunjung tinggi ini Pak, apa, toleransi tanpa batas Pak.
1: Amin.
0: Karena kita semua itu manusia adalah makhluk sosial yang harus saling mengasihi dan menyayangi tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, budaya dan lain sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi kalau orang udah memandang etnis, budaya sebagainya, dia itu baru beragama, belum bertuhan Pak. Orang bertuhan itu beda Pak. Kalau orang bertuhan itu orang yang menyayangi, mengasihi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di planet-planet lain gitu.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Punten Pak ya, saya istilahnya kayaknya so pinter banget deh gitu kan.
1: Memang betul ya.
0: Ya intinya apa, dengan seiringnya waktu, besar harapan saya jiwa raga saya mulai menerima jalan kebenaran dan juru selamat.
1: Amin, amin.
0: Intinya saya jadi orang gak mau istilahnya penuh dengan kepalsuan Pak gitu kan. Ya, dalam tanda kutip intinya saya gak munafik Pak gitu loh Pak.
1: Yeah.
0: Mungkin dalam mulut saya masih ragu-ragu ya untuk menerima jalan kebenaran dan juru selamat kalau di lingkungan saya, tapi dalam hati saya Pak istilahnya 70 atau 80% mulai menerima jalan kebenaran, karena dari lagu aja saya udah merasa tersentuh gitu Pak, jiwa raga saya Pak.
1: Amin.
0: Ya intinya saya minta dibimbing, selalu dituntun untuk mengenal juru selamat dan jalan kebenaran Pak.
1: Amin, amin Pak Putra.
0: Karena yang saya selama ini 38 tahun saya punya keyakinan, yaitu keyakinan yang menurut jiwa raga saya itu kurang logis dan kurang rasional Pak. Gitu loh Pak. Saya selalu berontak dalam hati, dalam sanubari saya Pak, aslinya jujur saya Pak, gitu loh Pak. Semakin saya membaca kitab yang saya yakini 38 tahun ini, dari situ semakin berontak jiwa raga saya Pak, gitu loh Pak. Intinya dari lagu keyakinan yang saya alami selama 38 tahun ini, dari lagunya aja saya udah bingungnya apa. Mereka menyanyikan pujian di keyakinan kami itu dengan bahasa yang susah dimengerti, sedangkan saya cuma taunya bahasa Indonesia gitu loh Pak. Kan saya asli orang Indonesia, bukan orang yang dari tanah gurun pasir sana Pak gitu loh Pak. Ya sekali lagi minta dibimbing dengan Bapak Pendeta dan rekan semua headland dimanapun berada dan jemaat semua, supaya saya di sisa usia saya ini bisa hidup lebih berdampak bagi sesama Pak.
1: Amin, amin.
0: Nah, itu lagunya Pak, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ya udah gitu aja Pak ya. Salam
1: baik,
0: sehat Kang Gosa Dayana.
1: Ya. Tuhan berkati Pak Putra, shalom.
0: Amin.
1: Baik dari Pak Putra ya, kita akan dukung dalam doa agar beliau tetap diberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Oke, dari Ibu Rita Mutiara, selamat

0: Selamat malam Pak Pendeta AP Education. Baik, sebelum saya lanjut baca, kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam Mas Duta.
1: Ya, salam Pak Pendeta AP, apa kabar? Ya,
0: puji Tuhan, selalu luar biasa. Gimana kabarnya Mas Duta?
1: Puji Tuhan. Puji Tuhan baik Pak AP. Ya, kita percaya bahwa bangsa kita kemarin merayakan kemerdekaan ke-81 ya, dan biarlah hidup kita juga selalu merdeka di dalam Tuhan.
0: Amin.
1: Karena ketika kita merdeka di dalam Tuhan, kita bebas dari sesuatu. Dan kita percaya bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu kemerdekaan yang tanpa batas.
0: Amin.
1: Dan saya percaya bahwa hidup kita pun sudah dimerdekakan oleh Tuhan, harus menjadi berkat.
0: Amin, amin.
1: Dan biarlah melalui hidup kita juga nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan juga mengatakan Pepi di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan ada roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Benar bahwa Tuhan ada roh, dan dalam Tuhan itu ada kemerdekaan. Percaya biarlah melalui kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kita Indonesia ke-81 dan khusus bagi kita semua anak Tuhan, biarlah hidup kita terus menjadi cerminan kasih Allah dan dimanapun kita berada. Yakut biarlah kita terus menjadi berkat saluran Tuhan bersama kita.
0: Amin.
1: Terus memberkati.
0: Amin.
1: Dan
0: amin.
1: Kalau dan saya juga minta di dukungan doanya juga Pak Epi buat kakak saya Ibu Kristiani untuk besok tanggal 19 Agustus 2026 jam 2 siang akan operasi Pak Epi. Kayaknya semua tindakan operasinya itu berjalan dengan baik. Nah, tanpa hambatan apapun, kayaknya setiap tindakan dokter dan juga alat yang digunakan semua boleh lancar dan tanpa hambatan, Pak Epi.
0: Amin.
1: Saya doakan juga untuk setiap pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan sukacita dan damai sejahtera. Itu aja, Pak Epi, kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari Pendeta Nico, judulnya Aku Percaya.
0: Aku percaya, baik.
1: Saya juga bisa melayani Tuhan, terus memberkati.
0: Tuhan berkati, Mas Sudam. Baik. Baik, kita akan dukung dalam doa ya buat Mas Duta juga. Saya lanjut baca pokok doa dari Ibu Rita tadi ya. Ya, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer dan menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuat dalam roh dan kebenaran. Dan ya, boleh diputarkan lagu Tinggal Sertaku. Baik, coba kita carikannya Ibu Rita Mutiara. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh Roh Kudus-Mu kami mohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Wailan dan keluarga. Ya Bapa, mereka adalah milik-Mu, anak-anak-Mu. Pulihkan iman mereka, teguhkan hati mereka di tengah badai yang saat ini mereka rasakan, agar mereka lebih percaya kepada-Mu dan mengimani kuasa-Mu nyata. Kuatkan, teguhkan hati hamba-hamba-Mu ini. Oleh belas kasihan-Mu, biarlah mereka boleh melewati semua ini, semua pergumulan, semua tantangan, dengan penuh sukacita. Pulihkan keluarganya, curahkan damai sejahtera-Mu, agar mereka boleh hidup penuh dengan kasih sayang satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa itu mengalir dari sorga, turun tercurah dalam kehidupan Pak Wailan dan keluarga malam ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan telah mendengar kesaksian anak-Mu, Pak Putra, yang saat ini sedang terbaring lemah sakit. Ia percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Biarlah setiap kata-katanya menjadi doa dan keselamatan baginya. Dan melalui imannya ia boleh mengalami Engkau malam ini. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkanlah dia. Pulihkan keadaan, sebab dia juga adalah anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan dia bagi-Mu ya Tuhan. Terangi hatinya dan teguhkan imannya dengan sungguh-sungguh, agar tetap percaya kepada-Mu dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Christine, kakak dari anak-Mu, Duta, yang dimana rencana besok tanggal 19 ia akan menjalani operasi. Ya Tuhan, berikan dia kekuatan, teguhkan imannya. Roh Kudus, Engkau yang memberikan dia hati yang kuat, hati yang teguh, percaya bahwa ketika ia menjalani operasi itu, ia tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Tuhan Yesus bekerja melalui tangan yang ajaib, tangan para dokter. Ia mengangkat penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh Ibu Christine. Kuatkan hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu Ibu Christine malam ini. Engkau yang memberi ketenangan bagi jiwanya. Angkat segala ketakutan, keragu-raguan, kekhawatiran. Ubahkan dengan kuasa-Mu, agar ia boleh melihat segala kemuliaan, kebesaran, dan keajaiban-Mu, sehingga jiwanya boleh tenang dan semakin teguh untuk percaya. Kami menyerahkan proses operasi besok, mulai dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat dinyatakan, kesembuhan terjadi buat Ibu Christine. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-Mu Duta, beri dia kekuatan, juga berikan dia sukacita dan terus semangat di dalam melayani Engkau melalui pekerjaan tangannya, dan juga setiap pelayanan yang dikerjakannya boleh berkenan dan menyenangkan hatimu. Berkati hamba-Mu, bahkan segala rencana-rencananya, masa depannya, dan keluarganya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa. Haleluya. Amin.

0: dari Kusani. Halo, salam Kusani. Iya.
1: Bayang nih. Kopenya tapi.
0: Iya.
1: Rumput dari Kuanjo aku saja dong. Ya, buat bebek panas. Cepat kalau punya kopen apa ya sama rumput tapi. Dan aku mesti beli kopen tapi. Required wajah. Apa ya? Papa aja, Arif, Pak Omar di pojok, jalan beta, terus Pak Amdani, Deodoro, banyak lah banyak, kok pakai, malam juga di sport banyak.
0: Ya, baik, Kusani, kita akan dukung ya. Baik, dan saya akan juga membacakan pokok-pokok doa selanjutnya dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kesaksiannya kepada yang terhormat Bapak Pendeta dan Operator, teramat terima kasih sekali untuk semua lagu-lagunya dan semua bacaan kitab suci dan renungannya di acara Sharing in Prayer yang senantiasa memberi terang dan kekuatan dan arah untuk menjalani hari-hari saya selama seminggu yang lalu. Yang terhormat Bapak Pendeta, saya juga minta tolong untuk didoakan karena tadi sore setelah olahraga jalan kaki, mata kaki kiri saya sakit dan bengkak dan kaki kanan sakit. Teramat terima kasih sekali untuk Bapak Pendeta dan teramat terima kasih sekali juga untuk kru teknisi Radio Heartland yang membuat acara ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Shalom dan selamat malam untuk semuanya. Baik, Ibu Ave Maria Emanuel, kita akan doakan ya dan tetap semangat ya. Tuhan berkati. Kita angkat telepon dari Pak Ferry. Shalom, selamat malam Pak Ferry.
2: Shalom, selamat malam.
0: Ya.
2: Salam pelayani, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Pendeta Epi, doa untuk kesehatan terganggu, begitu juga untuk Paulin, ya sama real pekerjaannya. Kita berharap Tuhan jamah, Tuhan berkati, mudah untuk tetap di sini. Tapi mohon dukungan doa juga untuk perkumpulan kami dalam pekerjaan dengan Pak Budi. Jamahan Tuhan, keberkahan Tuhan diberikan kemudahan. DTP selamat melayani, sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Ferry. Salam. Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan doa untuk perkumpulan beliau. Bapak Ibu dan kita mari dukung dalam doa. Pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memohonkan belas kasihan-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu kami berdoa, beri kekuatan buat anak-Mu Sani. Tuhan, Engkau berikan dia iman yang teguh di dalam Engkau. Berkati juga mama yang dikasihinya, agar sehat-sehat, kuat, dan imannya juga tetap percaya dan mengasihi Engkau di masa tuanya. Berkati juga Ibu Monica, ulurkan tangan-Mu atas hamba-Mu, jamah dan sembuhkan dia dari sakit penyakit, gatal-gatal, maupun juga segala penyakit yang mencoba mengganggu, sehingga hamba-Mu kadang sulit tidur oleh karena penyakit-penyakit yang datang mengganggu kesehatannya. Pulihkan keadaannya ya Tuhan, oleh bulur-bulur-Mu ia kuat dan sehat kembali. Berkati juga anak-anaknya, beri damai sejahtera, beri keharmonisan. Juga mereka yang telah mendukung anak-Mu Sani, Tuhan berkati setiap orang yang di mana ia bekerja, bosnya, baik Pak Paul, Pak Rendi, Pak Omar, dan juga anak-Mu Pak Justinus, Pak Edward. Berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, agar juga mereka boleh tetap taat dan setia mengasihi-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami berdoa Tuhan beri dia kekuatan. Kalau tadi sore ia sedang berolahraga dan ia mengalami kesakitan di bagian mata kaki kirinya hingga bengkak, dan juga kaki kanan yang sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk persendiannya, otot-ototnya, saraf-sarafnya di kedua kakinya. Kami perkatakan dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah, memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan kedua kaki dan otot persendian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa itu pada saat ini dan memenuhi hamba-Mu sehingga ia boleh kuat, sehat kembali, dan juga hamba-Mu boleh bisa menikmati malam untuk beristirahat. Damai sejahtera dari surga tercurah buat anak-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Ferry dalam pergumulannya untuk kesehatannya. Tuhan, pulihkan keadaan hamba-Mu, jamah dia, sembuhkan dia kembali. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata baginya, penyakitnya diangkat. Pulihkan keadaannya, teguhkan imannya. Tuhan, apapun penyebab penyakit hamba-Mu Pak Ferry, Engkau sanggup menyembuhkannya kembali. Engkau sanggup memulihkannya, menyehatkannya kembali dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Beri dia ketenangan jiwa, iman yang teguh di dalam Engkau. Saat ini ia sedang bergumul untuk pekerjaan, tolong hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang membukakan pintu pekerjaan baginya. Ia sangat membutuhkannya sebagai kepala rumah tangga. Ia ingin boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Hamba-Mu Pak Budi yang juga menjadi rekannya, Engkau yang berikan dia kekuatan agar apa yang sudah dibicarakan, rencana-rencana ke depan, boleh dimudahkan juga baginya, sehingga ia boleh jadi berkat buat Pak Ferry. Kami percaya kuasa-Mu nyata buat Pauline juga anaknya. Berikan dia ketenangan jiwa dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberikan dia kemampuan, bahkan permintaan, permohonan keluarga ini, kalau boleh Pauline tetap bekerja di Tangerang, Jakarta ini. Mudahkan baginya Tuhan, agar semuanya tidak ada halangan dan dijauhkan daripada mutasi. Mohon pembelaan-Mu, berkati Pauline malam ini. Berkati juga bosnya dan perusahaan di mana ia bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heart Dinners baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percaya dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan Tuhan yang berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Kita mengimani Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Ketiga. Nas Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mahkota ketiga yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota kebenaran. Paulus menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 2 Timotius 4 ayat 7-8. Menurut Dr. David Jeremiah, surat 2 Timotius adalah tulisan terakhir Paulus sebelum ia wafat. Kemungkinan besar dipenggal tak lama setelahnya. Tapi menariknya, Paulus tidak takut menghadapi kematian. Sebaliknya, ia menantikan kedatangan Yesus dengan penuh pengharapan. Ia merasa damai dengan seluruh pengabdiannya kepada Tuhan. Paulus memakai gambaran atletik untuk melukiskan hidup seorang percaya. Penuh perjuangan, disiplin, ketekunan, dan pada akhirnya kemenangan. Mahkota kebenaran disediakan bagi mereka yang merindukan Tuhan Yesus dan menanti-nantikan kedatangannya kembali. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus berbicara tentang dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13. David Jeremia melanjutkan, para psikolog memberitahu kita bahwa pengharapan sebagai emosi yang penuh kekuatan penyembuhan. Orang-orang yang terjebak musim dingin menantikan musim semi. Pasangan yang terpisah karena tugas militer tetap kuat karena menantikan saat mereka bertemu lagi. Calon pengantin pun tak sabar menantikan hari pernikahan mereka. Sebagai orang percaya, hari-hari terbaik Anda bukan di masa lalu, tetapi di depan sana. Harapan akan surga dan kekekalan memberi semangat untuk hidup setia kepada Yesus sambil terus menantikan kedatangannya. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ke-9, Berbahagia atau Berbahaya? Firman Tuhan dari Kitab Wahyu pasal 3 ayat 15, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara pendengar yang terkasih, orang yang sering bersentuhan dengan urusan sosial politik acap kali enggan membicarakan hal sosial politik karena sudah terbiasa. Demikian pula yang sering terjadi dengan orang yang sering bersentuhan dengan hal rohani. Acap kali orang seperti itu enggan membicarakan hal rohani karena sudah terbiasa. Mengapa? Karena adanya kejenuhan yang terjadi karena sering bersentuhan dengan hal yang sama. Ada bahagia dan bahayanya bagi orang percaya yang sering bersentuhan dengan hal rohani, karena bisa membuat hal yang luar biasa dari Allah menjadi hal yang biasa saja. Hal yang harus dikagumi dan dihormati menjadi bahan canda tawa semata. Hal yang mulia menjadi bahan ejekan. Berbahagialah mereka yang dipanggil menjadi rekan sekerja Allah. Tetapi berbahayalah rekan sekerja Allah yang berubah menjadi pekerja gereja semata. Berbahagialah mereka mengajarkan hal rohani. Tetapi berbahayalah mereka yang mengajarkan hal rohani sebagai sarana meraih keuntungan pribadi. Berbahagialah mereka yang memberitakan karya Allah yang luar biasa. Tetapi berbahayalah mereka yang memberitakan keluar biasaan karya Allah itu menjadi hal yang biasa saja. berbahagialah mereka yang menerima pelayanan kasih karunia. Tetapi berbahayalah mereka yang melayani dengan menghitung jasa dan untung rugi. Berbahagialah mereka yang memiliki cinta dan gairah untuk melayani kerajaan Allah. Tetapi berbahayalah mereka yang cinta dan gairah pelayanannya berubah menjadi tugas dan tanggung jawab semata. Berbahagialah mereka yang memperoleh berbagai karunia rohani. Tetapi berbahayalah mereka yang memanfaatkan karunia-karunia rohani itu demi kepentingan diri sendiri. Berbahagialah mereka yang dipercayakan pelayanan rohani. Tetapi berbahayalah mereka yang melayani hanya mengandalkan pengalaman saja. Saudara, mengapa perubahan yang drastis seperti itu bisa terjadi? Perubahan yang demikian bisa terjadi ketika diri kita mulai merasa tidak memerlukan apa-apa lagi dari Tuhan dan kita memperkaya diri sendiri. Padahal sebenarnya kita semua telanjang dan miskin di hadapan Tuhan. Karena terjerumus terhadap hal-hal yang lahiriah, kita menganggap diri kita memadai dan tidak memerlukan Tuhan. Sesungguhnya perubahan itu adalah tanda kemerosotan rohani. Dalam kondisi kemerosotan ini, diri kita mulai menggunakan segala sesuatu yang baik dan mulia dari Tuhan demi kepentingan diri dan memuaskan manusia duniawi kita. Untuk keluar dari kondisi hati yang telah berubah ini, kita memerlukan kasih karunia Tuhan untuk mengubahkan kita kembali seturut dengan kehendak-Nya dan menumbuhkan kerohanian kita yang sejati. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mari evaluasi diri, apakah Anda berada dalam realita rohani yang berbahagia atau berbahaya. Deskripsikan perubahan realita rohani apa saja dalam dirimu dari yang seharusnya bahagia menjadi bahaya. Mengapa perubahan itu bisa terjadi dalam diri Anda? Bagaimana seharusnya cara kita menjaga diri agar tetap memiliki kerohanian yang benar di hadapan Tuhan? Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget, cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda, dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Lim Chong. Komitmen. Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.

0: ketika Lim Chong membeli sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, serta pindah ke sana. Baginya ada makna yang lebih dalam daripada sekedar memiliki sebuah rumah. Selain akhirnya dia memiliki rumah, dia juga menganggapnya sebagai sebuah kemenangan pribadi.
1: Ayah Lim Chong adalah seorang pengrajin perak yang membuat patung-patung perak dan menjualnya kepada orang-orang di sebuah kuil di Kamboja. Seiring dengan bertambahnya usia, Lim Chong mulai memikirkan tentang patung-patung dewa yang dibuat oleh ayahnya dan bertanya-tanya, apakah patung-patung ini benar-benar dapat melakukan sesuatu? Ia tahu bahwa orang-orang berdoa kepada patung-patung ini. Tetapi ia ingin tahu, apakah doa-doanya benar-benar akan terwujud?
0: Ketika Lim Chong berusia 12 tahun, ia bertanya kepada pamannya, yang merupakan seorang biksu Buddha, apakah ia mengetahui doa yang pernah terjawab sebelumnya? Paman Lim Chong tidak yakin dan tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Maka Lim Chong pergi kepada seorang misionaris dan mengajukan pertanyaan yang sama. Misionaris ini tidak ragu dan menceritakan kepada Lim Chong tentang Tuhan yang selalu menjawab doa umatnya. Sang misionaris juga menceritakan kepadanya tentang kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Setelah mendengar hal ini, Lim Chong memutuskan bahwa ia ingin melayani Tuhan yang hidup, yang menjawab doanya.
1: Ketika ia pulang ke rumah malam itu, ia menceritakan kepada ayahnya tentang apa yang telah dilakukannya. Ayahnya sangat marah dan berteriak padanya, "Keluar dari rumah ini, tidur saja sana dengan Yesusmu." Hal ini membuat Lim Chong bertanya-tanya, apakah Tuhan akan membantunya? Apa yang seharusnya dilakukan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun ketika ia diusir dari rumahnya sendiri?
0: Tapi Tuhan melindunginya. Lim Chong menyelesaikan SMA dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Namun ia menolaknya karena ia yakin bahwa Tuhan menghendaki dia untuk melayani sebagai seorang Kristen. Ia masuk ke sekolah teologi dan kemudian menikah. Sekarang, ia menjadi seorang pendeta bagi komunitasnya di Kamboja.
1: Pada tahun 1964, para misionaris asing diperintahkan untuk meninggalkan negara ini. Namun, Lim Chong tetap melaksanakan tugas-tugas Tuhan tanpa rasa takut. Ia dipenjara, tetapi kemudian ia dibebaskan.
0: Apa yang terjadi dengan keluarganya? Pertama, ibunya mulai mengikuti Yesus, dan kemudian saudara-saudaranya juga. Ayahnya dulu banyak memikirkan tentang Tuhan dan patung-patung perak yang ia buat. Tetapi akhirnya ia menyadari bahwa Tuhan lebih penting dari segalanya. Bahkan ayahnya yang sudah tua juga mulai percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang istimewa.
1: Ketika Lim Chong pindah ke rumahnya sendiri, ia tidak bisa melupakan apa yang dikatakan ayahnya. Tuhan menjagamu, dan Tuhan benar-benar melakukannya.
0: Lim Chong kini menjadi seorang pendeta yang membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Ia tidak dapat membimbing mereka secara langsung lagi, karena Kamboja tidak lagi memiliki kebebasan beragama. Namun, Tuhan yang sama yang menjaga dirinya saat ia masih kecil masih peduli padanya.
1: Apakah Anda percaya bahwa Tuhan yang Anda imani benar-benar mendengarkan doa Anda? Atau haruskah Anda mengakui seperti Lim Chong, bahwa meskipun Anda melakukan hal-hal keagamaan, Anda tidak yakin apakah pernah mendengar langsung dari surga? Alkitab berjanji bahwa Tuhanku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hanya melakukan tindakan keagamaan saja tidak cukup. Tetapi ada Tuhan di surga yang akan mendengarkan dan menjawab doa Anda jika Anda menjadi anaknya. Dan Tuhan dapat mengubah hidup Anda. Lim Chong menemukan bahwa jika Anda memiliki iman kepada Tuhan, Anda akan diberkati karena Tuhan akan menjaga Anda.
0: Hari ini kita belajar bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita bukan karena kita baik, tetapi karena kita memiliki hubungan dengan Yesus.
1: Saudara pendengar, jika Anda berada dalam penjara, doa apa yang Anda hafal dan bisa Anda andalkan? Luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya dan berkomitmen untuk menghafal setidaknya satu doa dalam seminggu ini, dimulai dengan Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika seseorang meminta Anda untuk menceritakan tentang jawaban doa Anda, apa yang akan Anda katakan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Aduh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari. Mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Nah, kali ini saya ingin mengajak Hardliner membayangkan ketika Hardliner terjebak ketika macet panjang. Terdengar klakson bersaut-sautan, kemudian suara-suara ataupun raut-raut wajah orang mulai emosi, dan rasanya semua orang ingin cepat sampai. Tetapi di dalam mobil, Hardliner bisa tetap merasa tenang, mendengar musik yang lembut, kemudian Hardliner menarik nafas panjang, menikmati segala suasana yang ada, dan masih bisa berkata di dalam hati, gak apa-apa, aku akan sampai pada waktunya di rumah. Ini adalah satu gambaran ada damai sejahtera di hidup Hardliner. Damai sejahtera bukan berarti masalah hilang, tetapi kita bisa melihat bahwa hati kita tidak ikut kacau, walaupun jalanan sedang macet, keluarga ataupun pekerjaan tetap menunggu. Damai sejahtera itu seperti jangkar Hardliner, menahan hidup kita tetap kokoh meskipun ada ombak datang. Kalau hati kita penuh damai, respon kita pun berbeda. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang. Nah, hari ini, apapun yang Hardliner hadapi, ingatlah, keadaan boleh saja sedang ribut, tetapi hati kita bisa memilih untuk tetap tenang. Itulah damai sejahtera yang sejati.

0: Anda bertanya, bagaimana saya bisa mendengar suara Allah? Yang terpenting, percayalah bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Anda. Harapkanlah bahwa Ia akan berbuat demikian. Tuhan mengasihi Anda. Itulah sebabnya Ia mencondongkan diri-Nya dan berada dekat dengan Anda, sekalipun Anda tidak menyadari akan hal itu. Perhatikanlah ke arah mana Roh Allah memimpin Anda pada saat Anda membaca firman-Nya. Bukalah hati dan telinga Anda untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki bagi Anda. Belajarlah untuk menaati apapun yang Ia firmankan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa. Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Menghadapi guru-guru palsu. Meluangkan waktu untuk mempelajari firman akan melindungi orang percaya dari disesatkan oleh ajaran palsu. Firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatanglah kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengenali guru-guru palsu. Hari ini mari kita perhatikan bagaimana seharusnya kita menghadapi mereka. Guru-guru palsu ingin menimbulkan keraguan di hati pendengarnya. Untuk mendapatkan pengikut, mereka mengklaim memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki pendengarnya. Orang yang mengerti doktrin yang sehat tidak akan disesatkan. Itu sebabnya sangat penting mendasarkan iman kita pada pengajaran Alkitab yang benar. Seperti contohnya, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa manusia. Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, dan orang Kristen kelak akan mengalami kebangkitan tubuh. Semua ini adalah kebenaran yang kokoh dan dapat kita andalkan. Jika mendapat tantangan, kita harus mempertahankan iman kita dengan kitab suci yang telah kita pelajari sendiri. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Dengan membaca dan menerapkan firman Tuhan secara teratur, kita akan dapat lebih siap dan lebih baik dalam menjelaskan kepercayaan kita saat dihadapkan pada kebohongan. Saudara pendengar, memiliki doktrin yang sehat sangat penting karena dapat melindungi orang percaya dan membuat mereka tetap berdiri teguh dalam iman. Jika Anda sudah memiliki rencana studi, lanjutkan. Jika belum, mulailah sekarang dari hal kecil, hanya 5-10 menit sehari, dan bergeraklah maju dari situ.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 19 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat kedua hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, ajarlah kami mendengar lebih dalam daripada sekedar kata-kata. Biarlah firman-Mu hidup dan bekerja di dalam hati kami. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 3 ayat 2-21. Di Hebron lahirlah anak-anak bagi Daud. Yang sulung ialah Amnon, anak Ahinoam, perempuan Israel. Yang kedua ialah Kileab, dari Abigail, perempuan Karmel, janda Nabal. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, putri Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefatia, anak dari Abital. Yang keenam ialah Yitream, dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama terjadi peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner semakin berpengaruh dalam keluarga Saul. Saul mempunyai selir namanya Rispa binti Aya. Kata Isboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri selir ayahku?" Abner sangat marah karena perkataan Isboset itu, katanya, "Apakah aku kepala anjing yang memihak Yehuda? Sampai sekarang aku menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menyalahkan aku terkait dengan perempuan itu. Kiranya Allah menghukum Abner dengan berat bahkan lebih lagi jika tidak kulakukan bagi Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepadanya. Memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta Daud atas Israel dan Yehuda dari Dan sampai Beersheba." Isboset tidak dapat lagi mengatakan sepatah kata pun kepada Abner karena takut kepadanya. Saat itu juga Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Ikatlah perjanjian dengan aku, maka aku akan membantumu untuk membawa seluruh Israel berpihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengikat perjanjian denganmu. Hanya satu hal ku minta darimu. Jangan sekali-kali melihat mukaku kecuali engkau membawa Mikal putri Saul terlebih dahulu apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isboset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit kitan orang Filistin." Lalu Isboset menyuruh orang mengambil perempuan itu dari suaminya, Paltiel bin Lais. Suaminya berjalan bersama dia sambil menangis dan mengikuti dia sampai Bahurim. Kata Abner kepadanya, "Pulanglah." Lalu ia pulang. Abner pun berunding dengan tua-tua Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner juga berbicara dengan orang Benyamin. Lalu Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang dipandang baik oleh orang Israel dan seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama 20 orang, Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Kata Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi menghimpun seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengikat perjanjian dengan engkau dan engkau menjadi raja atas semua yang kau kehendaki." Lalu Daud melepas Abner pergi dengan selamat.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang melawan kerajaannya. Jangan heran jika kesepakatan mereka tidak akan bertahan. Selama peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner menjadi semakin berpengaruh. Sepertinya posisi ini membuatnya besar kepala, karena saat Isboset menegurnya atas perzinahannya dengan Rispa, selir Saul, ia sangat marah. Ia mengingatkan kesetiaannya kepada keluarga Saul dan membuat sumpah untuk memindahkan kerajaan dari keluarga Saul ke keluarga Daud. Isboset pun diam, tetapi sumpah telah dibuat dan segera dilaksanakan. Abner mengirim utusan kepada Daud untuk mengikat perjanjian dengannya. Daud menyetujui dengan syarat bahwa Mikal, istrinya, yang adalah putri Saul, harus diambil dari suaminya dan dikembalikan kepada Daud. Abner berhasil membujuk tua-tua Israel dan orang Benyamin untuk bergabung dengan Daud. Abner datang bersama 20 orang, dan dalam perjamuan ia menyatakan kesiapannya untuk menghimpun seluruh orang Israel dan mengikat perjanjian dengan Daud sebagai raja atas semua. Kesepakatan Abner dan Isboset tidak berjalan lama, tidak lebih dari 2 tahun. Karena kesombongan terjadi konfrontasi yang berujung pada perubahan keberpihakan. Abner yang tadinya meninggikan Isboset berbalik mendukung Daud. Kesepakatan mereka akhirnya terpecah. Isboset bersepakat dengan Daud untuk mengembalikan Mikal, dan Abner bersepakat dengan orang Israel untuk mengakui Daud sebagai raja. Dari kisah ini kita mendapat bukti bahwa kesepakatan orang-orang yang melawan kerajaan Allah pada akhirnya tidak akan bertahan lama, karena mereka adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan kesepakatan mereka tidak mungkin diberkati Allah. Karena itu, kita tidak perlu takut dengan kesepakatan seperti itu. Selama kita mengenali dan mendukung kerajaan Allah, kita akan bertahan sampai akhir dan terbukti setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teguhkanlah iman kami untuk tetap percaya bahwa setiap rencana yang melawan kehendak-Mu tidak akan bertahan selamanya. Ajarlah kami berdiri dalam kebenaran-Mu dengan hati yang tenang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.
1: Tuhan selalu punya cara dalam hidup kita. Mari kita bergantung padanya, dan mari kita naikkan pujian ini.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Baltinus dengan alamat Samura RT 018 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera. Saya Evangelis Baltinus, aktivis pelayanan yang berdedikasi dalam membantu masyarakat pedalaman. Namun saya menyadari bahwa pelayanan saya belum optimal karena masih mengalami kendala dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu saya memohon uluran tangan kasih agar dapat membuat usaha mandiri di dalam pelayanan saya ini. Saya melihat betapa pentingnya saling tolong-menolong dalam melayani sesama, terutama di lingkungan pedalaman yang sulit dijangkau. Saya ingin mengikuti jejak orang-orang yang telah berhasil membantu masyarakat dengan cara yang sama. Saling meringankan, mengangkat beban, memberi semangat, mendorong, dan menguatkan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, saya memutuskan untuk memelihara ikan nila merah di kolam yang telah saya gali dengan ukuran 10 x 20 meter persegi. Saya berharap usaha mandiri ini dapat membantu dalam menghasilkan sumber daya yang diperlukan dan juga dapat menolong orang lain di masa yang akan datang. Saya merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan dan berdoa agar Tuhan Yesus memberkati mereka yang telah membantu. Saya percaya dengan kerja keras dan doa, usaha mandiri ini akan berhasil dan membantu lebih banyak lagi orang di masa depan. Saya juga berpesan agar kita semua dapat selalu berusaha untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, terutama

PDK dengan alamat Lumpak RT24 RW8 Numpang Swipinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Saya Arinda SPDK, seorang Kristen di Indonesia yang memiliki hati begitu besar untuk melayani jemaat miskin di kampung dalam yang jalannya setapak dan tidak memiliki akses listrik PLN. Meski demikian, saya tidak menyerah dan terus berusaha untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi para jemaat di kampung itu. Saya mencari cara untuk membiayai keperluan dalam melayani dan mengembalakan jemaat miskin itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual pakaian bekas yang masih layak pakai. Dengan hasil penjualan itu, saya berharap bisa memenuhi kebutuhan dalam melayani jemaat di kampung. Kegigihan saya dalam melayani jemaat miskin di kampung mungkin patut diacungi jempol. Dalam keadaan sulit dan minim fasilitas, saya tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi para jemaat, bahkan untuk ibadah. Mereka hanya menggunakan aki, senter, dan pelita yang diisi dengan solar. Meski demikian, saya tidak pernah merasa putus asa. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat. Bagi saya, melayani jemaat miskin di daerah pedalaman adalah panggilan hidup saya. Kendati medan perjalanan ke tempat itu juga sangat sulit, saya tetap terus berjuang dan tidak kenal lelah. Bagi saya, memberikan bantuan bagi jemaat miskin di pedalaman itu adalah sebuah tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Ya, Hardliner, ketika kita bicara hidup perlu berbuah, tentu saja kalau buah itu kita perlu melihat adanya benih di dalam hidup kita, baru bisa kita berbuah. Salah satu buah yang bisa kita lihat adalah kesetiaan. Seorang sahabat sejati bukan hanya tentunya ada di saat pesta kan ya, Hardliner, tapi juga ada di saat tangis. Nah, itu kesetiaan diuji. Bukan di saat momen yang tidak enak, melainkan kesetiaan diuji di momen yang sulit. Kalimat bijak berkata, kalau kasih yang sejati itu tetap setia sampai akhir. Sama seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kesetiaan dalam hidup sehari-hari bisa kita wujudkan melalui hal kecil. Misalnya kita tetap memegang janji, menepati waktu, selalu menjaga komitmen. Dunia mungkin mengajarkan, asal enak ayo jalani saja. Tetapi ungkapan bijak mengatakan bahwa orang yang setia akan dipakai dalam perkara besar. Karena kesetiaan kecil membuka pintu berkat.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

0: cara bergaul dengan orang lain. Nats firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tempatkan diri Anda pada posisi orang lain dan cobalah untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang mereka. Itulah salah satu kunci utama untuk bekerja dengan klien, menyenangkan pelanggan, mempertahankan pernikahan, membesarkan anak, menjadi pendeta, dan membantu mereka yang kurang beruntung. Jalani hidup sesuai dengan kitab suci ini. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 8. Cobalah untuk melihat lebih jauh dari diri Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, dan dunia Anda sendiri. Ketika Anda memutuskan untuk merenungkan suatu masalah dari setiap sudut pandang yang memungkinkan, lihatlah dari sudut pandang sejarah orang lain. Cari tahu minat dan perhatian orang lain. Dan kesampingkan rencana Anda sendiri dan cobalah untuk melihat apa yang dilihat orang lain. Itu adalah hal yang hebat karena itu berarti Anda benar-benar terhubung dengan mereka. Jika Anda bergabung dalam kegiatan kelompok atau tim apapun, Anda tahu betapa pentingnya setiap orang melihat gambaran keseluruhan dan bukan hanya bagian mereka sendiri. Setiap kali seseorang tidak menyadari bagaimana pekerjaan mereka cocok dengan pekerjaan rekan satu tim mereka, maka seluruh tim akan menderita. Semakin baik anggota tim memahami gambaran besarnya, semakin besar potensi mereka untuk bekerja dengan tim. Bergaul dengan orang lain dan bekerja dengan mereka membutuhkan usaha. Memahami kebutuhan mereka, tujuan mereka, luka mereka, dan perjuangan mereka. Itulah yang Yesus lakukan dengan kita. Alkitab mengatakan bahwa Dia dapat bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan kita, Ibrani 4 ayat 15. Untuk mengikuti jejaknya, Anda harus berusaha melakukan hal yang sama terhadap orang lain.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Planner, ada kalanya dalam hidup kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan. Kita berdoa tetapi belum melihat jawaban. Kita berharap tetapi keadaan seolah tidak berubah. Dalam situasi seperti itu, iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun belum melihat? Firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Iman berarti tetap melangkah meskipun jalan di depan belum jelas. Kita mungkin tidak melihat karena rencana Tuhan, atau kita tidak dapat melihat rencana Tuhan. Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan melihat seluruh hidup kita. Kita mungkin tidak memahami mengapa sesuatu terjadi, tetapi kita dapat yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini jangan biarkan apa yang belum terlihat membuat kita kehilangan pengharapan. Pegang Tuhan lebih erat, karena iman bukan tentang melihat semuanya terlebih dahulu, melainkan tentang percaya kepada Dia yang memegang masa depan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Yesus, ketika aku tidak dapat melihat jalan di depanku, ajarlah aku untuk tetap percaya kepada-Mu. Ketika aku belum melihat jawaban doaku, berikan aku kesabaran dan pengharapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi aku tahu Engkau menyertaiku. Aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Tolong aku untuk berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang terlihat oleh mataku. Walau tidak dapat melihat, aku tetap percaya bahwa Engkau bekerja dan tidak pernah meninggalkanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan, serta kebimbangan. Bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan. Seakan-akan penyakit yang diderita, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah,

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo. Pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menyiasati kehidupan yang tidak menentu pada hari-hari ini. Kita bisa melihat keadaan dan situasi yang tak terduga bisa terjadi kapan saja. Barusan ini kita melihat ada longsor, ada banjir, ada perang yang belum selesai, Rusia-Ukraina, ada chaos yang terjadi di Iran, Venezuela yang kemudian ditangkap oleh Amerika Serikat, pemimpinnya namanya Nicolas Maduro, dan ada berbagai situasi yang tidak menentu

Ini saya akan membahas mengenai topik penting, yaitu bagaimana kita bisa menjaga hati dan hidup kita. Saya akan membaca dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Perhatikan, simak, dengarkan baik-baik kitab Amsal pasal 4 ayat 23, satu ayat saja yang kita akan bahas pagi ini. Amsal 4 ayat 23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, ayat ini mengatakan kepada kita untuk menjaga hati kita, supaya hati kita tidak sakit, tidak pahit, tidak tawar, tidak sedih, hati kita tidak khawatir, hati kita tidak takut terhadap apapun. Kita perlu menjaga kestabilan emosi kita, kestabilan diri kita, kestabilan mental kita, terutama kestabilan spiritual kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga hati kita supaya tidak terluka, tidak khawatir. Menjaga hati kita dari hal-hal yang melukainya, dari hal-hal yang membuat hati kita menjadi tawar. Dengan cara menjaganya, dengan melindunginya melalui membaca firman, keyakinan iman yang lebih kuat, sehingga itu tidak menawarkan hati kita. Karena perkataan-perkataan negatif bisa mengecilkan hati kita, perkataan-perkataan negatif bisa membuat kita takut. Nah, nasihat Amsal ini, Amsal 4 ayat 23 ini menjelaskan kepada kita untuk menjaga hati kita seperti seorang kiper menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan, supaya bola tidak masuk. Dia menjaga dengan waspada, menjaga dengan serius, menjaga dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak ada yang bisa melukai hatinya, tidak ada yang bisa membuat hatinya pahit atau sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting untuk kita perhatikan, karena respon kita menentukan bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini. Ada kata-kata yang barangkali secara langsung atau tidak langsung kita dengar, dan itu menyakitkan kita. Tapi sebenarnya itu juga menantang kita, mendewasakan kita. Kalimat-kalimat seperti, perhatikan baik-baik, saya akan ulas dan bahas dengan cepat. Ada perkataan-perkataan yang bisa menantang kita untuk maju dan bangkit dari segala hal yang kita alami hari-hari ini. Yang pertama misalnya, jangan miskin, karena tidak ada yang akan memberi kita uang tanpa pamrih. Jadi kita harus berusaha supaya kita bisa mencukupkan diri kita sendiri. Kalau kita susah, kalau kita sulit, kalau kita tidak ada uang, tidak ada yang bisa memberi kita uang, sehingga banyak orang menjadi peminta-minta di pinggir jalan. Ini harus menantang kita untuk kita tidak bergantung pada orang lain. Kita harus bergantung pada kaki kita sendiri, pada tangan kita sendiri, dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita itu susah, miskin. Kita harus bangkit, minta anugerah dan pertolongan Tuhan untuk mengalahkan segala kemiskinan, kebodohan, kemalasan, ketidakkreatifan, dan seterusnya. Jangan miskin, karena tidak ada yang bisa memberi kita uang. Yang kedua, jangan mengeluh, karena tidak ada yang benar-benar bisa menolong kita. Jangan mengeluh. Kalau kita punya masalah, ada banyak orang itu suka cerita pada orang lain. Perhatikan baik-baik. Kita tidak perlu cerita pada orang lain. Kenapa? Karena 10% itu tidak peduli dengan masalah yang kita alami. 90% itu barangkali suka atau senang kita mengalami masalah. Jadi tidak berguna. Lebih baik kita datang kepada Kristus, kepada Tuhan. Kalau kita punya persoalan, pergumulan, masalah, tidak ada yang peduli dengan kita. 10% tidak peduli pada kita, 90% mungkin mereka senang kita punya masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak boleh mengeluh, karena tidak ada yang bisa benar-benar menolong kita kecuali Kristus Tuhan, diri kita, dan orang-orang yang menjadi orang-orang terdekat kita, misal pasangan istri, suami, orang tua kita. Tapi di luar itu, orang tidak peduli dengan kita. Yang ketiga, jangan menangis, karena tidak ada yang benar-benar peduli pada kita.

0: Coba lihat tiga kata ini. Jangan miskin, jangan mengeluh, jangan menangis. Karena tidak ada yang benar-benar, tidak ada yang benar-benar peduli pada kita. Dan yang keempat adalah jangan menyerah. Walaupun tidak ada yang ingin kita berhasil, jangan menyerah. Kebanyakan manusia itu berharap kita gagal dari hasil yang kita usahakan, upayakan. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah walaupun tidak ada yang ingin kita berhasil, tidak ada yang ingin kita berhasil. Jangan menyerah, tetaplah berjuang, tetaplah mengusahakan, mengupayakan dengan segala kekuatan dan jerih payah kita. Yang berikutnya adalah jangan mengandalkan orang lain. Kenapa? Karena hanya diri kita sendirilah yang bisa kita andalkan. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk persoalan pergumulan kita atau usaha dan effort yang kita inginkan. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita memaksimalkan diri kita, mengandalkan diri kita sendiri dan Tuhan kita. Karena orang lain biasanya tidak peduli dengan apa yang kita usahakan. Karena visinya yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu visi kita. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan orang lain. Andalkanlah diri kita sendiri, andalkanlah kekuatan kita sendiri, andalkanlah kemampuan kita sendiri, dan percayalah pada diri kita sendiri. Jadi, hal-hal yang mungkin terasa kejam, terasa menyakitkan, tapi itu menantang kita untuk melihat bahwa anugerah Allah terlalu besar dalam hidup kita yang akan memampukan kita melewati badai apapun, melewati persoalan pergumulan apapun, dan kita akan mengalami kemenangan. Maka Amsal pasal yang keempat, ayat yang 23 ini menjadi sangat relevan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengandalkan Kristus Tuhan, yang menjadikan dia Raja Tuhan dan Juru Selamat, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan hikmat Tuhan, yang mengandalkan kasih karunia Tuhan, yang mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ini menjadi sebuah prinsip penting bagi kita, sehingga kita bisa melakukannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta John D. Alom menyampaikan salam, Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pedoman untuk menemukan makna hidup. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas pasal 12 ayat 15. Seorang sobat Guidelines menulis, saya dan suami saya sudah lama mendengarkan Anda. Di luar berbagai perkataan baik yang ia tuliskan, ia melanjutkan. Kami selalu berevolusi dalam perjalanan rohani kami dan mendapati diri kami berada dalam posisi stagnan yang menyakitkan tanpa tahu bagaimana cara untuk maju. Surat itu menceritakan hal yang dialami begitu banyak orang di zaman ini. Seiring berlalunya, tahun demi tahun hidup Anda bertambah kompleks. Timbul makin banyak tuntutan atas waktu dan energi Anda yang makin menyusut. Lebih banyak sepertinya lebih baik. Ia menuliskan inti dari suratnya. Setiap hari, kami membicarakan tentang bagaimana kami bisa mencapai level berikutnya dalam melayani Tuhan. Kami dipanggil, tapi tidak tahu cara atau arah yang harus ditempuh dalam hal ini. Saat Anda dikelilingi oleh orang-orang yang bertingkah seolah-olah penting untuk pindah ke rumah yang lebih besar, merenovasi dapur, atau memenangkan pertandingan bola, saya dengan bersedih hati menyerah dan mengikuti arus. Kami benar-benar hidup diam-diam dalam keputusasaan. Dalam sisa waktu untuk Guidelines hari ini, renungkanlah pedoman berikut yang dapat membawa perubahan besar, pedoman yang selalu saya sendiri usahakan untuk ikuti. Pedoman pertama, atur prioritas. Anda tidak dapat melakukan semua hal. Anda tidak dapat memiliki semuanya. Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Jadi suka atau tidak, Anda harus memutuskan apa yang penting dalam hidup Anda. Tentu saja ini mencakup perspektif ke atas. Apa tujuan hidup saya? Apakah Tuhan punya sesuatu yang baru, berbeda, dan berharga yang bisa saya raih yang tidak akan terwujud dengan pekerjaan dan rutinitas saya sekarang? Pedoman kedua, tegaskan. Ini berarti menarik garis dan menyeberanginya. Meninggalkan kebiasaan hidup dengan digerakkan oleh kebudayaan kita. Membeli barang-barang, melakukan hal-hal, dan bahkan mengucapkan hal-hal tertentu karena semua orang lain melakukannya. Berbeda tidak selalu berarti lebih baik, tapi menjadi otentik dan murni seringkali berarti bahwa Anda berada di golongan minoritas, bukan mayoritas. Pedoman ketiga, sederhanakan. Saya teringat akan sekelompok orang paruh baya yang merasa muak dengan arus komersialisme untuk, dalam tanda petik, memiliki lebih dan lebih, serta memutuskan untuk saling berikrar bahwa kecuali untuk makanan, obat-obatan, dan keperluan toilet, mereka tidak akan memberi barang baru dalam 6 bulan ke depan. Apakah itu sulit? Anda tahu itu sulit. Pengalaman selama 6 bulan itu berlanjut menjadi setahun dan mengubah hidup mereka. Salah satu buku yang mempengaruhi hidup saya adalah Freedom of Simplicity, Kesederhanaan yang Memerdekakan, tulisan Richard Foster. Media dan serangan iklan tanpa henti telah mencuci otak kita, sehingga hidup kita bergaya pasak melebihi tiang, tidak bahagia, dan merasa frustasi jika tidak memiliki apa yang terbaru. Pedoman keempat, sucikan pikiran. Inilah mengapa Gandhi berpakaian sederhana dan menghabiskan waktu setiap hari untuk memintal. Luangkan waktu untuk berpuasa dan mencari kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Tidak ada kata terlambat untuk meraih kembali masa depan, entah panjang atau pendek. Bilaslah racun asam komersialisme dengan menjamah hidup orang-orang yang menderita. berikan atau sumbangkan benda-benda yang memenuhi lemari atau garasi Anda, dan jangan isi lagi ruang kosongnya. Pedoman kelima, atur kembali fokus dan hubungan. Kalau Anda sudah menikah dan sudah kehilangan kasih yang mula-mula, berjuanglah untuk mendapatkannya kembali. Nyalakan kembali api cinta yang ada saat Anda baru menikah, masih miskin, tapi tergila-gila dengan pasangan Anda. Berjalanlah menyusuri hutan, pandanglah bintang-bintang, renungkan kebesaran Tuhan dan kasih-Nya bagi Anda. Lalu camkan bahwa Anda tidak akan lagi menempuh jalan lebar menuju pusat perbelanjaan, melainkan akan mencari jalan yang lurus dan jarang dilewati, yang memberikan damai sejahtera dan kepuasan. Ini bukanlah hal yang mustahil. Corrie Ten Boom benar saat ia berkata bahwa kita tidak boleh terikat dengan harta benda kita, karena akan membuat kita kesakitan saat Tuhan merenggutnya dari tangan kita. Ini benar.